0: harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan, tidak menurunkan volume permukaan air tanah, yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
2: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala, operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
1: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan dan antara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
4: Kami dalam keputusan, antara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
4: Di undang-undangnya boleh tuh di diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu, yang beri masukan dan melihat proses yang terjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kok penting banget dari tanda kayak mengangkat nih dalam mengambil keputusan yang dia akan keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
5: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Danantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
6: Nanti ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala kontrak monetar aja, jadi lebih ke whole ecosystemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan.
5: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
8: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai optiker. Ya, optiker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
7: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
9: Itu kan lewat dua. Kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS. Ya kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar.
7: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blue Ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
10: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu...
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
10: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119 ribu 755 dolar Singapura, 4 ribu 700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan jaksa penuntut umum.
12: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan.
13: Iya, tim advokat ya.
12: Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
11: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah
16: pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi Desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
15: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
16: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
17: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP. Dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP-KDMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
16: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
18: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah ya, kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan bulog ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasi yang sudah bagus di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai off-taker.
16: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui koperasi Desa Murah Putih pada akhir Agustus mendatang.
14: Menurut saya, kalau koperasi desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
19: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
20: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih, bisa lebih mudah dan tertata. Tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu, dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
21: Harapan saya, dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial Bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut, uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara Koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank Himbara akan membuka agen di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia, Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Halo RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Theo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

0: Halo RRI, selamat pagi.
1: Dengan Bapak Teo Sirani di Kampung Warari.
2: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
1: di Warari juga menjadi korban.
2: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
3: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama.

0: bikin apa nih? Foto-foto pengen ke TP lagi.
1: Terada Gerald, semua tes-tes saja. Siapa tahu saya bisa dapat uang dari pinjol lagi. Lumayan, terlalu sekerja.
0: Di, kok sebarang kah? Kok stop coba-coba yang pinjol susah. Kalau mau dapat uang itu kerja.
1: Aduh, kerja capek lagi. Saya ini hanya tes-tes saja. Dong punya iklan tinggal lewat terus di sapu HP, jadi modal KTP bisa dapat pinjaman sampai 80 juta.
0: Derek, Derek, stop sudah. Kau tahu gak tidak, pinjol itu hanya akan bikin susah kau. Meskipun pencairannya cepat, tipu bunga tinggi sekali. Bisa 15-20%. Selain itu, kupu data pribadi juga akan terancam. Dong bisa saja sebar kupu data pribadi kalau kau tersanggup bayar, bro.
1: Aduh, iyo kah? Aduh, saya jadi takut sekali.
0: Iyo, apalagi kalau kau pakai pinjol ilegal yang tidak diawasi OJK, bunganya bisa sangat membengkak. Jadi saya saran, jangan pernah tergiur sama iklan-iklan pinjol yang ada di HP. Kalau mau dapat uang ya harus kerja tuh, bukan bawa utang ke pinjol sana sini yang nantinya akan bikin tambah susah kau.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Ya, masih di kawasan Jalan Patimuran. Seru, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Setelah kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Jakarta. Ya, masih di kawasan Jalan Patimuran Serui, masih di 96,4 MHz. Dan tentunya kebersamaan kita untuk pagi ini

Dan pendengar, untuk hari ini ya, tepat di 29 Juli 2026. Ya, hari hujan atau rain day diperingati setiap 29 Juli di Amerika Serikat. Sebagai momen unik untuk mengapresiasi peran hujan dalam kehidupan, meski terdengar sederhana, peringatan ini memiliki sejarah menarik yang berawal dari sebuah kota kecil di Pennsylvania dan kini dikenal sebagai simbol rasa syukur terhadap alam. Dan pendengar, tidak hanya itu, perayaan yang unik yang disebut Rain Day juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan dan menghargai siklus alam yang menopang kehidupan. Dan sejarah singkat Rain Day berasal dari tradisi masyarakat di Wynnersburg, tepatnya di Pennsylvania. Kota tersebut dikenal karena memiliki fenomena hujan yang sering terjadi setiap tanggal 29 Juli. Tradisi ini kemudian berkembang menjadi perayaan tahunan yang menghadirkan berbagai kegiatan masyarakat, mulai dari festival hingga edukasi mengenai cuaca dan juga lingkungan. Ya, berawal dari tradisi unik, peringatan Rain Day lahir dari keyakinan masyarakat di Wynnersburg bahwa hujan hampir selalu turun pada 29 Juli. Fenomena tersebut akhirnya menjadi identitas kota dan peringatan setiap tahun melalui berbagai acara komunitas. Menghargai peran hujan bagi kehidupan, hujan merupakan sumber utama air tawar yang dibutuhkan manusia, pertanian hingga ekosistem. Rain Day menjadi peringatan bahwa air hujan memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan hidup di bumi. Meningkatkan kesadaran tentang lingkungan, perayaan ini juga dimanfaatkan untuk mengedukasi masyarakat mengenai perubahan iklim, konservasi air, serta pentingnya menjaga kelestarian lingkungan agar siklus air tetap berjalan dengan baik. Menjadi daya tarik wisata lokal, Festival Rain Day berhasil menarik wisatawan yang ingin menyaksikan tradisi unik tersebut. Berbagai kegiatan budaya, hiburan, dan juga kuliner turut digelar sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dan mengajarkan rasa syukur terhadap alam. Di balik cuaca yang sering dianggap mengganggu aktivitas, hujan sebenarnya membawa banyak manfaat. Rain Day mengajak masyarakat melihat hujan sebagai anugerah yang mendukung kehidupan manusia tumbuh dan juga dari tumbuhan dan juga hewan ya. Makna Rain Day di era modern, di tengah meningkatnya isu perubahan iklim dan krisis air bersih di berbagai negara, Rain Day memiliki makna yang semakin relevan. Peringatan ini mengajak masyarakat untuk menggunakan air secara bijak, menjaga lingkungan, serta memahami bahwa setiap tetes hujan memiliki nilai penting bagi masa depan. Rain Day bukan sekedar perayaan cuaca, melainkan simbol kepedulian terhadap alam. Dengan menghargai hujan, masyarakat juga diingatkan untuk berkontribusi dalam menjaga keseimbangan ekosistem demi keberlangsungan generasi mendatang. Ya, pendengar, dari poin utama, Rain Day diperingati setiap 29 Juli dan berasal dari tradisi unik di Wynnersburg, Pennsylvania, tepatnya di Amerika Serikat. Dan tujuan utama Rain Day adalah meningkatkan apresiasi terhadap manfaat hujan, konservasi air, dan pelestarian lingkungan. Makna dari Rain Day semakin penting di era perubahan iklim sebagai peningkatan untuk menjaga sumber daya air dan keseimbangan alam. Ya, tentunya dari alasan diperingatinya hari hujan atau Rain Day di Amerika Serikat,
pada 29 Juli.

0: Sebel.
1: Kenapa?
0: Kamu tahu kan temanku yang itu? Ada aja ulahnya yang bikin kesel. Suka manfaatin teman, maunya dia selalu benar, kita yang salah. Egois, lebay, suka manipulasi teman lain, suka rendahin orang lain. Deket tuh kalau ada maunya saja. Apa sih? Aku lagi kesel ini.
1: Yang kamu bilang itu memang benar. Itu ciri-ciri teman toksik. Dan ada satu lagi.
0: Apa?
1: Ngeluh kayak kamu. Hati-hati, teman toksik seperti penyakit, bisa nular. Kamu mau ketularan juga?
0: Kok lah?
1: Makanya, sebisa mungkin kalau nggak ada urusan sama teman toksik, mending diamin aja deh. Karena orang toksik susah sembuh, karena sudah jadi habit.
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena informasi dan inspirasi
2: Pro 1. Halo RRI, selamat pagi.
3: Dengan Bapak Theo Sirani di Kampung Warari.
4: Dalam pelayanan kami Perunda, Kabupaten Kepulauan Yapen, pelayanan kami yang ada
3: di Warari juga menjadi korban.
4: Ada, air kami sudah siap untuk melayani masyarakat.
5: Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.00 waktu Indonesia Timur. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi seputar fasilitas layanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen di nomor kontak 0983-32999 atau mengirim pesan singkat Anda melalui WhatsApp di nomor 0821-9091-6761. Suara Anda, solusi bersama. Saatnya Anda sampaikan masalah atau informasi seputar layanan publik. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Halo RRI, FM 96,4 MHz, Pro 1 RRI Serui, suara Anda, solusi bersama.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Kembali menyapa dalam program siar Halo RRI edisi 29 Juli 2026. Kembali menyapa Anda, saya Maria Antoinette. Ya, jalan kebersamaan kita hingga nanti di jam 11 siang ya. Tentunya dalam program siar Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Ya, tentunya bergabung bersama kami di line telepon 3293 kali dan juga di via WhatsApp di 0821 90916761. Bagi Anda yang ingin bergabung ya, memberi masukan dan juga saran ataupun kritik seputar masalah ataupun informasi pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, tentunya di program siar Halo RRI kami nantikan untuk Anda pendengar.

Ya, dan juga untuk saat ini ya, yang mana kemarin diselenggarakan ya kick off memperingati ya bulan kemerdekaan, yaitu HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 yang nantinya di bulan Agustus ya. Dan pendengar, tentunya menjelang HUT RI ke-81 Pemda Yapen yang mana menggelar ya pasar murah ya dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, pemerintah daerah Yapen melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Yapen gelar pasar murah selama 2 hari di lapangan alun-alun Trikora Serui, tepatnya Selasa 28 Juli 2026 dari PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Alwi Mase Esos, mengatakan pasar murah yang digelar pemerintah bertujuan membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Selain itu, bahan pokok kegiatan tersebut juga melibatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang menjual berbagai produk kerajinan, yaitu kerajinan lokal seperti kain batik dan noken dengan harga yang terjangkau. Menurut Alwi, penyelenggaraan pasar murah merupakan bagian dari program pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat. Program ini juga bertujuan mempertahankan daya beli masyarakat sekaligus mendukung upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, salah seorang perajin aksesoris sekaligus ibu rumah tangga, Herlina Da Costa, mengaku terbantu dengan pelaksanaan pasar murah yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat membantu masyarakat, terutama di tengah harga kebutuhan pokok yang masih berfluktuasi di pasaran. Pelaksanaan pasar murah mendapat respon positif dari masyarakat. Sejak dibuka, warga datang berbondong-bondong untuk membeli berbagai kebutuhan pokok seperti beras, gula pasir, minyak goreng, bawang, telur, daging ayam, serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Pasar murah yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen berlangsung selama 2 hari dan diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.

0: Ya, dan untuk Anda yang mana ingin bergabung bersama kami dalam program Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Ya, dan nampaknya sudah berdering di line telepon 3293 kali. Halo, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi kakak, selamat bertugas, selamat
0: bertugas. Ya, dengan Bapak siapa di mana?
1: Dengan Pak Kansai di Curu.
0: Bapak siapa nih? Bapak Kansai?
1: Ya, Bapak Kansai di Curu.
0: Mungkin ada nama depan?
1: Pak Deki Kansai,
0: ya. Silakan Bapak.
1: Yang saya mengusul itu hanya satu saja. Tolong pemerintah daerah dalam persiapan HUT, mungkin bendera-bendera itu perlu diturunkan ke artinya kampung-kampung. Kepala-kepala kampung punya tugas mengurus bendera dan memasang di rumah-rumah warga seluruh, tidak ada yang tidak berkecuali, karena warga ini kan semua dapat bantuan BLT dan bansos, tapi juga beras, jadi tidak terkecuali semua rumah-rumah bendera digibarkan. Mungkin dari saya seperti itu, waktu saya kembali.
0: Oke, makasih Pak Deki. Ya, dan untuk saat ini terima kasih buat Bapak Deki Kansai di Turu yang sudah bergabung. Ya, dalam hal ini sudah di tanggal 29 Juli ya 2026, dan tinggal beberapa hari ya menghitung waktu. Ya, kita sudah masuk di bulan Agustus, yaitu bulan kemerdekaan. Ya, dari usulan Bapak Deki Kansai di Turu, ya, tolong Pemda ya dalam persiapan HUT, mungkin bendera ya disalurkan ke distrik-distrik ya, ke kampung-kampung untuk warga. Ya, dan tentunya dalam menyemarakan bulan kemerdekaan ya, untuk bisa dipasangkan ya di setiap rumah-rumah warga.

Iya, dan pendengar dari kabar-kabar seputar Kota Serui ya, dan juga dikutip bersama rri.co.id. Ya, dari Ketua Cabang Gerakan Pramuka Yapen, Bapak Mika Runaweri SE, usai menghadiri kick off pengibaran bendera merah putih yang digelar Pemda Yapen di lapangan alun-alun Trikora, yang mana mengatakan kegiatan ini sangat luar biasa karena di tahun 2026, di tahun ini ada program kick off pengibaran bendera merah putih secara serentak di seluruh tanah air termasuk di Yapen. Ya, sebagai upaya untuk membangun kembali rasa nasionalisme dan cinta tanah air masyarakat dengan mengibarkan bendera. Ya, melalui kick off, selaku Kuarcap menghimbau sekaligus mengajak seluruh masyarakat pada umumnya, khususnya adik-adik pramuka pembina di setiap gugus untuk mengibarkan ya, dan melibatkan menyukseskan kegiatan yang dilaksanakan Pemda dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026 di Yapen. Untuk itu, kepada adik-adik pramuka di seluruh tingkatan, para pembina di setiap gugus depan, dan kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, mari kita mengisi kemerdekaan dengan pembangunan di segala bidang, segala aspek, agar pembangunan itu membawa perubahan dan kesejahteraan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, dari pramuka yang menyatakan siap dukung pengibaran bendera merah putih di Yapen.

Ya, dan untuk Anda pendengar dimanapun berada dalam program Siar Halo RRI bersama Pro 1 Srui, dan kami nantikan di line telepon 3293 kali. Ya, suara Anda solusi bersama, dan tentunya dalam pantauan Anda selama seminggu. Ya, di hari kerja tentunya di Kota Serui, ya, dalam pelayanan publik. Ya, tentunya dalam membangun Kabupaten Kepulauan Yapen

0: Pak, Pak, permisi. Boleh tolong dimatikan nggak rokoknya? Lagi banyak anak kecil juga nih yang lagi makan.
1: Loh, emang kenapa, Mbak? Saya beli rokok juga pakai uang saya sendiri kok.
0: Iya, Pak, saya tahu. Tapi kasihan, di sini banyak anak kecil. Asap rokok Bapak bisa bahaya loh buat kesehatan mereka.
1: Alah, cuma asap dikit doang, nggak ngaruh kali, Mbak. Nggak usah lebay.
0: Sebelumnya maaf ya Pak, bukan bermaksud nggak sopan. Tapi sekali lagi, di sini banyak anak kecil Pak. Kasihan mereka kalau harus jadi perokok pasif. Bapak tahu kan, perokok pasif lebih berbahaya ketimbang perokok aktif.
1: Loh, Mbak, bahaya apanya ya? Kan yang merokok saya.
0: Jadi gini Pak, dari 100% bahaya rokok, 25%-nya dirasakan oleh perokok aktif karena adanya filter rokok. Sedangkan 75%-nya justru akan dirasakan para perokok pasif karena terpapar asapnya secara langsung. Dan tidak hanya itu saja, Pak. Perokok pasif juga 4 kali lipat beresiko terkena kanker. Bapak nggak kasihan nih sama kita semua?
1: Ya ampun, maaf ya, Mbak. Ya udah, saya usahakan berhenti merokok, takut juga saya.
2: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Halo RRI FM 96,4 MHz. Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.

Ya, kembali menyapa Anda di kesempatan pagi jelang siang bersama Pro 1 RRI Serui dalam program siar Halo RRI. Suara Anda solusi bersama, tentunya bergabung bersama kami di line telepon 3293 kali. Dan tentunya Anda memberikan masukan ataupun kritik, saran, informasi, masalah seputar pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan tentunya pertanyaan ataupun kritik, saran, masukan Anda akan dijawab sesuai dengan apa yang Anda utarakan ya di pagi ini bersama Halo RRI. Dan nantinya yang akan menjawabnya dari yang kompeten ya, berkaitan dengan pertanyaan atau usulan masukan Anda. Ya, dan semarak menyambut bulan kemerdekaan yang ke-81. Ya, pendengar dari Kesbang Pol Yapen, yang mana ajak warga kibarkan bendera merah putih. Ya, jelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, pemerintah daerah Yapen gelar kick off pengibaran bendera merah putih secara serentak di Yapen ya. Dan pendengar dari Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kepulauan Yapen, Sony Arnold Wuria, SPD, MPT, menuturkan kegiatan yang dilaksanakan Pemda Yapen diharapkan dukung sepenuhnya oleh masyarakat dengan mengibarkan bendera merah putih di halaman rumah bagi masyarakat ya, di kantor bagi ASN, dan dikatakan Sony Arnold Wuria, pengibaran bendera merah putih berfungsi sebagai lambang kedaulatan negara, juga wujud rasa cinta terhadap tanah air. Masyarakat juga mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung kegiatan yang dimaksud Pemda Yapen menyediakan bendera yang nantinya dibagikan ke masyarakat yang tidak memiliki bendera dengan harapan bendera dikibarkan. Ya, mengingat HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, Sony Wuria menghimbau seluruh elemen masyarakat mengibarkan bendera merah putih di setiap rumah, kantor, dan juga membersihkan setiap lingkungan ya, di mana sebagai tempat tinggal Anda ya.

Ya, dan tentunya untuk itu ya, dari Pemda Kepulauan Yapen yang mana sudah menyelenggarakan serentak ya di tanah air kick-off pengibaran bendera merah putih. Mengapa? Ya, dan seperti disampaikan juga dari Kepala SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui, Magda Lena Siloi. Ya, dalam menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus 2026, semarak merah putih mulai terlihat ya di berbagai sudut Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan bendera merah putih, umbul-umbul, dan berbagai

berbelanja bendera merah putih dan umbul-umbul di sekitar alun-alun Trikora Serui, mengatakan pihaknya siap menyambut bulan kemerdekaan ini, tepatnya di tahun 2026. Dan menurutnya pemasangan bendera merah putih, umbul-umbul dan ornamen bernuansa kemerdekaan merupakan bentuk perhatian sekolah dalam mendukung instruksi pemerintah daerah melalui Bupati Kepulauan Yapen. Dan Magdalena menilai momentum peringatan kemerdekaan merupakan bagian penting yang seharusnya didukung bersama, khususnya oleh seluruh keluarga besar SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui. Sementara itu, dari pedagang, bendera merah putih dan umbul-umbul di kawasan lapangan Trikora Serui, Nendi, menyampaikan terima kasih kepada Kepala SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui serta masyarakat yang telah membeli berbagai atribut kemerdekaan yang dijual di bundaran alun-alun Trikora Serui ya. Dan stok bendera, umbul-umbul dan ornamen merah putih tersedia dalam berbagai ukuran dengan harga yang terjangkau ya. Sebagai pedagang, Nendi berharap semarak peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dapat semakin menumbuhkan semangat kebangsaan dan kecintaan masyarakat terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Ia juga siap menerima ya pesanan bendera merah putih maupun umbul-umbul untuk kebutuhan kantor, kios, toko masyarakat, sekolah dan warga di Kabupaten Kepulauan Yapen.

0: RRI FM 96,4 MHz, Pro 1 RRI Serui. Suara Anda, solusi bersama.
1: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

0: iya tuh, si Paling dateng. Soye banget gak sih?
1: Iya ih, mentang-mentang juara kelas sama menang olimpiade. Semua orang jadi idolin dia banget sekarang. Padahal mah biasa aja kali.
2: Woi, lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya seru banget dari mukanya.
0: Itu tuh, si Paling. Cuma juara kelas sama menang olimpiade doang? Kayaknya semua orang bisa deh.
2: Kalau semua orang bisa, kok kamu enggak? Kamu juga bisa dong kayak dia. Jadi juara kelas, menang olimpiade, bahkan jadi kebanggaan satu sekolah. Mona, Dewi, kalian tuh jangan pernah iri sama keberhasilan orang lain. Nanti yang ada, hati kalian jadi kotor terus. Emang kalian mau kayak gitu?
1: Hah? Iri? Nanti deh kita buktiin. Kita bisa kok jadi lebih baik dari dia.
2: Ya udah. Bagus deh kalau gitu. Daripada kalian sibuk ngawasin setiap gerak-gerik dia, mending kalian tuh nyibukin diri dengan belajar. Biar kalian tuh jauh lebih baik dari dia. Semangat ya.
3: Sibukkanlah diri kita dengan perbaikan, karena sejatinya rezeki tidak akan pernah tertukar.
4: Halo RRI FM 96,4 MHz, Pro 1 RRI Serui, suara Anda, solusi bersama.

Ya, masih di program Halo RRI bersama Pro 1 Srui di ruang dengar Anda. Ya, tentunya kami terus menghadirkan kabar-kabar terupdate di kutip bersama rri.co.id. Ya, terkait perkembangan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Yapen dan juga informasi-informasi daerah dan tentunya solusi bersama ya. Dan suara Anda, solusi bersama, kami menantikan di 3293 kali untuk saran Anda ataupun usulan bagi pembangunan Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, dan pendengar untuk saat ini dari informasi seputar MBG ya. Ya, ini dari dapur Yayasan Titian Yapen yang mana menunggu persetujuan BGN. Ya, program makan bergizi gratis yang dijalankan melalui Yayasan Titian Mas Yapen belum kembali beroperasi setelah 3 bulan terhenti. Penghentian sementara tersebut disebabkan oleh proses renovasi dapur serta penyesuaian terhadap sejumlah ketentuan administrasi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Dan pendengar, dari Ketua Yayasan Titian Mas Yapen, Rama Baskara Putra RRI, mengatakan selama 3 bulan terakhir dapur Yayasan tidak beroperasi karena sedang menjalani renovasi. Selain itu, terdapat sejumlah persyaratan administrasi dan ketentuan dari BGN yang harus dipenuhi sehingga proses operasional mengalami penundaan. Ya, seluruh dokumen administrasi termasuk surat dari yayasan dan kepala dapur telah disampaikan kepada BGN. Saat ini pihak yayasan masih menunggu tindak lanjut dan persetujuan agar operasional dapur dapat kembali berjalan. Dan Rama berharap proses tersebut dapat segera diselesaikan sehingga pelayanan program makan bergizi gratis kepada para siswa dapat kembali dilaksanakan. Ia juga mengungkapkan bahwa pihak yayasan telah menyampaikan informasi penghentian sementara proses operasional dapur kepada seluruh sekolah yang berada dalam wilayah layanan Yayasan Titian Emas Yapen. Ya, dari dapur Yayasan Titian Yapen menunggu persetujuan BGN.

Ya, dan pendengar masih seputar program Halo RRI untuk Anda dan juga seputar MBG ya, program MBG. Ya, dari program makan bergizi gratis bagi siswa sekolah yang terus berjalan. Ya, termasuk di SMTK Negeri Kepulauan Yapen yang berada di Distrik Anotorei, Kabupaten Kepulauan Yapen tepatnya. Ya, dari Wakil Kepala Sekolah SMTK Negeri Kepulauan Yapen, Beatrix Sumule, yang mana mengatakan program MBG sangat dirasakan manfaatnya oleh para siswa, terutama mereka yang datang dari berbagai wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Dan hal senada disampaikan juga oleh Harpenas Yantori, siswa kelas 11 asal Waindu, Distrik Rainbawi, yang mengaku program MBG membantu dirinya bersama teman-teman agar tidak merasa lapar saat mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Meski demikian, ia berharap penyediaan makanan dapat memperhatikan, yaitu porsi nasi agar dapat ditambah, serta menyediakan lauk yang lebih bervariasi. Mengingat kebutuhan gizi siswa SMA itu berbeda ya dengan anak usia SD maupun PAUD. Ya, pendengar, SMTK Negeri Kepulauan Yapen merupakan salah satu sekolah yang menampung pelajar asal Papua dari berbagai wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen. Karena belum memiliki asrama, pihak sekolah menyediakan rumah untuk menampung bagi siswa. Ya, dari salah seorang guru, Sufanti Bonai, yang mana mengapresiasi pelaksanaan program MBG yang dinilai sangat membantu para siswa, terutama bagi mereka yang tidak sempat sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Dan ia berharap program makan bergizi gratis dapat terus dilaksanakan karena memberikan manfaat bagi siswa dalam mendukung proses belajar dan menjaga kebutuhan gizi mereka. SMTK Negeri Kepulauan Yapen merupakan salah satu sekolah menengah atas yang terus berkembang dengan berbagai fasilitas pendukung, namun masih terdapat sejumlah fasilitas yang perlu dibangun dan dibenahi guna menunjang peningkatan sumber daya manusia di Kepulauan Yapen yang unggul dan berkualitas melalui pendidikan.

0: jatuh cinta.
1: Ya, dan pendengar, tentunya untuk program MBG ya, Bantu Siswa SMTK Negeri Kepulauan Yapen ya.
0: Tidak tahu kekasihku penghibur jantung.
1: Ya, pendengar, di mana program Halo RRI bersama Pro 1 RRI Serui. Ya, dari pelayanan publik dan juga informasi-informasi seputar masalah yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ya, informasi untuk Anda pendengar sudah kami hadirkan. Ya, dan juga bagi Anda yang mungkin ingin memperbaharui berita dan mengupdate berita daerah atau berita Kota Serui, ya Anda bisa membuka laman rri.co.id ya. Ya, suara Anda solusi bersama, dan terima kasih untuk Anda pendengar dan juga bagi Bapak Deki Kansai yang sudah bergabung, sudah memberikan usulan ya untuk Pemda bersama Halo RRI. Ya, dan akhirnya saya Maria Antoinette juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Ya, kita jumpa lagi di hari Jumat dalam program siar Halo RRI. Jadi ya, mana untuk Anda pendengar setiap Pro 1 RRI Serui diinformasikan juga Halo RRI hadir 3 kali dalam seminggu dari hari Senin, Rabu dan juga Jumat ya. Ya, dan tentunya akhirnya kebersamaan kita di pagi jelang siang dalam program siar Halo RRI. Kita jumpa lagi di hari Jumat. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Iya, masih di siarga dari kawasan Jalan Patimura Padegara. Anda masih bersama program Satu Serui siang hari ini. Ya, dan pukul 11.08 menit waktu Indonesia Timur, kebersamaan kita. Saya Hansel balik lagi menemani kebersamaan Anda siang ini hingga sore nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ya, berikut selepas tadi ada rekan saya Marie Antoinette yang sudah menemani kebersamaan Anda ya, baik dari subuh, pagi hingga siang. Dan apa kabar nih untuk Anda berikut? Semoga saja Anda masih tetap dalam kondisi sehat-sehat selalu, bahkan tetap semangat dalam jalani aktivitas Anda. Semoga saja aktivitas Anda terus berjalan lancar hingga tuntas nanti di sore hari ya. Ya, pendengar, mengawali jumpa kita siang hari ini, kami juga hadirkan satu informasi pemberitahuan. Pemberitahuan berasal dari PDAM Serui, ditujukan kepada seluruh pelanggan air minum Kabupaten Kepulauan Yapen. Isi pemberitahuan, sehubung dengan tidak turunnya hujan atau kemarau mengakibatkan menurunnya debit air pada sumber Ansija, sehingga ada beberapa jalur atau jalan yang mengalami gangguan pelayanan atau mengakibatkan air tidak mengalir dengan normal. Maka dengan ini mohon maaf atas terganggunya pelayanan kami. Demikian pemberitahuan kami sampaikan, atas perhatian dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
1: Mengerti beta sedikit saja.

perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hei, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini bahasa disampaikan ibu oleh adalah bahasa Radio yang pertama Republik. Kali dikenal manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat seperti keluarga dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa ibu ini pun terkadang merujuk pada bahasa yang dipakai oleh mayoritas masyarakat pada daerah atau negara tertentu. Bahasa ibu melekat pada kebudayaan etnis atau suku bangsa. Ciri khas akan tampak pada bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalamnya, atau dalam istilah linguistik biasa disebut sebagai bahasa penutur.
4: Kakak, ini loh calon yang aku bilang kemarin. Track recordnya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga...
5: Ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
4: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
5: Iya deh, si paling tahu.
4: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
5: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
4: Ih, kakak, ini ngomongin calon apaan

0: asa dan bermakna tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang. Tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
3: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang...

Oke, masih disiarkan dari kawasan Jalan Patimura Perigar pukul 12 waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk dorang semua Perigar program A1 RRS Ruh dimana saja berada. Menemani suasana aktivitas yang ada di waktu istirahat Anda selama 1 jam ke depan hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Menemani suasana makan siang Anda mungkin. Selamat makan siang saja ya buat dorang semua. Deretan hiburan kami hadirkan tentunya di ruang hiburan siang hari ini, edisi 29 Juli 2026. Tak terasa ya, kita sudah sampai di hari ke-29 dan tak tinggal menghitung beberapa hari lagi kita sudah gajian. Oke, okay, dan semoga hari Anda menyenangkan. Mumpung cuaca lagi cerah di siang hari ini, sambil menemani suasana makan siang Anda, kami hadir kembali dengan program acara hiburan siang ini ya. Bagi Anda yang mungkin ingin berpartisipasi, bergabung bersama kami dalam pro acara hiburan siang hari ini di program acara Pilpen, by phone, line telepon sudah kami buka di 0983329999. Sekedar menyapa dan juga request lagu, silakan selama 1 jam ke depan bersama saya Dehensel. Dan juga pilihan lagu siang hari ini kolaborasi musik ya, dari top mancanegara, top Indonesia, bahkan deretan lagu daerah Papua pun juga bisa di request. Oke, okay, sambil menanti Anda, satu persembahan masih terus terdengar di ruang dengar Anda, Easy on Me, Delia, spesial untuk Anda mengawali jumpa kita di program acara Pilpen siang hari ini.

Oke, pukul 12 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Ada ucapan selamat siang buat semua pendengar ya, yang lagi stay on di depan radio monitor masing-masing, di rumah ataupun di mana saja. Selamat siang aja, selamat makan siang buat orang semua. Spesial ucapan selamat siang buat yang lagi parkir. Ya, parkir ya. Di seputar jalur Pasir Putih sana, katanya selamat siang aja. Dan kakak satu lagu dulu dari Molucas Soul. Oke, pusing lah ya. Oke, spesial untuk yang sudah request yang hari ini. Dan di belakang, oke, ini dari siapa? Dari Sepi. Makasih ya dari Sepi sudah bersama Pro Satu Struis yang hari ini di program acara Pilpen. Oke, Molucas Soul. Pusing lai, sing ada yang polo lagi siang nih, panas trik. Oke.

Oke, pusing lagi. Molokasko Soul ya. Requestan dari Dai Sepi di Pasir Putih. Katanya spesial buat adik-adik KKN. Tongki lagi nih. Oke, dan di belakang DCP ya, DCP juga lanjut ya. Oke, terima kasih buat lagunya, spesial buat adik cewek di Seputar Ketuapi yang lagi KKN. Oke, makasih DCP ya. Oke, di ada titip-titip salam juga buat adik-adik yang KKN di Seputar Kelapa Dua sana. Oke, makasih buat ADCP dan konconya ya. Selamat siang buat orang semua. Kalau lagi makan siang, selamat makan siang saja. Oke, ada juga ucapan selamat siang via WhatsApp. Oke, di program acara Pilpen siang ini katanya selamat siang kakak Master Kesta. Master Kesta di Jalan Kopi. Morekes lagunya ada band Surga, ada band ya. Surga Cinta. Lagunya spesial buat yang lagi monitor saja, buat Bapak Mandiri di Fambo. Katanya selamat siang saja terus buat partner-partner yang pernah datang ke kos. Salam kompak selalu. Salam rindu juga buat anak Woda, buat anak Maria Day Batu 2. Oke, di Badukaba sana ya. Terkhusus buat dan di Waropen. Selamat siang juga buat Kak. Oke, lagunya oke. Kakak pilihkan ya. Juga dari titipan spesial ya buat anak-anak KKN di Seputar Kelapa Dua sana ini siapa nih? Oh, yang tadi sama DCP. Katanya spesial buat yang lagi KKN siang hari ini. Dan Molukas Soul kenapa? Dan juga ada band Surga Cinta spesial request di pro acara Pilpen. Nah, sambil kita nantikan di line telepon 0983329 kali untuk Anda yang mau bergabung dalam program acara pilihan pendengar bersama Pro 1 Serui.

Oke, dan masih bersama program Satu Serui, masih di acara Pilpen siang hari ini. Ya, kita masih menemani kebersamaan Anda ya. Selamat siang saja buat orang semua yang lagi makan siang. Selamat maksi dan juga buat Anda di seputar Bandawa sana, selamat siang saja. Yang punya jalur Warari, yang punya jalur Iman Dua sana, yang lagi pantau Pro Satu siang hari ini, selamat siang. Oke, selamat siang buat Mamet yang punya Patimura, Mahen, Maven, dan semuanya tanpa terkecuali. Bahkan buat yang punya jalur Ketuapi sana, ada Putri Ketuapi ya. Selamat siang saja, salam saja buat tetangga yang lagi kekeen dorang ya. Oke, dan spesial juga buat yang punya Tanjung Abori. Selamat siang saja yang punya jalur Manakah ini? Wainakau ini, selamat siang saja. Oke, ada ucapan selamat siang kembali dari Master Kesta ya. Katanya selamat siang kakak penyiar, Master Kesta kembali lagi pakai jalur di Jalan Kopi. Kali ini saya tidak request lagu, cuma sapa-sapa saja, terkhusus buat yang lagi nongkrong ya, yang lagi tongkrongin RRI Serui. Katanya ya, yang lagi pantau RRI Serui siang ini. Katanya ucapannya selamat siang saja buat orang semua, buat Yakob Doi, Yakob di Woda. Wow, jauh sekali ya di Woda. Ada Simpson di si Aisau, ada Bernard di Padat Karya, ada Demas di Kelapa Dua, ada GG di Anot, ada Nes juga di Jalan Baru. Semuanya dengan ucapan selamat siang, salam kompak selalu, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas buat Bapak Mandiri juga di Fambo, semoga sehat selalu. Makasih. Oke, makasih juga buat Mr. Kesta di Jalan Kopi.

0: Ya, kembali lagi ucapan selamat siang buat Ade Mila di seputar Menawi. Wow. Kakak lagu kakak yang pilih. Oke, makasih dari Sepi di Pasput. Halo, Filpen, selamat siang.
1: Halo, siang kakak.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Ibu Nela di Gajah Mada.
0: Ibu Nela di Gajah Mada. Silakan salam-salam ya.
1: Pesan-pesan kepada anak KKN yang ada di Turu, terutama anak saya, Kilian Woodborn. Selamat siang, selamat makan, Tuhan berkati. Terima kasih kakak.
0: Oke, tidak request lagu untuk yang lagi maksi?
1: Ya, lanjut aja.
0: Oke, okay, makasih buat kakak Ivon. Dan next di belakang kakak Ivon di Gajah Mada 3293 kali, ucapan selamat siang buat Ade yang lagi KKN di Kampung Turu. Katanya yang lagi makan siang, selamat makan siang saja. Iya, betul sekali ya, yang lagi KKN di Kampung Turu, selamat siang saja. Kalau lagi makan siang, jangan lupa ya, bagi-bagi ke studio. Oke, yang punya jalur Kelurahan Surijaya di jalur Pendusta Sanda, selamat siang. Yang punya jalur Anotre, yang punya jalur Yapan Mantembu, selamat siang saja buat yang lagi stay siang hari ini ya, sambil menikmati panasnya cuaca kota Serui siang hari ini. Yang punya Sarwan Duri, ada Sobat Andi Leo di sana, selamat siang saja buat Andi Pahit ya, yang lagi santai di Karopai. Kalau lagi mancing, jangan lupa info-info ya, biar malam kita merapat. The next, yang punya jalur Gajah Mada, makasih buat Kakak Ivon dan semuanya, selamat siang saja. Yang punya jalur Kalimati, Cina Tua, sampai di jalur mana, Fambo Dalam ya, di Kandok sana, selamat siang yang lagi pantau. Ya, kita di program acara Pilpen, silakan yang mau bergabung di 0983 32999.

0: Ada Sepi. Sepi katanya bilang selamat siang saja buat Demila di Menawi. Wow, Sepi lagi apa ya? Ya, yeah, Sepi bilang Demila malam bisa merapat ke kota Kak, asik. Oke, okay, kakak untuk lagunya masih dari albumnya Mulus ke Solo. Oke, okay, siap Ada Sepi di Pas Putih ya. Oke, salam-salam juga buat Ade Yulianus yang lagi santai juga di Pasir Putih sana. Yulianus Saronggiar. Yulianus, siapa nih? Kang Gundom. Sorry, salah sebut. Oke, okay, selamat siang juga buat yang punya jalur Managaruga. Ini di Yapan ya, katanya selamat siang lagi mandi-mandi di bawah air terjun. Wow, mumpung cuaca lagi panas, gerah, cocoknya di bawah air terjun. Oke, okay, di Pilpen 32999, selamat siang juga yang punya perempatan Menawi. Ada siapa ya, Dewi dan semuanya di sana. Yang punya Konti ada Paman Roni. Yang punya jalur KPU ada Om Yance dan rombongan. Selamat siang saja ada Dai Kaba di sana, Kaiba ya. Selamat siang saja ya buat semua Dai-Dai Arebo juga. Selamat siang katanya. Spesial yang punya jalur seru laut katanya selamat siang ya. Panas begini enaknya tobo-tobo. Oke, okay, selamat siang juga di jalur Ariepi Maria Rotu yang sudah mendapatkan siaran Pro 1 siang ini. Katanya selamat siang saja ya, sambil menikmati suasana siang hari ini lagi makan kolak. Oke, okay, di 3243 kali, halo, Pilpen selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ya, selamat siang dengan siapa, di mana ini?
1: Jalan Kopi.
0: Oh, Master Kesta. Silakan, langsung pakai jalur.
1: Ini cuma sapa-sapa saja buat teman-teman. Salam kompak selalu buat semuanya. Buat yang lagi monitor juga. Terus buat Bapak Mandiri apa kabar di Fambo Dalam. Selamat siang. Buat pokoknya buat teman-teman semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu, salam kompak selalu. Terus buat penyiar juga, sehat selalu, tetap semangat juga. Buat yang lagi beraktivitas, tetap semangat di siang yang panas ini. Oke, itu saja kakak.
0: Oke, Master Kista, terima kasih juga. Oke, Master Kesta kembali dari jalur Jalan Kopi ya. Menyapa semuanya, apa kabar? Selamat siang buat Bapak Mandiri katanya. Oke, di 3243 kali masih di Pilpen. Pilihan pendengar untuk dorang semua, pendengar setia Pro 1 Serui.

Oke, ada Sepi rajin ya. Ada Sepi punya apa kembali yang punya jalur Mandoa. Ini siapa nih? Tanda tanya besar ini ada Sepi. Mandoa nih pasti ada yang sudah lagi pantau, lagi senyum-senyum di rumah mungkin ya. Oke, kakak lagu ikutan saja. Siap ada Sepi, ada Dei Sepi. Selamat siang punya jalur SMP 2 ya. Selamat siang juga yang punya jalur Jalan Maluku sana di Kompleks Rerambi, juga yang punya jalur Kompleks Kalimati. Sampai di Turu sana selamat siang ya, yang lagi santai siang hari ini mumpung cuacanya lagi cerah. Kalau bisa panjat pohon pinang. Oke, di 3293 kali masih di Pilpen siang hari ini. Selamat siang juga buat Maven ya yang lagi monit. Selamat siang aja ya. Udah lama nih enggak dengar suara. Mungkin Dai saja yang belum dengar nih. Oke, yang punya jalur seputar pasar Serui sana yang lagi santai ya, buat pedagang, penjual dorang dan semua warga masyarakat yang sedang mengunjungi jalur pasar Serui. Selamat siang saja, selamat menikmati suasana siang hari ini, selamat berbelanja juga. Bagi dorang yang lagi maksi di warung-warung, di kafe-kafe, restoran di Kepulauan Yapen. Selamat siang aja ya, selamat maksi, selamat makan siang. Yang punya jalur Bawai, katanya selamat siang saja buat kakak Pites Ayomi. Wow, kakak Pites Ayomi di mana ini? Oke, spesial untuk Doreng yang lagi pantau, beberapa persembahan sudah kami siapkan ya di program acara Pilpen. Sementara 30 menit sudah berlalu dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan spesial juga buat dorang yang lagi KKN ya, yang sudah ditempatkan di beberapa titik, di beberapa distrik di seputar kota Serui, juga di jalur Angkesira sana sampai di Pegunungan Mambo. Wow, yang lagi di Pegunungan Mambo lagi pantau siang hari ini, selamat siang juga buat dorang semua. Yang di Sarwandori, yang sampai di Armaria atau di sana ya, Selatui ya, Armaria dan Tatui, selamat siang saja buat orang semua. Spesial di program acara hiburan siang masih bakal terus menemani kebersamaan kita sampai di jam 1 siang nanti.

Dan pilihan pendengar untuk Anda, selamat siang ya. Dai hadirkan saja ya deretan lagu-lagu reggae slow untuk dorang semua. Pilihan kami di studio. Spesial buat kalian yang lagi makan siang ataupun yang lagi rehat ya, istirahat, yang lagi menikmati suasana siang hari ini dengan jalan-jalan mengelilingi kota Serui. Selamat siang saja buat orang semua. Sambil dengar siaran Pro 1 di 96.4 FM Serui siang hari ini, tentunya di program acara Pilpen. Untuk Dai Sepi, Ade Yulianus, Ade siapa nih yang punya jalur Konti, juga Master Kesta dan semua yang sudah bergabung di siang hari ini, spesial ya untuk Anda, bakal saya hadirkan deretan lagu-lagu, saya pilihkan dari lagu-lagu top mancanegara reggae slow untuk dorang semua.

Oke, masih bersama Pro 1 Sri, masih di Pilpen. Pilihan pendengar untuk kamu semua ya, kamu orang saya untuk semua pendengar ya. Nah, tak banyak, mudah-mudahan kebersamaan Anda siang hari ini deretan persembahan hiburan di acara hiburan bersama Pro 1 Sri masih bakal terus kami hadirkan untuk Anda. Sedikit goresan dari Master Kesta, katanya sahabat sejati ialah orang yang tidak pernah pura-pura, tidak mengenal ketika jarak sudah memisahkan, namun masih tetap tersenyum bahagia ketika ia bertemu. Tak banyak yang meninggalkan jejak istimewa dari orang-orang yang pernah berteman denganku, kecuali kamu, sahabat terbaikku.

Sahabat sejati ialah orang yang tidak pernah ya pura-pura tidak mengenal ketika jarak itu sudah memisahkan, namun masih tetap tersenyum bahagia ketika ia bertemu, ia berjumpa. Nah, tak banyak yang meninggalkan jejak istimewa dari orang-orang yang pernah berteman denganku, kecuali kamu, sahabat terbaikku. Dan ini spesial buat teman-teman yang sering datang ke kos. Oke, spesial dikit goresan dari Master Kesta.

No coffee, no fokus. Ya, tak ada kopi, tidak fokus ya. Spesial untuk sahabat dorang. Oke, okay, dan masih di Pro 1 Serui, masih di Pilpen. See you again with Khalifa, Reggae Cover, Feel the Reggae Vibration. Spesial untuk dua orang yang lagi makan siang, katanya dari adik Sepi.

Oke, banyak lagi spesial ya untuk dorang semua siang hari ini. Selamat siang saja dan selamat apa ya? Selamat menikmati suasana siang hari ini tentunya. Iya, dan sebelum closing absen dulu nih buat Edwin, Ian, Diko, Deko dari Master Kesta ya. Sekali lagi absen buat Edwin, Ian, Diko, Deko ya. Selamat siang buat Edwin, Ian, Diko, Deko. Selamat siang juga buat Simpson di Dawai. Ada juga buat Gerard di Andotre, buat Wondi di Menawi. Semuanya dengan ucapan selamat siang, salam kompak selalu, salam sehat selalu, dan selamat beraktivitas siang hari ini. Oke, juga dari Kesta buat Master Kesta buat Dance juga yang ada di Mamberamo. Katanya selamat siang saja, salam kompak dan sehat selalu untuk dorang semua. Oke, makasih buat Master Kesta juga Daisepi, Yulianus dan semuanya yang lagi santai ya pantau Pro 1 siang hari ini. Makasih banyak sudah berpartisipasi, sudah bergabung bersama kami ya. Juga buat yang punya jalur Gajah Mada tadi yang sudah bergabung juga ya. Makasih sudah bergabung di PILPEN, Pilihan Penegar untuk siang hari ini edisi 29 Juli 2026. Dan akhirnya saya Hansel undur pamit ya di ruang hiburan siang hari ini. Beberapa persembahan masih akan terus menemani kebersamaan Anda hingga kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Di program selanjutnya kami hadirkan ya, tepat di pukul 13 waktu Indonesia Timur, Warta Berita Sentral Pro 3 RRI.

Ya, pendengar dan usai sudah ya kebersamaan kita di program acara hiburan siang hari ini, dan kita jelang Warta Berita pukul 13 waktu Indonesia Timur. Warta Berita bersama Pro3 RRI, dinamika olahraga, update informasi UMKM, dan juga potensi daerah dari berbagai daerah di Nusantara. Kami hadirkan tepat di pukul 13 waktu Indonesia Timur dan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selepas itu, deretan hiburan akan kami hadirkan kembali selepas pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janis Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikkan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champion 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lope Prosa Gola.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. Thun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kacavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinčić tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan pencetak gol pamungkas Moris Valinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol, kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Janice Chen melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina Sui Sang, Janice tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam 2 set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janice Chen Sui Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janice Chen membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPMM FC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekulik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPMM FC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield, tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan. Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibanding taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua. Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan. Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol. Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
0: RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
2: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singoedan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
3: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, dois passes do Careca, dois gols do Gustavo e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
4: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
2: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol enggan jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
4: Dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando um entrosamento com o grupo. E hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade. E agradeço aos meus companheiros pelas assistências, mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe. He's very happy, scored 2 goals, but he's been in Indonesia only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the 2 assistants, and for next games he'll be even better.
2: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Raka Jana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, old players, if we can insert in the...
2: Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan Timnas Futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
2: Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penaga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC Biang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi Timnas Futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Jainal Arifin, Alvin Nomeleni, Partin Fauzi Purwolaksono dan IKD Dwi Purwana serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Jainal Arifin. Pelatih para atletik NBC Indonesia Setio Budi Hartanto mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia yaitu Badek dengan nomor Cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
2: Sementara itu atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Lalu mereka sempat terbesit sebuah pertanyaan.
1: Bagaimana kita bisa meraih impian?
2: Jika tubuh kita
1: sakit-sakitan.
0: Cek kesehatan gratis dari negara untuk semua. Dengan berbagai macam pemeriksaan untuk mencegah penyakit bisa langsung diakses di puskesmas terdekat.
3: Jangan lupa untuk download aplikasi Satu Sehat sebagai syarat untuk mendapatkan tiket pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Cek kesehatan gratis, karena hidup sehat adalah hadiah terbaik yang bisa kita beri untuk masa depan.
4: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Dulu, perjalanan itu tidak selalu mudah. Dinding kusam yang tak lagi menyemangati. Meja dan kursi yang menyimpan usia. Namun, belajar tetap berjalan meski dalam keterbatasan. Hingga suatu hari perubahan dimulai. Sebuah langkah yang menghidupkan harapan. Perubahan tidak datang sendiri. Ia lahir dari kebersamaan masyarakat yang peduli dan pemerintah yang hadir saling mengisi. Sedikit demi sedikit kami bergerak bersama. Ketika semua terlibat, sekolah berubah dan masa depan ikut bergerak. Program revitalisasi sekolah telah berjalan, tersebar hingga pelosok negeri, terus menyambung asa pendidikan di Indonesia. Karena dari sekolah yang layak, masa depan yang lebih baik dimulai. Semangat menuntut ilmu selalu mengiringi langkah kami. Tas di punggung, impian di dalam hati, diiringi harapan dan doa orang tua untuk nusa dan bangsa.

0: menjadi masa depan kita nanti.
1: Revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, layak, dan relevan dengan zaman. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper Ade Kurnia akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Ade, seperti apa topiknya yang akan menemani Indonesia Menyapa Siang?
2: Iya, baik. Terima kasih, Hana. Pendengar, senang sekali kami dapat kembali menemani waktu siang hingga sore hari Anda melalui Indonesia Menyapa Siang di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Seperti biasa, kami telah menyiapkan sejumlah topik aktual yang akan kami bahas bersama para narasumber dari berbagai bidang. Mengawali dialog hari ini, kami akan membahas mengenai optimalisasi program cek kesehatan gratis di daerah sebagai upaya membangun budaya preventif di tengah masyarakat. Program ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya melalui pemeriksaan secara berkala, sehingga berbagai penyakit dapat dideteksi sejak dini. Selain meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, langkah preventif juga dinilai mampu mengurangi resiko penyakit yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Bagaimana pelaksanaan program cek kesehatan gratis di berbagai daerah? Strategi apa yang dilakukan pemerintah daerah agar masyarakat semakin aktif memanfaatkan layanan tersebut? Informasinya nanti akan kami bahas bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian topik berikutnya, kami akan mengulas terkait kesiapan sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi transformasi dunia kerja di era kecerdasan buatan atau AI. Pemanfaatan AI di sektor industri terus berkembang dan membawa perubahan terhadap kebutuhan kompetensi tenaga kerja. Di satu sisi, teknologi membuka peluang baru untuk meningkatkan produktivitas. Namun di sisi lain, juga menuntut pekerja untuk terus meningkatkan keterampilan agar mampu bersaing di tengah perubahan yang semakin cepat. Bagaimana strategi pemerintah dan dunia usaha menyiapkan SDM yang adaptif terhadap perkembangan teknologi? Kompetensi apa yang perlu dimiliki agar tenaga kerja Indonesia tetap memiliki daya saing? Nanti

0: Perkembangan penanganan kasus tersebut, langkah apa yang dilakukan pemerintah untuk melindungi para korban dan memperkuat pencegahan tindak pidana perdagangan orang, akan kami hadirkan informasinya ke ruang dengar Anda nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Kemudian pendengar, kami juga akan mengulas langkah antisipasi menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan dapat memengaruhi berbagai sektor kehidupan. Fenomena ini berpotensi memicu musim kemarau yang lebih panjang di sejumlah wilayah, sehingga dapat berdampak pada ketersediaan air, sektor pertanian, hingga meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, kesiapsiagaan pemerintah bersama masyarakat menjadi hal penting untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Bagaimana langkah mitigasi yang telah disiapkan, apa saja yang perlu diantisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi El Nino, akan kami bahas nanti bersama narasumber terkait. Dan juga pendengar, kami akan menghadirkan ke ruang dengar Anda berbagai peristiwa aktual lainnya yang menjadi perhatian publik baik dari dalam maupun luar negeri. Tetaplah bersama kami Pro 3 RRI di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian, Hana.
1: Baik, Ade, terima kasih telah membacakan apa saja topik yang akan dihadirkan Indonesia Menyapa siang nanti. Dan kami akan hadirkan video potensi daerah Galeri Bumi Parawira di Kota Bogor. Menjadi destinasi wisata edukasi yang mengajak masyarakat mengenal perjalanan sejarah dan kepemimpinan Kota Bogor melalui berbagai koleksi dan cerita dari masa ke masa bersama reporter Ade Sri.
2: Halo pendengar, saya Desri melaporkan untuk Anda. Saat ini saya sedang berada di Galeri Bumi Parawira yang berada di Gedung Perpustakaan Kota Bogor. Di sini merupakan sebuah galeri yang menampilkan sejarah dari peradaban Kota Bogor dari sejarah Pajajaran hingga masa sekarang. Yuk, apa aja yang ada di sini? Ikuti saya, Desri Wayuni.
3: Bumi Parawira merupakan galeri edukasi sejarah yang menyajikan perjalanan kepemimpinan dan perkembangan Kota Bogor dalam 5 periode sejarah. Pengunjung dapat melihat berbagai koleksi mulai dari replika prasasti, naskah kuno, hingga dokumentasi perkembangan Kota Bogor dari masa ke masa.
2: Halo pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kang Candia yang merupakan seorang konseptor desainer Bumi Parawira. Oke. Okay. Kita mau wawancara sedikit ya Kang ya. Bagaimana ini pembuatan Bumi Parawira ini secara singkat?
4: Pada prinsipnya ini adalah ide dari Pak Wali Kota, Pak Bima Arya waktu itu yang memang ingin ada satu wahana galeri gitu kan, sejarah terkait Kota Bogor. Dan akhirnya kami dari berbagai disiplin ilmu dipanggil sama Kang Bima waktu itu untuk menggarap ini. Jadi kayak dari komunitas, interdisiplin, lembaga, riset dan lain sebagainya itu diundang untuk sama-sama membangun Galeri Bumi Parawira dalam kurang lebih hampir 1 tahun lah prosesnya seperti itu.
2: Himbauan yang buat nih pendengar-pendengar RRI di seluruh Indonesia yang mau kesini ke Kota Bogor untuk ke Bumi Parawira ini, kira-kira himbauannya apa dan larangannya apa? Okay. Gitu.
4: Kalau himbauan sih yang pasti harus banyak foto-foto ya gitu. Karena memang ini didesain untuk difoto-foto gitu. Kalian bisa foto-foto yang banyak itu. Larangannya sih sudah pasti tidak boleh menyentuh koleksi ya. Itu sudah menjadi standar lah di museum atau di galeri gitu di seluruh dunia gitu. Ya kurang lebih itu aja sih. Terima kasih
2: Kang Candias untuk wawancaranya. Itulah wawancara saya bersama dengan konseptor desainer dari Bumi Parawira.
3: Melalui Galeri Bumi Parawira, masyarakat tidak hanya diajak mengenal sejarah Kota Bogor, tetapi juga memahami perjalanan para pemimpin dan perkembangan daerah dari masa ke masa. Diharapkan, keberadaan galeri ini dapat menjadi ruang belajar yang menarik sekaligus menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian sejarah dan budaya.
2: Nah, itulah pendengar yang ada di Bumi Parawira, dan kita juga tadi udah wawancara bersama dengan Kang Candias yang merupakan konseptor desainer dari Bumi Parawira. Bagi pendengar yang mau ke Bogor, boleh banget mampir ke sini, karena di sini penuh dengan sejarah dan juga bisa foto-foto sepuas kalian. Oke, baik, saya Ade Sri melaporkan untuk Anda.
1: Kita ke video potensi daerah berikutnya. Warga Jakarta kini

0: memiliki alternatif tempat rekreasi yang ramah keluarga. Plaza Jakarta International Velodrome di Rawamangun disulap menjadi arena hiburan karnavelo dengan puluhan wahana permainan dan aneka kuliner yang menarik perhatian pengunjung. Bersama reporter Setio Agung Laksono.
1: Oke, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Plaza Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, dan saat ini sedang ada karnavelo. Wah, banyak sekali wahana permainan dan kuliner di tempat ini. Bagaimana keseruannya? Mari ikuti liputannya kali ini.
2: Plaza Multifungsi Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur kini berubah menjadi arena hiburan keluarga bertajuk Karnavelo. Puluhan wahana permainan dan tenan kuliner dihadirkan untuk menjadi alternatif rekreasi bagi warga Jakarta Timur dan sekitarnya. Saat RRI Jakarta berkunjung pada Senin sore, orang tua tampak menemani anak-anak menuju wahana ramah keluarga. Sementara itu, para remaja antre di sejumlah permainan yang memacu adrenalin seperti kora-kora. Puluhan wahana tersebut tersedia untuk berbagai kalangan, mulai dari kincir angin, kora-kora, ontang-anting, ombak, karosol, pancingan, lukisan, hingga istana balon. Pengunjung juga dapat mencoba roller coaster, trampolin, handboat, bom-bom kar, rumah hantu, mobil remote, dan super momot dengan harga tiket mulai dari Rp15.000. Menurut pengelola harian, Nesi, wahana yang paling banyak diminati remaja sejak hari pertama penyelenggaraan adalah kora-kora dan ombak. Sementara untuk anak-anak, Palm Safari dan Istana Balon menjadi pilihan yang paling sering dipadati pengunjung.
3: Paling diminati buat anak remaja ya, Kak? Itu kora-kora sama ombak.
4: Ombak itu yang ini ya? Iya,
3: yang bulat.
4: Kalau anak-anak?
3: Kalau anak-anak, Palem Safari sama Rumah Balon.
4: Gimana antusiasmenya kakak melihat testimoni dari peserta? Maksudnya dari pengunjung lah.
3: Ih, keren sih, rame banget. Orang-orang pada kayak rela ngantri panjang gitu buat naik wahana sini doang.
2: Salah seorang pengunjung, Saskia, mengaku datang bersama temannya setelah menonton di kawasan sekitar velodrome. Mereka mencoba dua wahana dan berencana kembali lagi pada kesempatan lain bersama teman-teman agar suasana bermain semakin seru.
5: Seru sih, bisa ngabisin waktu juga bareng-bareng ngobrol sambil naik-naik wahana. Boleh mungkin ngajak teman yang lain buat ngabisin waktu bareng-bareng juga. Biar lebih seru ya bareng-bareng. Kalau berdua doang kayak...
2: Semakin malam, jumlah pengunjung justru terus bertambah. Di Karnavelo, pengunjung tidak perlu membayar tiket masuk, sehingga hanya membayar wahana yang ingin dimainkan.
1: Demikian liputan dari Karnavelo, Plaza Multifungsi Jakarta International Velodrome. Setia Agung melaporkan untuk RRI.
0: Kita ke Bengkulu, ada Pantai Pengubayan, Pantai Batu Karang dengan paduan rindang pohon kelapa di Kaur yang memiliki eksotisme dan daya tarik tinggi bagi wisatawan. Bersama reporter Danu Widiasmoro.

0: Halo pendengar dan pemirsa RRI-Net dimanapun Anda berada. Saat ini saya tengah berada di Pantai Batukara, Pangupaya, salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Pantai ini terletak di Desa Pangupayan, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur. Pantai ini merupakan salah satu objek wisata favorit masyarakat lokal Kabupaten Kaur, di mana setiap hari pekan pantai ini selalu dikunjungi oleh masyarakat lokal. Tidak hanya masyarakat lokal, namun para wisatawan dari luar daerah Kabupaten Kaur juga mengunjungi Pantai Batu Karang, Pangupayan. Mari ikuti saya untuk melihat keindahan indahnya Pantai Batu Karang, Pangupayan.
1: Terletak di Desa Pangupayan, pantai ini menyuguhkan pemandangan yang berbeda dari pantai pada umumnya. Sesuai namanya, daya tarik utama destinasi ini terletak pada gugusan batu karang yang berdiri kokoh menantang pemandangan Samudra Hindia. Di lokasi pantai ini ramai akan para pengunjung. Ada yang bersuap foto di dekat karang, keluarga yang menggelar tikar, anak-anak bermain air, atau pedagang lokal. Tidak heran, Pantai Batu Karang Pangupayan kini menjelma menjadi salah satu destinasi wisata favorit. Tidak hanya bagi masyarakat lokal Kabupaten Kaur, namun juga magnet bagi para pelancong dari luar daerah.
0: Ada pemirsa RRI-Net, saya juga sudah bersama salah satu pengunjung di Pantai Batu Karang Pangupayan. Selamat sore, Ibu.
2: Sore, Om.
0: Ya, dengan Ibu siapa?
2: Lia.
0: Ibu, kalau boleh tahu untuk kunjungan ke Pantai Pangupayan ini bersama siapa?
2: Dengan keluarga, dengan suami, dengan anak.
0: Ibu emang asli warga Kaur atau dari luar daerah?
2: Oh bukan Om, saya luar daerah, saya dari Kabupaten Paya.
0: Biasanya sini emang rutin atau gimana?
2: Kita baru pertama kali, kebetulan ada keluarga peta, kita mampir ke sini, lihat-lihat pantai di Kaur. Ternyata lumayan bagus.
0: Oh gitu, iya. Berarti respon dari Ibu pantai ini bagus ya?
2: Bagus Om, ini bersih, ini nyaman di sini pokoknya Om.
0: Ini sudah bersama saya, Bapak Ferson, pedagang di Pantai Batu Karang. Selamat siang, Bapak.
3: Siang.
0: Ya. Menu makanan yang di sini dijual oleh kita apa, sekarang?
3: Menu untuk makanan di sini sebenarnya kan banyak. Dari macam variasi. Jadi kita ada jualan kopi, nasi dongkar, kopi, dan nasi goreng. Nah, nasi goreng. Baru dulu untuk wisata apa pengunjung ICM.
0: Kalau untuk pamenya pengunjung di pantai ini ada berapa?
3: Pengunjung juga kalau yang itu setiap hari besar.
1: Perpaduan antara hamparan pasir putih yang bersih, jernihnya air laut, serta struktur karang eksotis menjadikan lokasi ini sebagai spot favorit wisatawan untuk bersuah foto dan menikmati panorama matahari terbenam. Akses yang semakin mudah dan fasilitas penunjang yang terus dibenahi oleh pemerintah daerah diharapkan mampu mendongkrak ekonomi warga lokal sekaligus mengukuhkan Kabupaten Kaur sebagai gerbang wisata bahari di selatan Provinsi Bengkulu.
0: Pantai Batu Karang Pangupayan ini selalu ramai dikunjungi para wisatawan. Dan tentunya bagi Anda yang sedang berkunjung ke Kabupaten Kaur, Pantai Batu Karang Pangupayan ini, jangan lupa untuk masukkan ke dalam daftar tujuan Anda. Dari wisata wahana Pantai Batu Karang Pangupayan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, dan Yogyakarta, Provinsi RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nilai tukar rupiah masih mengalami tekanan oleh dolar Amerika Serikat hingga pembukaan perdagangan hari ini. Menurut data Bloomberg, rupiah dibuka turun 0,12% atau 21 poin ke posisi 18.104 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Mirae Aset Sekuritas Jessica Tasijawa mengatakan, pelemahan rupiah terutama dipicu oleh ketidakpastian usai pengunduran diri Gubernur BI Perry Warjio. Menurutnya, hal itu telah meningkatkan kekhawatiran terhadap kesinambungan kebijakan BI dan menekan sentimen investor. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
2: Kami kembali menghadirkan video potensi daerah. Potensi durian di Bengkalis berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah. Selain itu, durian Bengkalis juga berpotensi dikembangkan sebagai daya tarik wisata agro yang mampu menarik wisatawan. Bersama reporter Suri Mawarti.

Baik, saudara pendengar, kita berjumpa kembali di Potensi Daerah untuk edisi kesempatan kali ini. Nah, saat ini saya berada di kawasan Batu 8, Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara. Nah, saat ini sedang berlangsung panen raya durian yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Nah, baik, untuk mengetahui bagaimana dan durian jenis apa saja yang dibudidayakan oleh masyarakat yang ada di Kecamatan

0: Ya, ini jenis durian apa saja yang ada di tempat kebun kita ini?
1: Yang pertama ini yaitu durian montong ya. Hmm. Ini saya tanam 5 tahun terakhir dengan perawatan, kalau saya bilang itu enggak semi perawatan lah. Hmm. Mungkin kita ada pemupukan tapi belum maksimal, juga penyemprotan, bahkan juga perawatan secara keseluruhan. Dan alhamdulillah 5 tahun itu sudah berbuah. Dan juga ada jenis lain, mungkin durian kampung juga ada, dan jenis nusangking dan juga kanin di tempat kita.
0: Nah, kira-kira apa tantangan yang dihadapi selama musim durian?
1: Kalau musim durian itu, kita kalau di daerah sini ya, daerah Simpang Keramat ini ada gangguan hama monyet. Hmm. Jadi setiap musim durian sejak berbunga, berbuah sampai kepada panen memang harus ekstra kita jaga sehingga tidak tidak diambil monyet. Ya. Kadang-kadang di 2-3 bulannya kita berhasil, di bulan keempat mungkin buahnya bisa dipetik sama hama.
0: Ya. Berarti kita harus melakukan penjagaan yang ekstra begitu ya?
1: Iya benar sekali. Hmm. Dan juga apa namanya, sering kita buat semacam letusan kayak mercon supaya

Musim panen durian di Kecamatan Simpang Keramat, Kabupaten Aceh Utara membawa berkah bagi para petani dan pedagang. Beragam jenis durian lokal dengan cita rasa khas mulai membanjiri kebun maupun lapak penjualan di sejumlah desa. Durian yang dipanen memiliki karakter berbeda, mulai dari daging buah yang tebal, rasa manis legit, hingga perpaduan manis dan sedikit pahit yang menjadi favorit pencinta durian. Keunggulan rasa tersebut membuat durian lokal Simpang Keramat memiliki daya tarik tersendiri bagi pembeli dari berbagai daerah. Selain meningkatkan pendapatan petani, musim panen juga menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Banyak pedagang memanfaatkan momen ini dengan membuka lapak di pinggir jalan, sehingga memudahkan wisatawan dan pengguna jalan.

0: satu jenis durian, yaitu jenis montong yang dibudidaya oleh para petani durian yang ada di Kecamatan Simpang Keramat, di mana durian montong ini dijual dalam per kilonya mencapai Rp80.000. Demikian untuk potensi daerah edisi hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi pendengar segmen video potensi daerah edisi 29 Juli. Dan kami akan hadirkan informasi dari reporter terkait DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara memberi sanksi pemberhentian sementara bagi 3 anggota DPRD TTU yang melakukan tindakan intimidasi dan kekerasan verbal terhadap mendiang Dr. Ica Pakaenoni. Bersama reporter Stefanus Kosat. Stefanus, silakan dengan update terkininya.
2: Baik Mbak Ana, saat ini dapat saya laporkan bahwa hari ini DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara menggelar sidang terbuka untuk menjatuhkan sanksi bagi 3 orang anggota DPRD TTU, dan mereka adalah Terensiusla Sakar dari fraksi Partai Golkar yang juga ketua komisi 1 atau anggota komisi 1, dan Norbertus Tubani dari fraksi PKB yang juga adalah Ketua Komisi 3, dan Veronica Lake dari fraksi PDI Perjuangan dan juga sekretaris dari Komisi 3. Dan hari ini dalam sidang paripurna terbuka yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Christopher Evi, dan dihadiri oleh Wakil Ketua Polce Naibesi dan juga Wakil Ketua 2 Agustinus Siki, dan juga dari pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara hadir Wakil Bupati Kamilus Elu dan PLH Sekda Trinimus Olin. Dan dalam sidang tersebut telah diputuskan bahwa 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara yang melakukan tindakan intimidasi terhadap mendiang Dr. Ica Pakaenoni dan juga kekerasan verbal dan perbuatan tidak menyenangkan saat almarhum menjalankan tugas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Leona Kev Menanu, dan putusannya adalah 3 anggota DPRD ini diberhentikan sementara, sedangkan hak mereka sebagai anggota DPR tetap diberikan sambil menantikan proses hukum atau proses pidana yang sedang berjalan di Polda Nusa Tenggara Timur. Dan dari hasil putusan Badan Kehormatan tadi dan juga dalam sidang paripurna tadi, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Timur Tengah Utara, Dr. Erickson Sondang Panjaitan, menyatakan tidak puas atas putusan yang atau tindakan yang diambil oleh Badan Kehormatan, karena mereka menginginkan tindakan atau hukuman yang tegas terhadap 3 anggota DPRD yang melakukan tindakan intimidasi dan juga kekerasan verbal dan perbuatan yang tidak menyenangkan saat tenaga kesehatan ataupun para dokter melakukan pelayanan publik atau pelayanan kesehatan, dan mereka menyerahkan hasil putusan ini kepada seluruh tenaga kesehatan yang ada di Indonesia untuk melihat apakah ini adil untuk para dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya. Selain itu tadi juga kuasa hukum dari almarhum Dr. Ica Pakaenoni bersama keluarga, yakni Victor Emmanuel Manbait, juga mengaku tidak puas dengan putusan yang diambil oleh Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara dan juga pimpinan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, karena menurut mereka putusan ini atau Badan Kehormatan sudah melakukan berbagai macam proses pemeriksaan, dan fakta juga mereka sudah temukan selama proses pemeriksaan, tetapi putusannya menurut keluarga sangat mengecewakan mereka, karena anak mereka sudah meninggal sementara anggota DPRD ini masih diberikan hak walaupun diberhentikan sementara sebagai anggota DPRD TTU, tetapi masih diberikan hak untuk menerima tunjangan ataupun gaji mereka. Dan tadi pantauan RRI di ruang sidang, tiga anggota DPRD yang diduga melakukan tindakan intimidasi itu, dari tiga orang yang ada, yang hadir hanya satu, yakni Norbertus Tubani dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, yang juga Ketua Komisi 3, sedangkan dua orang lainnya, yakni Terensius Lasakar dari fraksi Golkar dan Veronica Lake dari fraksi PDIP, tidak menghadiri sidang yang ada. Dan keluarga saat ini masih terlihat di halaman kantor DPRD TTU. Dan dari informasi yang saya peroleh tadi, salah satu anggota DPRD, terutama Norbertus Tubani tadi, mengaku bahwa akan melaporkan barang kehormatan DPRD TTU ke pihak kepolisian. Karena memang
1: baik,
2: belum
1: Stephanus.
2: Ada putusan ingkar.
1: Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Nanti kami juga akan mengupdate hal ini kembali.

Ya, pendengar setia program Satu RR Serui kembali bersama Pro Satu di 96.4 FM Serui Siang. Ini di Lintas Serui Siang. Pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur, kebersamaan kita selepas tadi ya. Sudah kita simak, kita ikuti bersama Warta Berita Sentral Pro 3 dari kawasan Jalan Medan Merdeka 4 dan 5 Jakarta. Dan pendengar, kini Anda kembali bersama program Satu RR Serui disiarkan dari kawasan Jalan Patimura. Kita di edisi siang hari ini, kami hadirkan deretan hiburan siang ya, menemani kebersamaan Anda selama 1 jam ke depan hingga pukul 3.15 waktu Indonesia Timur. Yang pastinya kolaborasi musik kami hadirkan untuk Anda ya. So stay terus di 96.4 FM Serui siang ini.

Pendengar, 11 menit sudah beranjak dari pukul 14 waktu Indonesia Timur, dan kami hadirkan dulu ya satu informasi pemberitahuan. Pemberitahuan berasal dari PDAM Serui ditujukan kepada, ya maksud kami dari Dinas PDAM, ditujukan kepada seluruh pelanggan air minum Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui. Isi pemberitahuan, sehubung dengan tidak turunnya hujan atau kemarau mengakibatkan menurunnya debit air pada sumber Ansija. Nah, sehingga ada beberapa jalur atau jalan yang mengalami gangguan pelayanan bagi PDAM, baik itu air tidak mengalir dengan normal. Maka diharapkan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, mohon maaf atas terganggunya pelayanan kami. Demikian pemberitahuan ini disampaikan, kami sampaikan atas perhatian dan pengertiannya, kami ucapkan terima kasih. Ya, pendengar, satu informasi dari Dinas PDAM Serui, dan masih bersama program Satu Serui, kami hadirkan deretan hiburan untuk Anda, menemani kebersamaan kita selama 1 jam hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Halo An, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Ya, saudara pendengar di mana saja berada, masih terus menemani kebersamaan Anda. Satu persembahan ya, nostalgia, Pola Pak Kita Sayang dari albumnya Blues Country. Kami hadirkan menemani kebersamaan Anda hingga bersama kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, tepat di pukul 15.00 kami hadirkan kembali Warta Berita Lintas Serui Sore, produksi RRI Serui untuk edisi 29 Juli 2026.

Selamat sore pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Lintas Serui Sore. Mengawali jumpa kita sore ini kami hadirkan, kami sampaikan topik berita utama. Di antaranya SMK Agribisnis dan Agroteknologi Serui kini siap sambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Saudara, sebanyak 233 mahasiswa baru STKIP PGRI Serui mengikuti PKKBM tahun akademik 2026-2027. Nah, pendengar, dua berita ini akan kami hadirkan bersama sejumlah informasi lainnya disiarkan dalam Warta Berita Lintas Serui Sore Radio Republik Indonesia Serui. Untuk edisi hari ini, Selasa 29 Juli 2026. Ya, maksud kami edisi Rabu 29 Juli 2026. Saya Hans Mansa, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Selamat sore pendengar, kita ke informasi berita pertama. SMK Agribisnis dan Agroteknologi Serui siap sambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Agus Tanawani.
1: Dalam rangka menyongsong peringatan hari
2: menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus 2026, semarak merah putih mulai terlihat di berbagai sudut Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Bendera merah putih umbul-umbul dan berbagai ornamen bernuansa kemerdekaan mulai dipasang di rumah warga, sekolah maupun sejumlah tempat umum. Pemasangan atribut kemerdekaan ini menjadi bagian penting dalam menumbuhkan semangat nasionalisme serta kecintaan terhadap bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kepala SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui Magdalena Siloi saat berbelanja bendera merah putih dan umbul-umbul di sekitar alun-alun Trikora Serui mengatakan pihaknya siap menyambut bulan kemerdekaan tahun ini. Menurutnya pemasangan bendera merah putih, umbul-umbul dan ornamen bernuansa kemerdekaan merupakan bentuk perhatian sekolah dalam mendukung instruksi pemerintah daerah melalui Bupati Kepulauan Yapen. Magdalena menilai momentum peringatan kemerdekaan merupakan bagian penting yang harus didukung bersama khususnya oleh seluruh keluarga besar SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui.
1: Dalam rangka menyongsong peringatan hari proklamasi tanggal 7 Agustus, tujuan saya ke sini untuk membeli aksesoris bendera merah putih yang sudah terpasang oleh para penjual di sini untuk pasang di sekolah saya. Sekolah saya SMK Negeri 1 Agribisnis Agroteknologi Jalan Trans Wadapi Kampung Kainui 2. Karena saya merespon himbauan dari pemerintah daerah dalam menyongsong hari proklamasi kemerdekaan RI ini, kita harus semarakan. Oleh karena itu sebagai pimpinan sekolah, saya membeli bendera-bendera berupa bendera hias panjang 8 meter, 3 buah. Kemudian ada bendera-bendera yang lain lagi menghias saya punya sekolah. Nah, sebagai jawaban bahwa kita siap menyambut hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026.
2: Sementara itu, Nendi, salah seorang pedagang bendera merah putih dan umbul-umbul di kawasan lapangan Trikora Serui, menyampaikan terima kasih kepada Kepala SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui serta masyarakat yang telah membeli berbagai atribut kemerdekaan yang dijualnya. Ia mengatakan stok bendera, umbul-umbul, dan ornamen merah putih tersedia dalam berbagai ukuran dengan harga yang terjangkau.
3: Di kota Serui sudah hampir 18 tahun. 18 tahun jual umbul-umbul, ada bendera, abang ada umbul-umbul, buat respang juga ada. Ada aksesoris buat mobil, mobil ada, mobil motor ada.
4: Untuk harga sendiri gimana?
3: Harga dari mulai 10.000 sampai yang ini nih, ini 250. 250, yang 25.000 ada, 20.000 ada. Kalau harga variasi ya, Pak.
4: Jadi kalau masyarakat mau beli, silakan langsung.
3: Oh, silakan datang ke alun-alun Kota Serui, Tugu 17. Deket apa tuh? Mobil Pusa. Sudah pada tahu. Kepala kampung sudah pada tahu.
2: Ia juga siap menerima pesanan bendera merah putih maupun umbul-umbul untuk kebutuhan kantor, kios, toko, maupun bagi masyarakat, sekolah, dan warga di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, sebanyak 233 mahasiswa baru STKIP PGRI Papua mengikuti PKKMB tahun akademik 2026-2027. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
5: Fokuskan kepada materi-materi tentang
6: sebanyak 233 mahasiswa baru STKIP PGRI Papua Serui mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB tahun akademik 2026-2027. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari mulai 28 hingga 30 Juli 2026 dan dipusatkan di kampus STKIP PGRI Papua Serui. Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan STKIP PGRI Papua Serui Isak Torobi SPD MPD mengatakan PKKMB bertujuan memperkenalkan sistem pembelajaran di perguruan tinggi sekaligus kehidupan kampus berkelandasan tridrama perguruan tinggi.
5: 29 hari ini dan nanti besok 30, jadi 3 hari pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini kami lebih fokuskan kepada materi-materi tentang kehidupan kampus, semua sistem belajar dan hal-hal yang menyangkut kegiatan akademik di kampus. Lalu yang kedua tentang organisasi kampus dan hal-hal lain yang erat hubungannya dengan kegiatan akademik.
6: Selama pelaksanaan PKKMB, mahasiswa baru menerima berbagai materi pembekalan dari sejumlah instansi. Satres Narkoba, Polres Kepulauan Yapen memberikan penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, mulai dari jenis-jenis narkotika, dampak negatif yang ditimbulkan, hingga penegakan hukum dan ancaman pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Selain itu, Komisi Penanggulangan AIDS KPA Dinas Kesehatan juga memberikan penyuluhan mengenai HIV/AIDS. Materi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang HIV/AIDS, cara penularannya, serta pentingnya menjaga perilaku hidup sehat sebagai upaya pencegahan.
5: Tapi kami juga ada minta dari pihak luar beberapa pemateri, misalnya dari Polres, tentang bahaya narkoba AIDS. Karena mahasiswa kami kebanyakan masih muda dan mereka masih rentang terhadap hal-hal itu, pengaruh hal-hal itu, sehingga kami minta untuk disampaikan tentang bahaya narkoba. Yang kedua kami juga ada minta dari KPI Yapen tentang HIV/AIDS. Nah, ini juga karena anak-anak kami ini juga masih muda dan mereka rentan sekali terhadap kehidupan muda dan pergaulan-pergaulan muda, sehingga ini mereka harus mengerti dan tahu, jadi mereka bisa mawas diri untuk belajar, sehingga apa yang mereka dambakan yaitu menggapai cita-cita sebagai seorang sarjana pendidikan itu bisa tercapai. Kemudian yang ketiga itu dari Dinas Kesehatan tentang bahaya penyakit menular dan penyakit tidak menular. Ada indikasi bahwa banyak juga.
6: Tahun akademik 2026-2027, jumlah mahasiswa baru yang mengikuti PKKMB sebanyak 233 orang, terdiri dari program studi pendidikan guru sekolah dasar PGSD sebanyak 104 mahasiswa, program studi pendidikan biologi 41 mahasiswa, dan program studi pendidikan jasmani sebanyak 88 siswa. Melalui kegiatan PKKMB ini, Stiki PGRI Papua Serui berharap mahasiswa baru semakin memahami lingkungan perguruan tinggi, mengenal organisasi dan struktur kampus, sistem pembelajaran, serta berbagai aktivitas kemahasiswaan, sehingga mampu menjalani proses perkuliahan secara optimal. Cindy Faidiban melaporkan.
0: Saudara pendengar, warta berita ini sedang Anda ikuti bersama Radio Republik Indonesia Serui. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, beras SPHP di gudang beras Bulog dipastikan stoknya aman. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Faidiban.
7: Kita secara ketahanan stok Perum Bulog Kantor Cabang Serui sampai.
6: Perum Bulog Cabang Serui memastikan ketersediaan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP di gudang Bulog Serui dalam kondisi aman. Ketahanan stok saat ini diperkirakan mencukupi untuk kebutuhan lebih dari 3 bulan ke depan. Kepala Perum Bulog Cabang Serui Firmansyah mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras SPHP karena stok yang tersedia masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah kerjanya.
7: Jadi terkait program beras SPHP, kita secara ketahanan stok Perum Bulog Kantor Cabang Serui sampai saat ini ketahanan stok kami di atas 3 bulan. Stok yang kami kuasai dengan catatan stok dalam perjalanan dari sentra produsen yaitu di Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.
6: Ia menjelaskan penyaluran beras SPHP dilakukan secara rutin setiap pekan melalui pedagang pengencer. Selama Juni 2026, realisasi penyaluran beras SPHP mencapai sekitar 160 ton. Menurut Firmansyah, pada Juli 2026, Bulog menargetkan penyaluran beras SPHP melebihi 160 ton. Penyaluran akan terus dilakukan melalui jaringan pedagang pengencer serta kegiatan gerakan pangan murah bekerja sama dengan pemerintah daerah. Insert.
7: khususnya masih terus berdatangan. Jadi untuk stok beras di Bulog Cabang Serui kita sangat aman saat ini dengan ketahanan mencapai 3 bulan plus. Jadi untuk SPHP terus kami jalankan, tiap minggu kita lepas ke pedagang-pedagang pengecer. Untuk realisasi bulan Juni kemarin kita sudah sampai di 160 ton. Nah, di Juli ini kita targetkan bisa di atas 160 ton kita genjot melalui penyaluran langsung ke
6: Kepala Perum Bulog Serui, Firmansyah, mengatakan Bulog bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan kembali menggelar pasar murah di alun-alun Serui sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan memastikan masyarakat memperoleh beras dengan harga terjangkau. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Ya, dan saudara pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Pendengar, Bulog Cabang Serui, distribusi minyak kita mengalami keterlambatan. Informasi kembali dilaporkan Cindy Faidiban.
7: Jadi salah pas
6: Perum Bulog Cabang Serui masih menunggu pengiriman minyak kita dari produsen di Surabaya. Keterlambatan distribusi tersebut menyebabkan pasokan minyak goreng bersubsidi yang tersedia di gudang Bulog saat ini kosong. Kepala Perum Bulog Cabang Serui Firmansa saat ditemui di ruang kerjanya pada Rabu 29 Juli 2026 mengatakan, Bulog telah melakukan pemesanan sebanyak 48.000 liter minyak kita, namun hingga kini pengiriman dari pihak produsen masih mengalami keterlambatan.
7: Nah, perkiraan nyampe di Serui itu di minggu keempat Agustus. Jadi insya Allah pas nyampenya di minggu keempat Agustus bisa segera kami distribusikan segera ke pasar-pasar pencatatan SP2KP yang kami fokuskan. Harapannya bisa membantu menekan dan menstabilkan harga minyak di pasaran. Nah, jadi untuk saat ini Bulog Kantor Cabang Serui masih menunggu dalam proses pengiriman untuk 40.800 liter minyak kita.
6: Menurutnya, apabila pengiriman berjalan sesuai jadwal, minyak kita diperkirakan tiba pada minggu keempat Agustus 2026 dan akan segera didistribusikan ke pasar serta jaringan rumah pangan kita RPK atau kios binaan pemerintah daerah.
7: Memang begini, untuk distribusi minyak kita, Perum Bulog Kantor Cabang Serui pada prinsipnya tetap mendistribusikan dan memastikan bahwa minyak kita itu bisa kita lepas ke kios binaan Pemda atau RPK-RPK yang berada di binaan Bulog. Nah, yang menjadi kendala sekarang terkait distribusi dari pabrik di Surabaya ke
6: Firmansyah menjelaskan salah satu kendala utama distribusi adalah terbatasnya angkutan kontainer dari Surabaya menuju Serui yang tidak tersedia secara rutin. Kondisi tersebut berdampak pada keterlambatan pasokan ke wilayah Kepulauan Yapen. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, sebanyak 50 orang peserta akan mengikuti Jambore Nasional di Cibubur dengan berbagai kegiatan berupa keterampilan ketangkasan. Informasi selengkapnya dilaporkan Hengki Wapai.
2: Mika Runaweri, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kepulauan Yapen, menyampaikan bahwa kegiatan Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 akan berlangsung di Bumi Perkemahan Nasional Cibubur pada tanggal 12 hingga 31 Agustus yang akan datang. Kegiatan Jambore Nasional sebagai pesta penggalangan anak-anak didik peserta tingkat SMP yang diikuti dari berbagai daerah di Indonesia yang akan hadir di Cibubur. Dikatakan Mika Runaweri, kegiatan Jambore Nasional ini diikuti oleh setiap kuartir cabang di Indonesia, termasuk di Papua, khususnya Kuarcap 2605 Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan menghadirkan 2.000 peserta putra dan putri, masing-masing 8 orang yang didampingi oleh pendamping regu. Dengan jumlah keseluruhan yang mengikuti Jambore Nasional di Cibubur adalah 50 orang peserta. Demikian Mika Runawiri mengatakan terkait kesiapan kegiatan pelatihan untuk keberangkatan nanti tanggal 5 Agustus.
8: Pada kesempatan ini, adik-adik yang kami persiapkan mereka, ini sejak bulan April itu sampai sekarang, mereka terus mengikuti latihan-latihan dalam rangka kegiatan-kegiatan yang akan diikuti di Bumi Perkemahan Nasional di Cibubur nanti. Baik kegiatan-kegiatan keterampilan, kegiatan-kegiatan ketangkasan, kegiatan kecakapan, tapi juga kegiatan-kegiatan seni budaya, tari-tarian, tari pergaulan yang panjang, dan lain sebagainya. Adik-adik ini telah dipersiapkan oleh pembina selama ini, dan hari ini itu kami rapat kontingen dalam rangka evaluasi dan mempersiapkan keberangkatan. Rencana keberangkatan kontingen Warcapiapen itu pada tanggal 5 Agustus dengan menggunakan kapal laut dari Serui menuju Tanjung Priok dan selanjutnya akan ke Cibubur. Untuk itu, sebelum keberangkatan, kami juga akan lakukan pelepasan peserta yang itu akan dilakukan oleh Ketua Majelis Pembimbing Cabang yang adalah Bupati Kepulauan Yapen pada hari Senin tanggal 3 jam 8 pagi bertepatan dengan apel pegawai negeri sipil di halaman kantor Bupati Serui untuk upacara pelepasan peserta. Tanggal 4 persiapan, tanggal 5 keberangkatan menuju Cibubur. Dukungan terhadap kegiatan keikutsertaan Warcapiapen dalam Jambore Nasional tahun 2026 ini tidak lepas dari dukungan penuh 100% itu berasal dari bantuan pemerintah daerah. Sehingga pada kesempatan ini juga selaku Kak Warcap, tapi juga adalah ketua kontingen Warcapiapen Warda Papua, saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tinggi kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah memberi dukungan berupa bantuan dana dalam rangka mendukung kegiatan keberangkatan peserta kontingen Jambore Nasional 2026 dari Kabupaten Yapen.
2: Di akhir penjelasan Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kepulauan Yapen Mika Runawiri menyampaikan bahwa generasi muda sekarang harus diberi pembinaan dan pembentukan karakter dalam pembentukan ke depan, baik lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, serta di lingkungan pergaulan dimanapun ia berada dalam memilih dan menentukan sikap yang lebih baik. Hengki Wapai melaporkan.
0: Ya, dan saudara pendengar, laporan tadi sekaligus mengakhiri warta berita Lintas Serui Sore, produksi Radio Republik Indonesia Serui 29 Juli 2026. Mewakili seluruh kru kerja yang bertugas, saya Hans Mansa yang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, saudara pendengar, masih bersama program 1 RRI Serui dan 54 menit sudah kita lalui dari pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan rangkaian hiburan dangdut masih akan terus hadir menemani ruang dengar Anda.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
1: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
1: Jangan, ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
3: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
4: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita.

Ya, saudara pendengar, pukul 16 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur dan kami masih terus menemani ruang dengar saudara dengan rangkaian hiburan masih dari album dangdut menemani ruang dengar Anda.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga. Pesan ini di

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak.
4: Salah satu kunci untuk membangun hari yang penuh energi ialah dengan menikmati sarapan pagi. Survei diet total yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menemukan fakta bahwa pada 25.000 anak usia 6 sampai 12 tahun di 34 provinsi, terdapat 47,7% anak belum memenuhi kebutuhan energi minimal saat sarapan. Bahkan 66,8% anak mengkonsumsi sarapan dengan kualitas gizi yang rendah, terutama asupan vitamin dan juga mineral. Padahal sarapan menjadi salah satu kegiatan penting untuk memulai hari agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Sarapan memenuhi sekitar 15 hingga 30% kebutuhan gizi harian. Selain itu, sarapan juga membantu memupuk kebiasaan pola makan cerdas saat makan siang. Melewatkan sarapan membuat tubuh menjadi lesu, tidak bersemangat, dan sulit berkonsentrasi. Hingga akhirnya, kita tidak menjadi produktif. Selain itu, melewatkan sarapan sama saja memberi kesempatan tubuh untuk dapat bertambah berat badan, apalagi sedang dalam program diet. Sarapan ibarat amunisi dan bahan bakar sebelum memulai hari. Untuk itu penting jika kita mengkonsumsi karbohidrat yang memang memiliki fungsi utama sebagai energi dan makanan untuk otak. Jangan lupa sertakan protein sebagai satu membangun daya tahan tubuh dan memberikan rasa kenyang hingga waktu makan selanjutnya. Sarapan juga membantu kita dalam mengontrol gula darah lebih stabil dalam kegiatan yang dilakukan. Sarapan pagi yang sehat adalah sarapan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral, serat dan air. Semua gizi ini harus terpenuhi dan ada saat kita sarapan. Dengan gizi yang cukup saat sarapan, stamina kita akan jauh lebih bugar dan konsentrasi pun tetap terjaga. Dengan begitu, hari yang kita jalani jauh lebih produktif. Namun perlu diingat, meski makanan yang kita makan bergizi seimbang, porsinya pun tetap perlu diperhatikan. Idealnya dalam satu piring sarapan, 4/5 porsi perlu diisi oleh karbohidrat kompleks, 1/4 porsi oleh lauk yang terdiri dari protein dan juga mineral. Sementara 1/2 porsi lainnya terdiri dari buah dan sayur yang bertugas mencukupi kebutuhan vitamin dan juga mineral. Agar manfaat sarapan menjadi lebih maksimal, hindari berbagai pantangan berikut. Tidak makan berlebihan, jangan makan yang itu-itu saja. Makanan kita tentunya harus bervariasi. Sarapan adalah makanan yang wajib disantap di pagi hari sebelum kita memulai berbagai aktivitas. Gunanya sebagai bekal energi. Oleh karena itu, jangan sampai sarapan kita terlalu siang. Usahakan untuk sarapan kurang lebih 30 menit setelah kita bangun tidur. Dan tidak lebih dari pukul 10 pagi agar tubuh memiliki bekal yang cukup untuk memulai hari.

Selamatkan keluarga kita dan generasi penerus masa depan bangsa. Hindari dan stop narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.

Baik, saudara pendengar, masih bersama kami program 1 RRI Serui dan rangkaian hiburan dari album Dangdut masih akan terus kami, ya, kami akan sudahi di tepat di pukul 17 waktu Indonesia Timur dan akan hadir dialog inflasi dan investasi di sore hari ini.

0: Terima kasih Anda telah mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante.
2: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
2: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
2: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
2: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
5: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
5: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pendidikan adalah

0: pengendalian inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi daerah. Dan untuk membahasnya sudah hadir di studio sore hari ini selaku Kepala Bidang Bahan Pokok pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen, yaitu Bapak Ferdinandus Bukutubun. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar nih, Bapak?
1: Baik-baik.
0: Puji Tuhan. Ya, baik pendengar dan juga pemirsa dimanapun berada, siaran ini juga dapat Anda tonton melalui YouTube RRI Serui atau streaming melalui RRI Digital, dan juga dapat didengarkan pada frekuensi 96,4 MHz program 1 RRI Serui. Dan Anda juga dapat berinteraktif bersama kami di sore hari ini di layanan telepon kami 0983 3293 kali. Ya, dan untuk tidak membuang-buang waktu, kita langsung saja pada sesi yang pertama dengan materi memahami kondisi dan juga dinamika harga pasar. Mungkin di sini bisa Bapak jelaskan ya bagaimana kondisi harga bahan pokok di Kabupaten Kepulauan Yapen dalam beberapa bulan terakhir ini. Silakan.
1: Oke, terima kasih. Selamat sore semua, selamat sore untuk para pendengar. Berdasarkan pemantauan beberapa bulan terakhir, kondisi harga bahan pokok secara umum relatif stabil, meskipun beberapa komoditas mengalami kenaikan musiman, seperti cabai rawit, cabai keriting, telur, dan tomat. Namun untuk periode minggu ke depan, di bulan Juli, di bulan Agustus ini beberapa komoditas yang disebutkan di atas mengalami penurunan harga.
0: Oke, kemudian komoditas apa saja yang saat ini paling berpengaruh terhadap tingkat inflasi di daerah?
1: Komoditas utama yang paling mempengaruhi terhadap pergerakan inflasi dan harga di Kabupaten Kepulauan Yapen adalah beras, cabai rawit, serta bawang merah dan bawang putih. Kenaikan harga barang misalnya dipicu oleh kendala distribusi dari luar daerah dan faktor cuaca.
0: Kemudian faktor utama apa nih yang menyebabkan terjadinya kenaikan ataupun penurunan harga bahan pokok?
1: Faktor utama yang menyebabkan naik turunnya harga bahan pokok adalah tidak seimbangnya antara permintaan dan penawaran yang dipenuhi oleh gangguan produksi, cuaca, musim panen, serta panjang pendeknya rantai distribusi.
0: Kemudian bagaimana pola perubahan harga menjelang hari besar ataupun hari momen-momen tertentu?
1: Pola perubahan harga menjelang hari besar keagamaan atau momen-momen tertentu umumnya menunjukkan tren kenaikan atau inflasi musiman yang dipicu oleh lonjakan permintaan, hambatan distribusi, dan spekulasi pasar.
0: Kemudian, seberapa besar pengaruh distribusi dan juga transportasi terhadap barang di Yapen?
1: Pengaruh distribusi dan transportasi terhadap harga barang di Kabupaten Kepulauan Yapen sangat besar karena letak geografis berupa pulau dan ketergantungan pasokan dari luar daerah. Faktor utama penentu harga meliputi ketergantungan luar daerah, sebagian besar barang kebutuhan pokok dan penting didatangkan dari luar pulau lewat ekspedisi.
0: Kemudian apa tantangan yang paling sering ditemui dalam menjaga ketersediaan bahan pokok?
1: Tantangan utama adalah menjaga ketersediaan stok bahan pokok meliputi faktor lahan produksi dan sumber daya manusia.
0: Kemudian mengapa data harga pasar menjadi penting dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah?
1: Data harga pasar sangat penting bagi pemerintah daerah, diantaranya pengendalian inflasi dan stabilitas harga.
0: Baik, pendengar masih bersama kami dalam obrolan inflasi dan investasi, dan kami nantikan partisipasi Anda di jalur interaktif pada line telepon 0983 3293 kali. Ya, dan kita akan beranjak pada sesi yang kedua, yaitu terkait strategi dan juga upaya pengendalian inflasi. Mungkin Bapak bisa jelaskan bagaimana mekanisme pemantauan harga yang dilakukan oleh Disperindak di lapangan.
1: Mekanisme pemantauan harga yang dilakukan di lapangan dilakukan melalui pengumpulan data secara rutin.
0: Kemudian langkah apa yang segera dilakukan ketika terjadi lonjakan harga pada komoditas tertentu?
1: Ketika terjadi lonjakan atau kenaikan harga, langkah yang dilakukan meliputi pantauan dan pengendalian pasokan, investasi pasar.
0: Iya. Oke, kemudian bagaimana peran Disperindak dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan juga kebutuhan masyarakat?
1: Peran Dinas Disperindak dalam menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan masyarakat mencakup pantauan harga rutin, operasi pasar murah,
0: iya,
1: serta koordinasi distribusi. Upaya ini dilakukan agar tersedia bahan pokok tetap aman dan harga terjangkau bagi warga.
0: Kemudian sejauh mana nih koordinasi dengan distributor dan juga pelaku usaha untuk membantu menjaga stabilitas harga?
1: Koordinasi yang erat dengan distributor dan pelaku usaha sangat membantu menjaga kestabilan harga melalui kelancaran pasokan, pencegahan penimbunan barang, dan kecepatan investasi pasar atau operasi pasar murah.
0: Kemudian program apa yang paling efektif dalam menjaga daya beli masyarakat saat terjadi kenaikan harga?
1: Program paling efektif untuk menjaga daya beli masyarakat saat harga naik adalah bantuan langsung tunai, BLT, bantuan pangan dan pasar murah. Program-program ini membantu meringankan beban warga miskin dan rentan.
0: Kemudian bagaimana evaluasi Bapak terhadap pelaksanaan operasi pasar sebagai instrumen pengendalian inflasi?
1: Pelaksanaan operasi pasar atau pasar murah dinilai efektif sebagai langkah-langkah jangka pendek untuk menekan laju inflasi pangan. Namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kepentingan sasaran, kelancaran distribusi, serta penguatan sentra produksi lokal.
0: Kemudian inovasi atau terobosan apa nih yang sedang dikembangkan untuk memperkuat pengendalian harga di daerah ini?
1: Inovasi atau terobosan yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian harga adalah rapat koordinasi pengendalian daerah, gerakan pangan murah dan SPHP lewat Badan Pangan Nasional serta Bulog menggelar operasi pasar murah.
0: Baik, pendengar, kami masih akan kembali dalam obrolan inflasi dan juga investasi setelah kita ikuti dulu beberapa iklan berikut ini.

0: dan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal kelak.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Tuh, mama sih, kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba.
4: Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan?
3: Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma.
4: Ayo dong, Pak, kita harus gimana?
5: Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Baik, saudara pendengar, masih bersama kami dalam obrolan inflasi dan juga investasi. Ya, kita berada pada sesi yang ketiga dengan materi dampak edukasi dan juga arah kebijakan ke depan. Di sini mungkin bisa Bapak jelaskan bagaimana dampak inflasi terhadap kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Kepulauan Yapen.
8: Dan dampak inflasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Antara lain, daya beli menurun, biaya transportasi meningkat, pengeluaran rumah tangga semakin besar, risiko kemiskinan semakin meningkat, usaha kecil ikut berdampak.
7: Kemudian sektor ekonomi apa nih yang paling terdampak ketika terjadi kenaikan bahan pokok?
8: Ketika harga bahan pokok naik, beberapa sektor ekonomi akan merasakan dampaknya. Tetapi tingkat pengaruhnya berbeda-beda. Sektor yang paling berdampak adalah pedagang rumah tangga atau konsumsi masyarakat, UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, sektor pertanian dan perikanan, transportasi dan distribusi, industri pengolahan makanan, kenaikan biaya produksi. Hal ini karena banyak kebutuhan pokok masih dipasok dari luar daerah, sehingga kenaikan biaya pengiriman dapat langsung meningkatkan harga barang di pasar dan menekan daya beli masyarakat.
7: Kemudian bagaimana Disperindak ini membangun kesadaran masyarakat agar lebih bijak dalam berbelanja dan juga mengelola konsumsi?
8: Untuk membangun kesadaran masyarakat dalam berbelanja dan mengelola konsumsi dapat dilakukan melalui beberapa strategi, antara lain edukasi dan sosialisasi, kampanye belanja bijak, penyebaran informasi harga dan ketersediaan stok, perlindungan konsumen, mendorong konsumsi produksi lokal, kolaborasi dengan sekolah, komunitas dan pelaku usaha, manfaatkan media digital.
7: Kemudian apa indikator yang menunjukkan bahwa upaya pengendalian inflasi ini berjalan efektif?

0: Keterbukaan informasi harga berupa unsur penting dalam menciptakan transaksi yang transparan dan adil bagi masyarakat. Hal ini memberikan perlindungan dan kemudahan dalam memilih bagi pelaku usaha. Keterbukaan harga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, memperkuat daya saing dan pendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.
1: Dan apa prioritas Disperindak ini dalam menjaga stabilitas harga dan juga ketahanan pangan daerah ke depan?
0: Keterbukaan informasi harga merupakan unsur penting dalam menciptakan transaksi yang transparan dan adil bagi masyarakat. Hal ini memberikan perlindungan dan kemudahan dalam memilih bagi pelaku usaha. Keterbukaan harga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, memperkuat daya saing dan mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.
1: Baik, pendengar, sebelum kita mengakhiri obrolan inflasi dan investasi kita di sore hari ini, kita langsung saja pada closing statement narasumber kita, yang mana dilihat dari kondisi saat ini, kira-kira apa pesan dan juga harapan dari Bapak selaku Kabid atau Kepala Bidang Bapok kepada masyarakat dalam mendukung pengendalian inflasi di Kabupaten Kepulauan Yapen?
0: Kepada masyarakat agar menjadi konsumen cerdas dan berbelanja, dan bagi pelaku usaha agar bisa menjalankan bisnis atau usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat bersikap bijak dalam berjualan.
1: Ya, baik pendengar dan juga pemirsa program 1 RRI Serui dimanapun berada, stabilitas harga adalah fondasi bagi kestabilan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Semoga obrolan sore ini bermanfaat dan juga memberikan pemahaman bahwa pengendalian inflasi membutuhkan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan juga masyarakat. Ya, terima kasih kepada narasumber.
0: Sama-sama.
1: Dan juga seluruh pendengar dan juga pemirsa RRI Serui dimanapun berada. Dan saya Anggra Rani Wapai, pamit undur diri dan sampai jumpa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dai.
1: Apa? Aide.
0: Ku bisa bantu Sakang.
1: Bantu apa, Aide?
0: Antar paket pesanan ke alamat ini. Bisa kah, Dai?
1: Tapi paket apa itu, Aide?
0: Ah, kau jangan terlalu banyak tanya. Nanti saya kasih kau uang. Yang penting, kau antar paket ini dulu. Cepat sudah, sebelum ada yang curiga Tongdo di sini.
1: Aide, saya memang butuh uang. Tapi saya tidak mau jadi kurir barang haram itu.
0: Ji, kenapa jadi?
1: Kau harus sadar, Aide. Generasi di Papua ini sudah hampir punah. Hanya karena pakai barang haram itu.
2: Stop! Jadikan pertemanan untuk menyebarkan narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Baik, saudara pendengar setiap program Masatu RRI Serui dimanapun Anda berada. 46 menit sudah kita lalui dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya ke ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu religi bernuansa Islami. Akan hadir menemani kebersamaan kita jelang azan maghrib untuk daerah Serui dan sekitarnya di pukul 18 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur mendatang.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kaum muslimin dan muslimat di kota Serui dan sekitarnya, kami segenap angkasawan dan angkasawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Serui mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, saudara pendengar, masih bersama program 1 RRI Serui dan 32 menit sudah kita lalui dari pukul 18 waktu Indonesia Timur. Ya, rangkaian hiburan dari album religi bernuansa Islami dan juga telah kita ikuti bersama Azan Maghrib untuk daerah Serui dan sekitarnya, maka ke ruang dengar Anda kembali rangkaian hiburan dan juga informasi akan kami hadirkan menemani kebersamaan kita di petang hari ini jelang pukul 19.00, di mana program 1 RRI Serui akan menyatukan siaran bersama Pro 1 Jayapura guna mengikuti Warta Berita Gema Papua yang disiarkan secara Korwil Nusantara 1 Papua. Untuk itu tetap bersama kami Pro 1 RRI Serui.

Iya, pendengar, sebelum kami hadirkan ke ruang dengar saudara, rangkaian hiburan musik menemani kebersamaan kita. Satu informasi datangnya dari Barisan Merah Putih Yapen, soroti 3.125 kasus HIV/AIDS dan mengajak masyarakat bersatu cegah penularan. Ya, pendengar, Ketua Barisan Merah Putih BMP Kabupaten Kepulauan Yapen Yehut Atururi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan berperan aktif dalam upaya pencegahan serta penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ajakan tersebut disampaikan Yehut Atururi setelah mencermati infografis terbaru Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen yang menunjukkan masih tingginya angka kasus HIV/AIDS hingga pembaruan data 31 Maret 2026. Ya, berdasarkan data Dinas Kesehatan, jumlah kumulatif kasus HIV/AIDS di Kepulauan Yapen mencapai 3.125 kasus dengan penambahan 86 kasus positif hingga akhir Maret 2026. Dari jumlah kasus tercatat 2.639 orang masih hidup, 486 orang meninggal dunia, 1.349 orang telah menjalani pengobatan, sementara 1.290 orang belum mendapatkan pengobatan. Selain itu, terdapat 15 kasus pada bayi usia di bawah 1 tahun. Untuk itu, Yehut menilai data tersebut menjadi peringatan serius bagi seluruh masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran dalam mencegah penyebaran HIV/AIDS. Ya, dikatakan bahwa HIV/AIDS bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau tenaga kesehatan, tetapi merupakan tanggung jawab kita semua. Dan seluruh elemen masyarakat harus ikut mengedukasi lingkungan sekitar tentang pentingnya pencegahan, pemeriksaan dini, serta mendukung mereka yang hidup dengan HIV/AIDS, HIV, agar tetap menjalani pengobatan. Ia pun menegaskan bahwa stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV atau ODIV harus dihilangkan karena dapat menghambat upaya penanggulangan penyakit tersebut. Dan menurutnya, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh lembaga, juga lembaga pendidikan dan komunitas pemuda memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi mengenai perilaku hidup sehat, juga pencegahan penularan HIV serta pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Yehut juga mengapresiasi Dinas Kesehatan Kepulauan Yapen yang secara konsisten menyampaikan data perkembangan HIV/AIDS kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dan edukasi publik. Ia juga menambahkan, Barisan Merah Putih Kabupaten Kepulauan Yapen siap mendukung berbagai program pemerintah dan dinas kesehatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dari demi mewujudkan Yapen yang sehat, aman, dan bebas dari stigma terhadap HIV/AIDS. Dan tegasnya, data ini harus menjadi perhatian kita bersama. Jangan menganggap HIV/AIDS sebagai persoalan orang lain. Mari jaga diri, lindungi keluarga, jauhi perilaku berisiko, lakukan tes bila diperlukan, dan hentikan stigma terhadap ODIV. Nah, dengan kebersamaan, kita dapat menekan angka penyebaran HIV/AIDS di Kabupaten Kepulauan Yapen. Yaitu dari laman serui.pos.com terkait dengan Barisan Merah Putih Yapen soroti 3.125 kasus HIV/AIDS dan mengajak masyarakat bersatu cegah penularan.

0: Muhammad Yusuf Ronodipuro merupakan tokoh dari kalangan pemuda yang pertama kali menyebarluaskan berita proklamasi melalui radio. Ia membajak radio Hosokyoku milik pemerintah Jepang yang telah dihentikan siarannya untuk menyebarkan berita kemerdekaan Indonesia. Yusuf Ronodipuro menjadi salah satu tokoh pahlawan Indonesia karena perannya dalam menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia ke seluruh dunia saat ia bekerja di radio Hosokyoku. Ia pun juga merupakan salah satu pendiri dari Radio Republik Indonesia pada tanggal 11 September 1945 yang berdiri sampai sekarang. Yusuf Ronodipuro saat itu memegang peran sebagai penyiar dan jurnalis di Radio Hosokyoku milik Jepang. Hosokyoku dihentikan siarannya 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Mendadak seorang bernama Syahrudin mencari Yusuf Ronodipuro dan memberikan selembar surat pendek dari Adam Malik yang berisikan naskah proklamasi. Setelah semuanya siap, pada pukul 19.00, Yusuf Ronodipuro membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia lewat siaran mancanegara ke seluruh dunia.
1: Tadi pagi jam 10, Bung Karno telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iyo le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh.
1: Siap Rin, supasti itu.
2: Kenalkan dan lestarikan

Iya, Maya Afrika punyanya Yopi Latul, kami sudahi saja dari ruang dengar saudara di saat ini dan tepat di pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Program 1 RRI Serui akan mengikuti warta berita Gema Papua yang disiarkan langsung dari Pro 1 Jayapura yang diikuti oleh Korwil Nusantara 1 Papua.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan Warta Berita Berjaringan Sukarwil 1 Papua dalam Warta Berita Gema Papua di relay dari RRI Biak.
1: Yang berjarak sangat dekat dengan pemukiman warga.
2: Jujur, kami petugas untuk 3 sampai 4 hari ini kami sudah sangat kewalahan. Karena dalam sehari kami bisa menghadapi 4 sampai 5 kebakaran hutan.
1: Dengan situasi kebakaran yang terjadi ini, pihak Damkar Bovendigul minta Bupati dan DPRK untuk melihat kondisi yang terjadi saat ini agar penyediaan fasilitas pendukung yang memadai. Bahkan saat ini untuk APD saja mereka sangat kurang, sehingga petugas di lapangan dalam menangani masalah kebakaran hanya menggunakan pakaian seadanya. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekda Biak Numfor meninjau jembatan kuning Wandos di perbatasan Biak Numfor dan Supiori yang rusak dan melarang kendaraan roda 4 melintasi jembatan tersebut demi keselamatan bersama. Berikut laporan reporter RRI Roni Lololuan dari Biak.
4: Penjabat Sekda Biak Numfor Sakarias El Mailoa meninjau langsung jembatan kuning Wandos di ruas jalan provinsi perbatasan Biak Numfor dan Supiori pada Selasa 28 Juli 2026 menindaklanjuti arahan Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra setelah menerima pengaduan masyarakat terkait kerusakan jembatan yang membahayakan pengguna jalan. Jembatan yang telah berdiri sejak tahun 1980-an dengan panjang sekitar 60 meter dan lebar 4 meter lebih itu kini dalam kondisi rusak dan tidak layak untuk dilalui kendaraan roda 4 serta kendaraan besar lainnya. Menurut Sekda Sakarias El Mailoa, peninjauan ini dilakukan bersama Sekretaris Dinas PUPR beserta staf Kepala Distrik Bondifuar dan Kepala Kampung setempat untuk memastikan langsung kondisi di lapangan serta mendengar keluhan masyarakat terkait akses jalan agar segera diperbaiki. Ia memerintahkan Dinas PUPR Biak Numfor untuk segera menyusun dan menyampaikan laporan hasil peninjauan kepada Gubernur Provinsi Papua melalui Kepala Dinas PUPR sebagai bentuk koordinasi dan tanggung jawab penanganan ruas jalan provinsi tersebut. Penjabat Sekda Biak Numfor Sakarias El Mailoa atas nama pemerintah daerah menghimbau masyarakat di dua kabupaten Biak Numfor dan Supiori untuk sementara waktu tidak melalui jembatan tersebut dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan 4 demi menjaga keselamatan bersama sambil menunggu perbaikan.
5: Kalau dilihat dari kondisi konstruksi sekarang, ini sudah tidak memungkinkan. Kita segera koordinasi dengan gubernur melalui Dinas PUPR untuk segera datang dan untuk melihat langsung, karena kita butuh secepatnya. Sehingga ya, atas perintah Bapak Bupati, hari ini juga kami sudah tiba dan kami sudah koordinasi. Selesai pertemuan ini, kami besok akan rapat bersama koordinasi di kantor Bupati dan segera kami akan melaporkan kepada Bapak Gubernur melalui Pak Kepala Dinas PUPR.
4: Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Biak Numfor, Dharma Setiawan mengatakan berdasarkan hasil peninjauan, kondisi jembatan saat ini dinyatakan tidak layak untuk dilalui. Menurutnya, akses hanya memungkinkan bagi kendaraan roda 2 dan itu pun terbatas pada satu sisi, sementara kendaraan roda 4 tidak direkomendasikan. Karena itu, diperlukan penanganan tuntas berupa pembongkaran dan pembangunan jembatan baru. Untuk mengantisipasi kelumpuhan akses, Dharma Setiawan menyarankan pembangunan jembatan darurat sebagai solusi sementara sembari menunggu realisasi jembatan baru dari pemerintah Provinsi Papua.
6: Kalau kami dari Dinas PU, setelah tadi saya melihat bahwa kondisi jembatan ini sudah tidak layak untuk dilalui kendaraan. Kalau kendaraan ringan seperti roda 2 masih bisa, tapi melalui satu sisi. Tapi untuk kendaraan roda 4 memang kami sudah tidak bisa merekomendasikan untuk dilalui, sehingga memang penanganannya harus total, harus dibongkar dan dibangun baru lagi. Kalau belum baru kan sudah ada jembatan darurat yang akan dibangun.
4: Sebagai ruas jalan provinsi yang menghubungkan dua kabupaten, Pemda Biak Numfor akan berkoordinasi dengan Pemkab Supiori untuk penanganan jembatan kuning Wandos lebih lanjut, termasuk pengusulan ke pemerintah Provinsi Papua.
3: Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat dan Maluku memperkuat pengawasan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperluas basis pajak. Langkah ini dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan negara sebagai pembiayaan pembangunan nasional. Berikut laporan reporter Reski Kurniawan dari RRI Jayapura.
7: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku memperkuat kepatuhan wajib pajak dan perluasan basis pajak. Langkah itu dilakukan untuk mendukung penerimaan negara sebagai pembiayaan pembangunan nasional. Direktorat Jenderal Pajak terus mengoptimalkan penerimaan negara melalui pengawasan kepatuhan wajib pajak. Upaya itu juga dibarengi perluasan basis pajak agar lebih banyak pelaku ekonomi tercatat dalam administrasi perpajakan. Pernyataan itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku, Sekti Widi Hartanto, saat Forum Konsultasi Publik, Forum Silaturahmi, dan Dialog Perpajakan Hari Pajak 2026 di Aula Gedung Keuangan Negara Jayapura kemarin. Forum tersebut menjadi wadah memperkuat sinergi sekaligus meningkatkan kepatuhan perpajakan di Papua, Papua Barat, dan Maluku. Sekti mengatakan penerimaan negara menjadi penopang utama pembangunan. Menurutnya keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
8: Oleh karena itu kami di jajaran Kementerian Keuangan umumnya dan Direktorat Jenderal Pajak khususnya berupaya untuk terus meningkatkan kepatuhan masyarakat, terus meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak ini untuk kita bersama-sama mendukung program-program strategis pemerintah yang dicanangkan oleh pemerintah melalui sumber pendanaan yang berasal dari pajak ini. Oleh karena itu berbagai upaya kami lakukan. Yang pertama tentunya melalui pengawasan kepatuhan wajib pajak. Jadi pengawasan kepatuhan ini kami lakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa masyarakat membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7: Ia menjelaskan pengawasan kepatuhan menjadi strategi pertama untuk memastikan wajib pajak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap wajib pajak yang telah terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan. Petugas KKP, kata dia, akan mendatangi berbagai sentra kegiatan ekonomi untuk memastikan pelaku usaha telah memiliki nomor pokok wajib pajak. Ia mengimbau pelaku usaha yang belum terdaftar untuk segera mendaftarkan diri. Karena itu pihaknya juga memerlukan dukungan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Reski Kurniawan melaporkan.
3: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak Korwil 1 Papua. Program makan bergizi gratis MBG bagi siswa sekolah terus berjalan termasuk di SMTK Negeri Kepulauan Yapen yang berada di distrik Anotore, Kabupaten Kepulauan Yapen. Berikut laporan reporter Agus Tanawani dari RRI Serui.
9: Program makan bergizi gratis MBG bagi siswa sekolah terus berjalan termasuk di SMTK Negeri Kepulauan Yapen yang berada di Distrik Anotere, Kabupaten Kepulauan Yapen. Wakil Kepala Sekolah SMTK Negeri Kepulauan Yapen, Beatrice Sumele, Selasa 28 Juli 2026 mengatakan, program MBG sangat dirasakan manfaatnya oleh para siswa, terutama mereka yang datang dari berbagai wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menempuh pendidikan di sekolah tersebut.
10: Awal kami menerima program MBG itu di bulan Agustus tahun yang lalu. Dan menurut kami di sekolah, karena kebanyakan dari kampung, ada yang dari Ambaidiru, Mionsnom, Yairu, pokoknya banyak dari kampung yang sebagian besar menumpang di keluarga dan bahkan banyak yang berkumpul-berkumpul untuk menyewa satu tempat. Dan saya pikir program ini tepat sasaran sekali di sekolah kami. Kenapa saya katakan tepat sasaran sekali? Karena anak-anak yang dari pagi bangun ke kebanyakan dari mereka itu belum sarapan, jadi tiba di sini dan otomatis dengan adanya MBG ini mereka bisa menikmati makanan yang bergizi dan yang paling membahagiakan lagi bahwa mereka menikmati itu dengan gratis. Menurut kami sih karena ini sudah tingkat SMA, kemungkinan besar kalau nasinya porsinya agak ditambah sedikit, ditingkatkan dengan di porsinya dinaikin daripada SD dan SMP begitu. Karena kita SMA dan khusus kami di sini itu sekolah 5 hari. Jadi kita pulang itu sampai jam 3 lewat.
9: Hal senada disampaikan Harpenas Yantori, siswa kelas 11 asal Waindu, Distrik Rimbawi. Ia mengakui program MBG membantu dirinya bersama teman-teman agar tidak merasa lapar saat mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Meski demikian, ia berharap penyedia makanan dapat memperhatikan porsi nasi agar dapat ditambah serta penyediaan lauk yang lebih bervariasi mengingat kebutuhan gizi siswa SMA berbeda dengan anak usia SD maupun PAUD.
11: Selain nasi mungkin bisa ditambah, karena mungkin kita belajar ini agak lama, jadi mungkin bisa ditambah nasi, terus dagingnya juga kita makan-makan ayam terus, jadi mungkin bisa diganti macam daging-daging yang lain, ikan, begitu.
9: SMTK Negeri Kepulauan Yapen merupakan salah satu sekolah yang menampung pelajar asli Papua dari berbagai wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen. Karena belum memiliki asrama, pihak sekolah menyediakan rumah untuk menampung sebagian siswa. Salah seorang guru, Sufanti Bonai, mengapresiasi pelaksanaan program MBG yang dinilai sangat membantu para siswa, terutama bagi mereka yang tidak sempat sarapan sebelum berangkat ke sekolah.
12: Siswa dari yang bersekolah di SMTK ini mayoritas semua orang Papua. Ada yang pernakan tapi lebih banyak orang Papua, asli Papua dan asli Kepulauan Yapen. Dan mereka rata-rata berasal dari kampung-kampung yang jauh, seperti Ambaidiru, Yerui, dari Myongsnum juga ada, dari Dawai, Yapen Timur, itu semua ada di sekolah ini. Kenapa mereka memilih sekolah ini? Karena pertama, SMTK ini juga menerima atau menyediakan fasilitas yang mungkin mereka butuhkan. Dan kami juga mengutamakan anak-anak sekolah dari kampung karena di sini juga kami memberikan solusi, yaitu mereka yang datang dari kampung itu tidak punya tempat tinggal. Akhirnya kami menyediakan, dari pihak sekolah menyediakan rumah nginap bagi peserta didik yang harus datang dari tempat yang jauh dan tidak punya tempat tinggal.
9: Ia berharap program makan bergizi gratis dapat terus dilaksanakan karena memberikan manfaat bagi siswa dalam mendukung proses belajar dan menjaga kebutuhan gizi mereka. Sufanti Bonai menambahkan SMTK Negeri Kepulauan Yapen merupakan salah satu sekolah menengah atas yang terus berkembang dengan berbagai fasilitas pendukung. Namun masih terdapat sejumlah fasilitas yang perlu dibangun dan dibenahi guna menunjang peningkatan sumber daya manusia di Kepulauan Yapen yang unggul dan berkualitas melalui pendidikan. Agus Tanawani melaporkan.
3: Kejaksaan Negeri Nabire mengajak masyarakat agar lebih aktif memanfaatkan layanan hukum gratis dan bersinergi menjaga aset serta hak keperdataan negara. Melalui transformasi kejaksaan sebagai advokat general, institusi ini ingin hadir lebih inklusif dan responsif terhadap persoalan hukum publik. Berikut laporan reporter Robi Vanindi dari RRI Nabire.
13: Kejaksaan Negeri Nabire berharap masyarakat tidak lagi melihat jaksa hanya sebagai aparat penegak hukum pidana yang menakutkan atau menuntut orang, melainkan juga sebagai mitra yang siap melindungi hak-hak perdata masyarakat. Harapan itu disampaikan oleh Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Nabire, Ramli Amana SH/MH, dalam acara dialog interaktif Jaksa Menyapa bertempat di Ruang Pro 1 RRI Nabire dengan topik pembahasan peran jaksa pengacara negara dan tugas fungsi bidang perdata dan tata usaha negara pada Kejaksaan Negeri Nabire Selasa 28 Juli 2026. Dijelaskan Jaksa Pengacara Negara JPN pada Kejaksaan Negeri bertugas dan berfungsi mewakili negara atau pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha negara melalui kegiatan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan penegakan hukum. Untuk itu, Ramli Amanah berharap masyarakat tidak ragu untuk datang ke pos pelayanan hukum, poskum, di Kejaksaan Negeri Nabire untuk berkonsultasi mengenai masalah perdata seperti sengketa tanah atau waris secara gratis.
14: Masyarakat untuk mendapatkan keadilan, hak masyarakat untuk mengakses informasi keadilan, itu harus kita lindungi dan harus kita layani dengan baik. Untuk kemudian bahwa kami kejaksaan ini tidak berjalan sendiri, kemudian tidak melaksanakan kewenangan secara sewenang-wenang, tidak. Tapi kemudian ada hak-hak yang mesti kita seimbangkan, baik itu antara hak pemerintah maupun hak masyarakat sendiri. Artinya ada keseimbangan, tidak ada kita berat sebelah. Memang ada beberapa upaya yang dilakukan oleh kejaksaan sendiri untuk kemudian perkenalkan hukum kepada masyarakat, baik baik itu di lingkungan sekolah, lingkungan kampus maupun lingkungan lainnya. Memang ada beberapa yang sudah kami lakukan melalui bidang intelijen untuk kemudian melakukan kegiatan jaksa masuk sekolah, dan salah satunya ya ada pada saat ini yaitu jaksa menyapa untuk kemudian memperkenalkan hukum itu kepada masyarakat secara luas. Kalau kami ada istilah kenali hukum, jauhi hukuman. Artinya itu satu slogan yang mesti kita sebarkan kepada seluruh masyarakat untuk bagaimana kita sama-sama mengenal hukum. Bukan kami saja kejaksaan yang kemudian mengenal hukum, tapi bagaimana mengedukasi masyarakat untuk masyarakat mengenal hukum. Sehingga dengan adanya pengetahuan hukum oleh masyarakat tersebut, yakin dan percaya bahwa kemudian akan tercipta yang namanya kepastian hukum, yang namanya keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum.
13: Ia pun berharap masyarakat dapat melapor jika ada kasus pelantaran anak, agar JPN dapat mengajukan permohonan pencabutan hak asuh oleh orang tua ke pengadilan demi masa depan anak. Pada kesempatan itu, Ramli Amanah juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi dan melaporkan jika ada fasilitas umum atau aset milik pemerintah daerah yang dikuasai secara sepihak oleh oknum swasta, serta masyarakat dapat mendukung langkah JPN saat menggugat pihak-pihak yang merugikan negara agar kekayaan bisa dikembalikan untuk pembangunan. Robby Vanindi melaporkan.
3: Peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 menjadi pengingat penting bahwa kekuatan udara tidak hanya dibangun melalui kemampuan operasional, tetapi juga nilai pengabdian yang diwariskan dari generasi ke generasi. Berikut laporan reporter Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
15: Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Angkatan Udara M. Tony Harjono dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Komandan Lanut Johannes Abraham Dimara, Kolonel Penerbang Beni Aprianto. Ditegaskan bahwa tantangan pengabdian setiap generasi terus berkembang. Jika para pendahulu berjuang di tengah keterbatasan, generasi saat ini dihadapkan pada lingkungan strategis yang berubah cepat. Mulai dari perkembangan teknologi, dinamika geopolitik, ancaman cyber, hingga operasi multi-domain. Ditambahkan melanjutkan arah transformasi yang telah ditetapkan sejak setahun lalu melalui program prioritas, TNI Angkatan Udara terus memperkuat kemampuan, organisasi, doktrin, serta kualitas sumber daya manusia secara terpadu. Modernisasi TNI Angkatan Udara tidak hanya berfokus pada kehadiran alutsista baru, melainkan juga kesiapan operasi, keandalan sistem, serta profesionalisme personil yang mengawaki, memelihara, dan mengembangkan guna menghadirkan daya gentar bagi pertahanan negara. Kesiapan operasional TNI Angkatan Udara kini tidak hanya ditentukan di udara, tetapi juga mencakup domain cyber, informasi, spektrum elektromagnetik, hingga antariksa. Transformasi menyeluruh ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan wilayah udara nasional, melaksanakan amanah negara secara profesional, dan memperkuat sistem pertahanan negara.
16: Terkait kegiatan upacara ini, sesuai dengan amanat yang saya bacakan, amanat dari Kepala Staf, bahwa hari bakti ini kita mewarisi keberanian, pengorbanan dari pendahulu-pendahulu kami di TNI Angkatan Udara, dan jiwa tersebut merupakan jati diri dari prajurit TNI Angkatan Udara yang selalu berkorban, kemudian berani dan tulus ikhlas melaksanakan setiap amanah yang diberikan negara kepada TNI Angkatan Udara.
15: Ia mengajak seluruh prajurit dan aparatur sipil negara di lingkungan TNI Angkatan Udara untuk menjadikan setiap penugasan sebagai kehormatan, setiap perubahan sebagai dorongan belajar, dan setiap tantangan sebagai peluang meningkatkan integritas demi wujudkan bakti TNI Angkatan Udara untuk Indonesia maju. Dwi Juniarti melaporkan.
3: Tanamkan nilai positif, mahasiswa KKN kelompok 18 dari Universitas Cendrawasih gelar sosialisasi bahaya narkoba di SD Impres Barawai Cup. Berikut laporan reporter RRI Serui, Cindy Faidiban.
17: Mahasiswa kuliah kerja nyata KKN kelompok 18 Universitas Cendrawasih yang praktek di Kampung Barawai Cup, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen menggelar sosialisasi bahaya narkoba bagi siswa-siswi SD Impres Barawai Cup pada Selasa 28 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan menanamkan nilai-nilai positif sekaligus memberikan edukasi sejak dini kepada anak-anak mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Sosialisasi diikuti oleh seluruh siswa siswa mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 dengan penyampaian materi yang disesuaikan berdasarkan jenjang usia. Salah satu pemateri, Jane Aprilia Romayomi dari Fakultas Farmasi Universitas Cendrawasih mengatakan bahwa edukasi sejak dini sangat penting agar siswa-siswi mengenal bahaya narkoba dan mampu menghindarinya.
18: Sosialisasi narkoba ini pertama itu diminta dari pihak sekolah untuk memberikan sosialisasi narkoba, tujuannya supaya anak-anak bisa mengenali apa itu narkoba dari dini. Untuk ini narkoba, tapi kan narkoba itu dari tiga golongan, terus kita jelaskan dari golongan-golongannya, contoh umum saja yang mudah dipahami, terus dari dampaknya, kemudian hukum-hukumnya apa saja, sama pencegahannya.
17: Jane menjelaskan bahwa materi yang disampaikan tingkat pemahaman untuk siswa kelas 1 hingga 3, materi dikemas secara sederhana melalui penjelasan dan contoh-contoh yang mudah dipahami, sedangkan bagi siswa kelas 4 hingga 6, peserta diberikan pemahaman lebih mendalam mengenai jenis-jenis narkoba dampaknya terhadap kesehatan.
18: Antusias dari adik-adik siswa semuanya, mereka sangat senang, apalagi tadi dari kelas 4 sampai kelas 6 itu semua cukup mendengarkan dengan baik. Mungkin kelas 1 sampai kelas 3 agak sedikit sulit karena itu juga menjadi tantangan buat kita, karena mungkin mereka belum bisa terlalu paham, tapi untuk menjelaskannya mereka sudah bisa mendengarkan dengan baik, memperhatikan. Tapi mungkin penyampaiannya kita harus lebih sederhana lagi bahasanya. Untuk pertanyaan pas sampai kelas 6, mereka lebih banyak bertanya tentang dampak dari penggunaan narkoba itu sendiri.
17: Para siswa tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. Mereka aktif menjawab pertanyaan dan berinteraksi selama sosialisasi berlangsung. Meski demikian, tim KKN mengakui terdapat tantangan saat menyampaikan materi kepada siswa kelas 1 hingga 3 karena mereka masih membutuhkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan mudah dipahami. Melalui kegiatan ini, mahasiswa KKN Kelompok 18 Universitas Cendrawasih berharap dapat berkontribusi dalam membangun karakter generasi muda yang sehat, berpengetahuan dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dari Serui, Cindy Fediban melaporkan.
3: Informasi dari Serui tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani Kumambo mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
19: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Saudara pendengar, kembali bersama program 1 RRI Serui. Dan kami telah menghadirkan dan mengikuti bersama informasi Warta Berita Agama Papua yang disiarkan dari RRI Pro 1 RRI Jayapura yang diikuti oleh Korwil Nusantara 1 Papua edisi hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Ya, 27 menit sudah kita lalui dari pukul 19 dan menemani ruang dengar saudara. Kembali rangkaian hiburan masih akan hadir menemani ruang dengar Anda.

0: Mereka adalah generasi emas masa depan bangsa. Akankah mimpi besar bangsa terwujud di pundak mereka?
1: Ya, saya sendiri, Bu, kalau mau ikuti pengalaman hidup saya, saya datang pertama di

Motivasi saya sebenarnya begitu. Kita berdosa kalau anak-anak itu menjadi terlantar dan menjadi beban orang lain. Dan saya ingin memberi motivasi kepada semua orang tua, anak-anak kita, generasi milenial ke depan yang akan menjadi sumber daya manusia untuk mengemban tugas-tugas negeri ini. Ingat tulisan profesi dari Isaac Seumalka ini, bahwa tidak ada orang lain yang akan bangun negeri ini. Anak-anak dari negeri ini akan bangkit dan membangun negeri ini. Dan itu dimulai dari tangan orang tua. Orang tua mempunyai kewajiban untuk meletakkan dasar-dasar pendidikan untuk membawa anak-anak menjadi manusia yang berguna untuk membangun negeri ini.

0: dicapcai basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcai. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Hari Persahabatan Internasional diperingati setiap tanggal 30 Juli. PBB menetapkan Hari Persahabatan Internasional untuk menciptakan budaya damai sehingga dapat mencegah kekerasan dan konflik, mendorong setiap orang untuk lebih hormat dan menghargai perbedaan serta keanekaragaman. Persahabatan dipercaya dapat menjadi salah satu solusi dari banyak permasalahan dunia. Perbanyaklah sahabat, jalin hubungan damai, dan jauhi kekerasan.
1: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
2: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
1: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
2: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
3: Iya, gak bakal ngaruh kali.
4: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
2: Wih, gila. Boros banget kita ya.
3: Abisin ah, sayang airnya.
4: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masyarakat.

Iya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 20 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur, dan bara-bara cinta punyanya Bung Ferry Nupapati yang disuarakan oleh Sepidas Narebo mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini. Dan akhirnya saya Anggra Rani akan pamit undur diri. Selanjutnya Anda masih akan terus ditemani untuk Lintas Ruhi Malam bersama rekan saya Simon Kayai sampai dengan pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan tetap stay tune terus bersama kami, Program 1 RRI Serui.

0: Wah, saking Jawa.
1: Sapa bua?
0: Saya Muslim.
2: Saya Nasrani. Puja-puja
3: bangsa. Saya pribumi.
4: Saya Cina. Menggugah hati wahai pusaka
5: abadi, menjadi rasa bangga. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Suku kita boleh berbeda, agama pun boleh beda. Namun perbedaan itulah yang membuat kita satu.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Pesan ini disampaikan oleh
4: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

0: Yeah, I'm keeping that.
1: No, never.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh
4: Sireu dalam bahasa suku Embai, yaitu manik-manik lebar merupakan pakaian atau busana tradisional bagi kaum perempuan suku Embai. Sireu terbuat dari manik-manik yang berasal dari buah rumput dan buah pohon petibu yang dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran dan motif sesuai dengan yang diinginkan. Selain sebagai pakaian adat, sireu sebagai harta pembayaran emas kawin dalam tradisi adat suku Embai. Sireu bukan sekedar pakaian berbahan manik-manik. Sireu bagi suku Embai adalah simbol penghormatan dan penghargaan kepada kaum perempuan suku Embai. Sireu ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018. Lestarikan warisan budaya kita untuk Indonesia yang kaya.

Iya, pendengar setia program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga yang saat ini ya sedang memantau siaran kami secara digital di stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi yang disiarkan langsung dari kawasan Jalan Patimura. Saudara pendengar di mana saja berada, lintas Serui malam untuk edisi hari ini ya. Edisi Rabu 29 Juli 2026. Saya Simon Kayai masih terus menemani Anda dengan sajian hiburan musik yang mana mengantar suasana malam Anda bersama orang-orang terkasih di mana Anda yang sedang menikmati betapa indahnya malam ini. Selamat malam untuk Anda seluruh pendengar setiap program 1 RRI Serui dari Yapen hingga Waropen dan juga yang memantau siaran secara digital di stasiun Pro 1 RRI Serui. Pendengar, selanjutnya saya akan persembahkan dulu satu drama radio yang berjudul Selumbar di Mata Sahabat. Akan saya ketengahkan di ruang dengar Anda dan juga beberapa tembang-tembang hiburan yang masih terus saya turunkan menemani kebersamaan kita di malam ini.

0: hadapi Juan dan jelaskan bahwa kamu bukan Mirna warga plus 62 yang terbelakang.
1: Jangan mimpi ya. Beasiswa yang kamu dapat tidak bisa rubah hidupmu seperti anak sultan dalam sekejap. Ingat itu, Mirna.

0: Mirna! Mir! Mirna!
1: Juan, ada apa ya?
2: Mimpi apa ya? Pagi-pagi ketemu warga Plaza 62 naik Mercy.
1: Tadi itu saya diajak Rima.
0: Jangan mimpi ya. Beasiswa yang kamu dapat tidak bisa rubah hidupmu seperti anak sultan dalam sekejap. Ingat itu, Mirna.
1: Ya Allah, saya salah apa ya?

0: Mirna, sedang apa dia di sana? Mirna, Mir,
1: Rima, ada apa?
0: Lah, ada apa? Ini sudah siang, Non. Ayo pulang, ayo.
1: Eh, Rima, Rima. Maaf ya, saya mau ke perpus dulu. Setelah itu baru pulang.
0: Lah, kamu lupa kalau kita sudah janjian mau makan siang di restoran teman aku. Urusan perpus nanti aja, ya. Non aku tubuhku, sekarang kita makan siang, titik, oke?
1: Sebenarnya saya...
0: Aduh, lapar tahu. Ayo jalan sekarang, Mirna. Ayo.
1: Kalau kamu maksa, saya ikut saja. Tapi...
0: Oke, setelah makan kamu boleh ke perpus ya. Let's go.

0: Selamat datang warga Plus 62. Enak benar ya. Makan di restoran mahal, sudah kayak sultan saja.
1: Juan, sudah cukup. Kamu bisa tidak menghina saya sekali saja? Saya capek.
0: Duh, marah, menangis. Asal kamu tahu ya, saya akan terus ganggu kamu, Mirna. Sampai kamu keluar dari kampus ini untuk selamanya.
1: Maksud kamu apa, Juan? Apa salah saya? Apa karena saya orang miskin, jadi saya tidak layak ada di kampus ini?
0: Tepat sekali. Orang seperti kamu, Mirna, tidak pantas ada di kampus ini. Tempatmu ada di luar sana. Keluar sekarang, Mirna. Ayo keluar.
1: Juan, tolong jangan suruh saya keluar. Saya harus selesaikan tugas dari Ibu Meti. Tolong, Juan. Ibu Meti bisa marah nanti.
0: Ah, itu bukan urusan saya, Mirna. Sekarang juga kamu keluar dari ruangan ini. Cepat.
1: Ii.

0: Hai Juan, kamu di perpus juga?
1: Iya Rima, kamu kan tahu 2 minggu lagi UAS. Saya harus fokus belajar dari sekarang, Rim. Terus kamu tidak belajar juga?
0: Sebenarnya saya sedang cari Mirna. Barusan dia di sini kan? Tapi kok tidak ada?
1: Oh, jadi kamu ke sini mau cari warga plus 62 itu? Iya. Sebaiknya kamu jangan manjain si kutu buku itu, Rima. Gayanya seperti anak sultan.
0: Juan, kamu tidak apa-apa?
1: Lah, maksudnya saya sakit jiwa. Iya, Rim. Sebaiknya kamu jauh-jauh dari anak kampung itu. Dia hanya manfaatin kamu dan semua fasilitasmu. Ingat itu, Rima.
0: Juan, ada apa? Sepertinya kamu benci sama Mirna.
1: Kamu tahu kan, peluang aku untuk dapat beasiswa itu sudah dirampas sama Mirna, anak kampung itu.
0: Iya, tapi apa masalahnya? Mirna punya prestasi yang bagus kan? Wajarlah Mirna mendapat beasiswa itu.
1: Rima, Rima, ternyata kamu sudah ketularan virus warga plus 62 ya? Susah loading. Minggir, minggir, minggir.
0: Juan, Juan tunggu. Apa maksudnya? Duh, Mirna di mana sih? Sudah sore juga.

0: Hujan deras lagi. Mirna di mana sih?
1: Ya Allah, apa salah saya? Kenapa Juan begitu benci sama saya? Apa salah kalau saya mendapat beasiswa dari kampus?
0: Kenapa jalanan jadi macet? Ternyata ada perempuan yang pingsan di jalan.
2: Tapi sepertinya itu...
0: Hah? Mirna? Ya Allah.

0: Selamat pagi, Rima. Pagi ini ada yang beda sama wajah kamu. Cantik.
1: Apa kamu bilang? Dasar manusia tidak punya hati. Bisanya cuma berprasangka buruk sama orang. Gara-gara kamu, Mirna sekarang sakit.
0: Apa maksudmu, Rima? Penting ya, kalau Mirna itu sampai sakit. Asal tahu saja ya, Rima. Kehadiran Mirna di kampus ini sudah sangat mengganggu, tahu?
1: Emang ya, tidak ada artinya bicara sama manusia berhati batu kayak kamu, Juan.

0: Mirna, kamu yakin mau pulang kampung?
1: Iya, Rim. Mungkin saya tidak harus sekolah tinggi-tinggi dan harus mengubur semua mimpi-mimpi saya untuk jadi seorang sarjana.
0: Pikir lagi, Mir. Kamu sudah semester akhir. Mungkin kamu bisa mengubur semua mimpi-mimpi kamu. Tapi bagaimana dengan Eyang, Paman, dan Bibi di kampung?
1: Saya bingung, Rima. Juan begitu sama saya. Entah saya salah apa. Juan sangat benci kalau saya berteman dengan kamu. Katanya saya warga plus 62, kampungan, miskin. Saya sedih sekali, Rima.
0: Saya mengerti maksud kamu. Tapi kalau kamu berhenti kuliah, sama halnya kamu menyerah. Tidak, sebagai sepupumu, saya tidak akan biarkan kamu putus kuliah dan tinggalkan kampus lantaran si Juan itu.
1: Tapi Rima, ini beresiko. Juan pasti akan cari akal untuk menjebakmu dan terjadi masalah di kampus.
0: Kalau begitu, hadapi Juan dan jelaskan bahwa kamu bukan Mirna warga plus 62 yang terbelakang. Juan harus tahu siapa kamu sebenarnya. Juan, sebaiknya jangan kamu ganggu kehidupan Mirna.
1: Dasar kau, Juan, ternyata mulutmu lebih pedas dari wajahmu yang lugu.
0: Sebagai teman, saya hanya mau menyarankan, sebaiknya kamu berhenti mengancam Mirna dengan semua usahamu. Karena kamu tidak tahu siapa Mirna sebenarnya.
2: Emang malaikat pencabut nyawa ya?
0: Kamu tahu, kopi yang kamu minum saat ini berasal dari perkebunan kopi milik Mirna. Dan beberapa fasilitas kampus yang mewah disumbangkan oleh ayahnya Mirna, anak desa yang kamu buat sampai sakit karena pingsan di jalanan.
2: Apa, Rima? Apa maksud semua ini? Siapa Mirna sebenarnya?
0: Kamu pikir mobil mewah yang ditumpangi Mirna itu milik saya? Hello? Itu milik Mirna. Sayangnya, Mirna belum terbiasa menyetir sendiri. Makanya saya bantuin dia. Terus satu lagi, Mirna dan saya itu saudara sepupu.
2: Apa? Tidak mungkin. Ini tidak benar. Tidak benar.
0: Terserah kamu. Tapi kamu ingat, umurmu di kampus ini tidak akan lama lagi. Out dari sini.
2: Tidak. Tolong, Rima. Jangan keluarkan saya dari sini. Saya mohon.
0: Oke. Sekarang juga minta maaf sama Mirna. Atau...
2: Mirna, maafkan saya. Saya sudah lancang dengan perkataan saya selama ini. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi.
1: Juan, kenapa berlutut? Ayo bangun. Saya sudah lupakan semua, Juan. Setiap orang pasti lakukan kesalahan. Tapi yang penting kita mau menyadari dan berubah menjadi lebih baik. Saya yakin kamu bisa merubah semua sikap usilmu itu.
0: Betul itu, Juan. Jangan hina orang sebelum tahu siapa dan bagaimana kehidupan orang tersebut.
2: Jadi, saya dimaafkan dan tidak dilaporkan ke polisi, kan?
1: Iya, Juan. Terima kasih ya, mau berteman dengan saya.
0: Sekarang jadi bestie dong. Demikian drama radio berjudul Selumbar di Mata Sahabat, diperankan oleh Teater Angkasa RRI Serui. Rima diperankan oleh Ristama, Juan diperankan oleh Simon, dan Mirna diperankan oleh Rida. Sampai jumpa.

Ya, pendengar setiap program Masa RRI Serui, demikian jalannya drama radio produksi LPP RRI Serui dengan judul Selumbar di Mata Sahabat. Selanjutnya pendengar, kita akan menyatukan siaran bersama Pro 3 RRI guna menyimak dan mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral. Selamat malam dan selamat menyimak penyampaian Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan, serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
4: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
3: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
6: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
5: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah sudah siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
6: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
7: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Saat ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya drone bis generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian jadi hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan Jakarta.
6: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
8: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPII selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
8: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
10: Telah terjadi kerugian
8: keuangan negara.
10: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
8: Kerugian keuangan negara 992.820.628.200 rupiah.
9: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
11: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
12: Gininya, kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya itu, pembiayanya itu kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
9: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan, perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
13: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
14: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
13: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter, ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga, karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
14: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
13: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
14: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
15: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KTP 2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP 2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
16: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak, bisa ikut membantu mendorong, mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
15: Sementara itu, Ketua KPPU Goprera Panggabean mengatakan kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
17: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
15: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
18: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro S.D. Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
19: Tas kulit brand lokal, biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang gak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget bikin kayak gini ya.
18: Sementara itu, salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema Ulos Simetria.
20: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan gitu. Dan menurut aku itu it takes
2: Sementara itu dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
21: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan...
22: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
21: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
22: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai Rp33,4 miliar. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari Rp100 miliar.
23: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
22: Selama 2 hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdulitiloli melaporkan selengkapnya.
24: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Mitchell lakukan dan menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah tadi was yang mencetak gol tadi?
25: Kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
26: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah hari ini Becker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
25: Melalui kesempatan yang sama, Michel Becker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michel mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama timnas, namun semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
1: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari, jadi kami harus terus melangkah.
25: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terlanjur basah, ya sudah, mandi sekarang.

Zaman boleh berubah, selera musik kita juga boleh berubah. Tapi jangan tinggalkan budaya nyanyian kita. Cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Kakes atau kakesi, sebuah ungkapan yang tak lazim bagi orang Papua pada umumnya. Kakesi adalah ungkapan yang diberikan oleh masyarakat budaya Sairera terhadap hidangan kecil berupa buah pinang, sirih, dan bubuk kapur. Kakesi oleh masyarakat adat Sairera selalu menghiasi setiap upacara adat seperti peminangan, pemberian emas kawin, tusuk telinga, dan lain-lain. Biasanya kakesi disuguhkan di awal atau di akhir dari sebuah pesta adat. Kakesi bukan soal pinang sirih yang dihidangkan, melainkan kakesi adalah simbol penyambutan, menghargai dan menerima orang lain yang datang dalam upacara adat yang dilangsungkan. Keakraban dan kekeluargaan

Ya, pendengar setiap program Pro1 RRI Serui masih dari kawasan Jalan Patimura di 96,4 MHz Pro1 RRI Serui. Saya Simon Kayai masih terus menemani Anda dengan ragam hiburan musik ya, yang menemani kebersamaan kita di lintas Serui Malam Pro1 RRI Serui. Beberapa hiburan musik yang tak kalah menghibur suasana malam Anda untuk edisi hari ini, Rabu 29 Juli 2026, masih terus saya turunkan menemani kebersamaan kita. Pendengar mengantar kita hingga nanti di pukul 22.00 waktu Indonesia Timur ya, yang mana nantinya kami akan kembali menyatukan siaran bersama Pro1 RRI Jakarta guna mengikuti siaran sentral berjaringan Ruang Rindu Nasional dengan kehadiran tamu dari Kris Sinyal ya, sutradara video klip legendaris, juga akan ditemani kedua host yang nantinya dalam sesi acara Ruang Rindu Nasional ada Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Nantinya pendengar di pukul 22.00 waktu Indonesia Timur. Beberapa sajian tentang hiburan masih saya menemani Anda di malam ini dong.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui di mana saja berada, kami cukupkan saja sajian hiburan musik yang mewarnai ruang dengan Anda di Lintas Serui Malam Pro 1 RRI Serui. Saudara pendengar di mana saja berada, selanjutnya kami akan menyatukan siaran bersama Pro 1 RRI Jakarta guna mengikuti jalannya siaran sentral berjaringan Ruang Rindu Nasional. Selamat malam dan selamat mengikuti jalannya siaran sentral berjaringan Ruang Rindu Nasional.

0: kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat ya, lagi. Amin, amin. Oh, seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Iya,
0: iya. Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi ya, sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap. Mantap Bang Yudi.
0: Oke, oke, oke. Ya, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip, awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard Indonesia, oke.
1: Okay. Label pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Mm-hmm. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop, album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop. Mm-hmm. Banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke.
1: Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan ya. Mm-hmm. Yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya. Waktu itu kameranya masih, oh kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, pita kan waktu itu ya. Oh. Saya diajarin banget. Saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89. Jadi itu mendasari saya, jadi wah saya lihat nih kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya. Okay. Secara swasta ya saya lihat ya. Waktu itu kan memang mungkin baru saya kemudian ada Jay Subiakto ya.
0: Okay.
1: Kalau nggak salah ya waktu itu. Uh-huh. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Buntario Avantgarde ya, atau gitu ya. Tapi bagus, saya bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Garin juga, jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat video klip gitu. Mm-hmm, kita seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaraan video klip untuk di Indonesia.
1: Iya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya. Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Okay. Saya lihatnya juga bagus, bagus banget ya buat waktu itu dia buat Cintami, bagus, menarik sih. Ya, mm-hmm, gitu. Mm-hmm. Jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Oke.
1: Okay. RCTI jadi ya gitu sih, baru banyak nimbul-nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai masih ingat nggak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Shara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh itu justru yang pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 88 ya, 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah batu baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya buat itu. Produk-produk musika kebanyakan ya. Buat itu Trio Libes, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Oh, jadi Krisdayanti jadi modelnya.
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu Agnes Monica masih 5 tahun dengan saya ada syuting lagu Idol Sumbang itu.
0: Oke. Okay.
1: Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus loh dari 5 tahun itu.
0: Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan Agnes Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan main.
1: Terima kasih.
0: Oke. Bang Kris, ini kita sudah ada yang pengen berbincang dengan Bang Kris, kita langsung ajak ngobrol ya.
1: Oke, siap.
0: Kita ke Jember terlebih dahulu, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Masih rindu memori lewat lagu.
0: Silakan Pak Ahmad, langsung ada Bang Kris sinyal.
2: Mana Mbak Ita Purnama Sari?
0: Mbak Ita masih ngaduk tehnya. Karena saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya sehat.
2: Sehat. Ini Bang Kris, salam kenal ya. Selamat malam Bang Kris.
1: Ya, salam kenal juga. Terima kasih.
2: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Kris ya.
1: Terima kasih.
2: Pertanyaan saya ini, sejak mulai kapan Bang Kris seneng nyoting lewat videonya?
0: Okay.
2: Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
0: Okay, ditunggu ya Pak ya jawabannya.
2: Salam-salam boleh.
0: Silahkan.
2: Salam kepada di Pro 1 RRI Jember, ada Ibu Eti dan Niati ya, dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Magenda, Bang Leman, ya juga ada Ibu Messi di Jambi, Ibu Haji Istiqomah di Sumenep ya.
0: Siap.
2: Semuanya deh.
0: Oke.
2: Salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI harga mati.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Indonesia ku tercinta.
0: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
3: Selamat malam.
0: Oke. Langsung silakan dengan Bang Kris sinyal.
3: Apa hubungannya dengan Kris nih, Kris Dayanti, yang Kris-Kris yang lain itu karena banyak penyanyi yang namanya Kris.
0: Oke.
3: Kemudian kedua, umurnya sekarang.
0: Okay, terus?
3: Biasanya kan kalau penyanyi itu, yang bawakan nyanyi itu kan orangnya super cek. Seperti Agnesmo dan lainnya itu biasanya dalam kisah atau gimana, cari temannya gak jadi.
0: Kenapa cari temannya?
3: Iya, cari itu, cari penggemar gitu artinya. Biasanya kan harus ditelepon, tidak diakalkan mereka bintang sinetron, bintang itu.
0: Oh, okay. Ya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
3: Iya, makasih banyak.
0: Siap.
1: Makasih Albert.
0: Itu aja Bang Albert.
3: Ya.
0: Oke. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
1: Oke, siap.
0: Ada Ibu Farida. Selamat malam Bu Farida.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Kris. Iya.
4: Oh iya Bang Kris, selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam, waalaikumsalam. Selamat malam.
4: Iya, gimana kabarnya?
1: Baik kita semua.
4: Iya, salam kenal dari Bu Farida ya, dari Palu. Mas Yudi, Mbak Ita ada ya?
0: Ada, itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Minum kopi apa teh anget sedikit. Nah, di sini kita ajak ngobrol ya.
4: Oh iya, sehat-sehat ya Mbak Ita. Ini kalau Mas Kris ini sutradara ya?
0: Iya, betul.
4: Yang Ibu Faria tanyakan ini, apakah menjadi seorang sutradara itu tantangannya apa sih?
0: Siap.
4: Iya, tentu cobain yang Ibu Faria tanyakan ya. Semoga ya Bang Kris tetap sehat ya, semangat ya,
1: sukses
4: selalu dalam karirnya. Untuk Mas Yudi boleh Mas kirim Yudi salam ya?
0: Boleh dong.
4: Iya, ada sama Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siaran, sahabat-sahabat Sasi, ada Ayu Masohi juga, untuk semua-semuanya pendengar ya, dan penyiar Prosatu RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Wah, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo Mbak Haryanti, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Silakan.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
0: Bang Kris sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
5: Benar, sutradara video klip. Tadi ceritanya tuh dari Agnes Mall masih usia 5 tahun ya.
0: Betul.
5: Terus apa ya? Mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya? Sekarang tuh banyak-banyak saingan ya, kalau misalkan mau bikin-bikin video tuh. Itu dapat idenya dari mana itu ya, kalau
0: bikin video gitu ya,
5: lagi untuk yang kreatifnya
0: siap
5: apa, apalagi sekarang tuh ya banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana, mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin. Sukses untuk Mas Kris ya.
1: Ya, terima kasih, sukses dan juga
5: terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya
0: tadi. Siap.
5: Oke, terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita Purnama Sari ya.
0: Siap.
5: Dan seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Oke, itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Oke, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
0: Iya.
6: Cepetan dong.
0: Silakan Bung Benejo, ada Bang Kris sinyal ini.
6: Oke. Kayaknya ini orang Manado ini, pom sinyal ini. Halo, selamat malam. Oh, Pak Sinyal.
1: Iya, betul. Kita dari Manado.
0: Oke.
1: Cuma kita Manado Kart.
0: Manado Kart itu gimana maksudnya?
6: Bang Kris, Manado-nya tinggalnya di mana di Manado?
1: Manado katanya Papa dari Tondano sama Amurang ya.
6: Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
1: Kalau Tondano?
6: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini induk. Karena kan sudah pemekaran, sudah pemekaran ini. Langsung kita ke pertanyaan ya.
0: Silakan.
1: Oh, boleh, siap.
6: Ini kan sutradara video klip ya. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
0: Betul.
6: Terus ada siapa lagi ya? Aku Makin Cinta, Vina Pandu Winata, dan yang Niki Ardila Telagu, apa yang salah satu itu?
0: Tinggal Aku Sendiri.
6: Tinggal Aku Sendiri, itu kan yang dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
0: Oke.
6: Okay. Itu ya pertanyaannya.
0: Ditunggu ya.
6: Untuk Mas Yudi salam dong. Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Prosatu Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru. terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Wah, wah, wah, wah, wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip, gimana nih Bang Kris?
1: Zaman sekarang ya. Sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya. Belajar belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewati. Sebenarnya itu yang saya. Sekarang apalagi zamannya AI itu kan memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap AI gimana katanya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu loh. Bagian. Jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu. Cuma itu kan berupa software-software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa mesti ada kreator sendiri. Nah, sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu loh.
0: Okay.
1: Itu sebenarnya AI ya.
0: Siap-siap. Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
1: Sebenarnya seperti saya kembali tadi yang
0: pernah
1: katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik Billboard ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihatnya bagus ya. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat bahwa ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya coba itu sebenarnya. Jadi tahun 88 ya, 88
0: waktu. Oke.
1: Bang Judi.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap.
0: Jadi tadi ada
1: udah berapa tahun nih, sekarang udah mau 35 tahun ya?
0: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
1: 35 40 tahun ya.
0: Banyak banget pokoknya ya.
1: Iya begitu.
0: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Kris-Kris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Kris Dayanti, apa hubungannya dengan Krisya apa?
1: Sebenarnya sih Kris Dayanti kan waktu dari muda itu masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Kris Dayanti tapi Yanti kebanyakan nama.
0: Waktu itu iya.
1: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan Uni Yunisara atau Yunisara, memang dia di label Billboard tempat saya bekerja, jadi kita sering jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih, kebetulan dia pakai nama Kris ya, saya nggak begitu tahu apa kenapa dipakai Kris atau Krisya juga nggak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Kris gitu sih.
0: Begitu gitu sih. Tampaknya
1: nggak ada hubungan dengan sesuatu
0: gitu. Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
1: Enggak.
0: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya.
1: Iya, tantangannya.
0: Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
1: Kebetulan saya senang bengong ya, jadi dia
0: bengong. Senang bengong ya.
1: Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, tiba-tiba datang aja ide. Oh, ini ada. Ya itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya. Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, memang begitu suaranya enak didengar, segala macam pengetahuannya luas. Nah itu, jadi mungkin ya itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita. Ada yang jadi pengacara, ada apa ya, kebetulan saya dapat talentanya adalah dengan bengong. Dari bengong itu timbul satu ide begitu
0: sih. Oh, dari bengong gitu, timbul sebuah ide ya.
1: Ya, ide-ide kayak gitu sih sebenarnya.
0: Oh, iya iya iya.
1: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana. Gitu sih.
0: Oh, baik. Gitu, gitu. Pertanyaan lain, ini ada Bang Benijo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta. Pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benijo.
1: Oh begitu, rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
0: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
1: Dari dulu. Pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit setengah hari gitu. Bahkan terakhir-terakhir ya banyak kita buat video klip tuh. Ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu loh, bahkan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, bahkan kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip.
0: Oh, gitu. siap.
1: Sekarang era sekarang kan teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
0: Oke. Okay. Gitu. Pertanyaan lainnya dari Bang Benijo. Adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron? Film atau sinetron?
1: Memang sih buat itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu ke video klip dan ada beberapa iklan ya, itu sih fokusnya, karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya. Sinetron dan harus lebih fokus ya, kalau video klip, iklan itu kan kita lebih bebas. Bebas dalam arti waktunya ya, gak terlalu ngejar-ngejar waktu gitu sih. Kalau sinetron kan, apalagi kalau sinetronnya laku viralnya, kita pasti ya dikejar-kejar terus tuh, terlalu pasti.
0: Gitu ya,
1: biasanya begitu yang saya tahu.
0: Siap. Kalau begitu Bang Kris, ini kita jeda dulu. Kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Kristi Yang Kunanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Kris ya?
1: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
0: Oh, di Jogja?
1: Yang Kunanti di Cibubur.
0: Oh, inget loh lokasi-lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi. Kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 12, dan telepon studio 0213440696 dan 0213441499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Analog, jadi itu mah kita nyambungnya nggak seperti komputer kan, enak tuh ya. Kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita ya. Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketok-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Ya
1: nyambungin satu-satu ya, nggak seperti sekarang kan digital itu kan agak gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh. Kayak film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan yang saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DPCam, lalu ke sekarang nih video clip atau digital ya gitu
0: sebenarnya. Siap.
1: Perkembangan ya gitu.
0: Ya. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang siapanya Bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan. Ya,
2: begini Bang Kris, yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Ya begini pertanyaan, optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini? Optimasi gitu. Jadi
0: optimasi apa optimisasi?
2: Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya itu aja. Salam Sudi, dan balik.
0: Terima kasih.
2: Waktu untuk Bapak Ahmad Abdullah. Selamat malam. Terima kasih. Bung Benejo di mana ada salam. Kuta Bagenda di Bondowoso. Kakak saya yang di sana Bondowoso, untuk Bung Simon Kayai dengan seribu pakau.
0: Terima kasih,
2: selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal Cak.
3: Apa ada aku nanyain beta, katanya masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya. Silakan. Langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Ada kan di awal ada lagunya tuh, lagunya The Will tadi.
0: Iya benar.
3: Apakah video klipnya disusun juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Iya. Terus yang kedua itu mau ucapin sama ulang tahun buat Mbak Ita. Selamat ulang tahun yang Mbak Ita.
0: Mbak Ita, selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur saya selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi

0: Enggak apa-apa. Semoga sehat selalu dan tetap tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sekarang terus.
1: Oke. Siap.
0: Oke, itu aja deh, Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma. Kak Rahma, selamat malam.
2: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
1: Mari. Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
2: Ya, selamat malam buat Bang Yudi. Salam sehat selalu.
1: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
2: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya.
3: Waalaikumsalam.
2: Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
1: Oh begitu. Siap.
2: Dari Poppy Mutri, Nika Dila, Mayang Sari, Inka Kristi semuanya deh. Ya pertanyaan saya seperti lagu-lagu pernah lagu era tahun 90-an kan pernah kena cekal ya. Seperti apa hati yang luka, takdir memang kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Kristinya ini ada pernah kena cekal?
1: Oke. Okay. Siap. Ditunggu jawabannya ya.
2: Ya, boleh salam-salam enggak nih?
1: Silakan.
2: Anak salam sukses selalu ya buat Bang Kristinya. Salam juga amin. Buat ini Tanjudin di Minasa, dibuat Deddy Putra di Bukit Tinggi, juga buat grup Ketawa KTV di Denpasar, juga buat Bang Chris juga yang di NTT, buat Tedinda di Minasa. Terima kasih Wahyu di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
3: Oke siap.
1: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan.
3: Ya. Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya, atau label. Kita dapat lagu lalu kita buat pelajari. Kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard karena waktunya terlalu panjang jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja. Lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting ya semaksimal mungkin. Kita bisa arahkan dia sebagai, kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita arahkan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai, baru proses editing ya. Proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini, cocok gak dengan yang kita edit gitu loh.
1: Okay.
3: Jadi berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari, 3 hari sih gitu.
1: Lebih lama di editingnya ya?
3: Di editing, karena ada beberapa hal yang kita ya memang ya, pada kalanya kayak satu lagu ya, kita lihat dari video klip itu jadinya loh, lagunya jadi kayak kurang begitu menarik. Tapi begitu kita adakan video klip dengan yang tidak salah kita buat, jadi semakin mendukung lagu itu. Gitu. Contohnya Tenda Biru ya. Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya. Dia bilang, Chris, lo bikin kayak Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya. Masa orang dijadikan patung, lalu sebentar tesinya muter-muter. Ya itu sih, sebenarnya itu aja sih. Benang merah kita mesti dapatkan di satu video. Gitu.
1: Oke.
3: Okay. Itu loh bro.
1: Siap. Gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya lagu dari Dewi Yul tadi yang kita putar yang pernah disutradarai oleh Bang Kris. Kau Bukan Dirimu ya?
3: Kau Bukan Dirimu, lagu pertamanya Dewi Yul.
1: Oke, ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
3: Oh, waktu itu kebetulan produser dari Billboard juga, tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana. Mm-hmm. Ya kebetulan saya ada udah bikin beberapa produk dari musika, dan kebetulan mereka suka, maka panggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Lu sedang hamil gitu loh.
1: Oh, oke. Okay.
3: Sedang hamil. Oh, jadi dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, "Terus bisa lu akalin enggak, Dewi?" Aku bilang, "Bisa." Dia bilang, "Soalnya lagu ini mereka feeling gitu ya." Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium close up, jadi tidak menampilkan seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu sih.
1: Oh, jadi
3: Dewi memang profesional ya, gitu ya, dia bagus. Gitu.
1: Baik, seperti itu tampaknya ya.
3: Jadi itu hal yang menarik.
1: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya, dicekal, karena memang dulu ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
3: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya, karena mungkin pada saat itu produser memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya nggak jauh dari tema cinta, jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya, tapi tema sosial atau tema khusus tema politik jadi gaduh ya. Ya, kebetulan saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
1: Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya, zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya, banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
3: Ya, sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Mereka anggap layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya, saya pernah di dari MTV ini ya, dia menawarkan di Singapura, dia menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, Portrait ya, tapi karena ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga para sutradara video klip Indonesia, begitu sih sebenarnya waktu itu ya, itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV gitu.
1: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya.
3: Kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu loh.
1: Oke.
3: Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. Belum, YouTube kan belum terlalu populer.
1: Iya. Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti. Ya, meskipun sekarang, ya MTV juga sudah nggak aktif ya, gitu ya.
3: Nggak aktif ya. Sudah kalah sama ada beberapa.
1: Oke. Okay. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita. Langsung kita ajak ngobrol ya. Ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam, Teh Dinda.
4: Malam kembali, Yudi Ismail.
1: Siap.
4: Malam, Bung Kris.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam. Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
4: Banyak sih nama Kris. Di depannya ada Kris Patikawa.
3: Iya, benar.
4: Kris Manuhutu lagi. Kris ada Kris Pati. Ada Kris, banyak nama Kris, tapi belakangnya beda-beda. Kalau ini Krisnya gitu ya.
3: Benar.
4: Malam baik, Bung Kris.
3: Malam baik kita semua. Gitu.
4: Ini nyong apa namanya? Apa ya? Nyur malam baik.
1: Oh, nyur malam baik. Gimana maksudnya tuh?
4: Kota Nyur Melambai.
1: Oh, Manado. Siap.
3: Oh, Manado, ya betul, pantai.
4: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya pasti ada pasti sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Itu pasti arahan sutradara kan itu modelnya gitu ya maksud.
3: Iya.
4: Menurut sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten. Apa-apa jadi konten. Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu Bung Kris. Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
1: Okay.
4: Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, itu apa bedanya? Apa perbedaannya?
1: Video musik kali ya?
4: Video musik itu sih pertanyaan ya.
1: Siap.
4: Okay, Bung Kris, terus ya. Iya dengan apa berkarya? Duh, kenapa sih ngomong Pak Balius ini? Manggil dengan tim. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya? Apa namanya Bapak Ahmad Abdullah di sana ya? Juga ada kakak ini, kakak Manu di Pro 1 RRI Nabire. Juga ada Bung Tito di RRI ND, di Pro 1 RRI ND. Oke, next time deh untuk yang lain.
1: Siap kalau begitu.
4: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Okay. Thank you, malam. Okay, bye.
1: Selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
3: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
1: Aha.
3: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau landscape. Ya. Tapi kalau konten lebih banyak ke info ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu yang perbedaannya. Memang nggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke info ya. Perbedaannya sih itu doang sih kalau ya video klip itu ke lagu aja untuk dinikmati.
1: Oke.
3: Perbedaannya itu doang sih sebenarnya.
1: Siap kalau begitu.
3: Aman setelah.
1: Oke. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telpon studio ya di 021-344-0696 atau 021-344-1499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811-797-27912. Nah, ini ada lagu dari Malaysia. Lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
3: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, Harpe, Ebit Gade, segala macam. Jadi buatin pada saat itu, kan itu ada juga Koapen, ada juga Pacu, ya ada juga nih. Ada juga Pak Handi, jadi mereka itu kan banyak dulu mengambil Pak Handi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya. Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya bikin juga ya.
1: Oke.
3: Okay. Ada berapa? Ada dulu. Jadi dari mereka. Kok cuma kalau Siti saya dapat dari Blackboard waktu itu dari Ko Aheng. Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan, akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu. Itu doang
1: sih. Jadi udah nggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya.
3: Benar.
1: Ya udah kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1 silakan masih ada waktu kalau mau telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499. WhatsApp di 0811-797-27912. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
3: Oke, siap.
1: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih siap. Stay tune ya. Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip. Ya, legendaris.
2: Senior, ya. Nah.
0: Betul.
2: Kalau aku yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Ini? Lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi. Hancur dalam apa?
0: Suci dalam debu. Hancur jadi.
2: Nah, itu tahun berapa itu diciptakan? Itu aja pertanyaannya. Salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Yudi Ismail, sehat selalu, salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh, ya. Salam untuk Bang Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang di ini yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda, sehat selalu.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat enggak sih tahun berapa? Bang.
1: Lupa
0: ya.
1: Kayaknya 91.
0: 91-an lah ya memang itu ya.
1: 91
0: pengen. Oke.
1: 91.
0: Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan enggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali, Mas.
0: Selamat malam, silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita. Kok enggak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya minta lagu, Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa? Ciptakan lagu yang mana aja, pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra. Jadi Bang Kris Sinyal ya. Ini sutradara video klip atau sutradara video musik.
3: Sutradara video.
0: Iya, betul.
1: Betul.
0: Gimana ya, dong?
3: Itu salam kenal, Mas ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya. Keluarga. Sehat
0: kita, amin.
1: Ya, sehat kita semua. Amin.
3: Juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh ya. Salam-salam, Mas.
0: Silakan, boleh.
3: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya. Rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih kembali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada gak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: Ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Okay. Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Kebetulan, waktu itu kebetulan saya beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya gak rusak ya. Karena kan kita sewa rumah orang ya, yang terkolam okay. Kan repot. Itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi enggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
0: Oh iya.
1: Jadi brand yang ada mobil masuk itu masuk.
0: Siap. Gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak pernah nggak, Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa Nini Karlina itu kan mm-hmm. dancer
0: gitu. Oke. Okay.
1: Terus Dana Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga, tapi banyak-banyaknya mm-hmm. sih paling 50 orang ya.
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih gitu lah.
0: Oke.
1: Cuma 50 kita pakai talent gitu, pakai extras ya. Cuma itu doang sih.
0: Kalau
1: Vina, Aku Makin Cinta juga lumayan banyak gitu.
0: Lumayan banyak ya.
1: Kostumnya kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya. Waktu itu kan belum ada drone ya. Jadi mm-hmm. nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh, silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya. Dia tanya, "Yuk enggak bawa ini mouse ya?" Mouse berarti kameranya ditaruh di bawahnya helikopter ya. Mm-hmm. Kita ngoperate dari atas. Aku bilang, "Kita enggak bawa, soalnya ini mendadak kan." Dari produsernya waktu itu Lisa Supit, dia minta cepat syutingnya aja dengan Vina ya. Mm-hmm. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kameranya masih besar Betacam ya. Jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan, waktu mm-hmm. itu di ini ya, di pantai ya. Mm-hmm. Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
0: Oke.
1: Okay. Biar dapat view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
0: Siap.
1: Jadi seru juga.
0: Gitu. Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
4: Selamat malam juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
4: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap. Langsung pertanyaannya?
4: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
4: Lagu apa yang awal itu ya?
0: Ini ada Bang Kris sinyal, Bang Daniel.
4: Sama siapa?
0: Kris sinyal, sutradara video klip.
4: Ya, awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo.
0: Halo iya, lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara video klip.
4: Ya. Itu awalnya itu lagu video klip itu ya, awalnya
0: video klip pertama ya.
4: Oh, judulnya apa itu yang pertama?
0: Siap. Oke. Itu aja.
4: Akhirnya judul apalagi itu judul akhirnya lagunya.
0: Oke. Apalagi gitu ya sesudah yang pertama ya.
4: Iya.
0: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
4: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam semuanya.
0: Udah selesai minum tehnya.
5: Halo Bang Kris.
1: Ita Purnamasari.
5: Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
1: Baik. Kita semua dan kita semua.
5: Aduh.
1: Habis bertapa atau habis buat minum?
5: Ada aja.
0: Habis bertapa.
5: Supaya dapat inspirasi dulu.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Oke, biar tambah cantik.
0: Oi.
5: Iya dong.
0: Kita ke Singaraja ya.
5: Singaraja ada Belitawan. Selamat malam Belitawan.
6: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita,
5: iya,
6: Mas Sari, iya, Mas Yudi, Ismail, sama Bang Kris. Sinyal.
0: Iya. Siap.
5: Iya, gimana Bang Tawan? Ada yang mau
6: Mbak Ita,
5: disampaikan?
6: Iya,
5: akhirnya.
6: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
0: Ya emang karena ada Bang Tawan makanya muncul
5: karena
0: Mbak Ita.
5: Karena ada beli Tawan makanya aku muncul langsung.
6: Iya benar, mungkin karena senari kali.
5: Iya benar-benar. Iya, iya gimana Bang?
6: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi?
0: Sehat, alhamdulillah.
6: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
5: Ya silakan.
0: Silakan.
6: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor. Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris perbedaan dulu sama sekarang gimana sih? Ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu nggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnes Mo kan ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam.
0: Oke. Sensor ya ini ya?
6: Iya maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh
0: okay.
6: Gimana sih? Yeah. Kalau sekarang
5: nanti,
6: itu yeah, lebih terbatas nggak sih gitu?
5: Nanti dijawab ya Beli Tawan ya.
6: Iya. Terus satu lagi, Bang Kris lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal terus. Udah ada Jimmy Jeep gak sih zaman dulu? Karena
5: Jimmy Jeep udah ada ya.
6: Udah ya.
5: Udah ada Bli, 90-an udah ada.
6: Kalau zaman dulu kan video klip banyak banget gerakannya.
5: Iya, iya.
0: Siap.
6: Iya. Oke, salam dulu ya.
0: Silakan
5: Beli Tawan.
6: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga selamat malam.
5: Oke,
6: Mbak Ita, Mas Yudi sama Bang Kris, terima kasih.
0: Siap. Kita ke Batu Malang ada.
5: Batu Malang.
0: Neng Batu Mas Faris.
7: Halo Mbak Ita, langsung momnya Mbak.
0: Yo, kan sampean di Batu ta.
5: Aku di Surabaya.
7: Iya betul. Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Yudi kalau bilang Batu.
0: Loh yo, ya jelas dong.
5: Makasih banget ya Pak Faris ya Batu.
7: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
5: Iya dong. Iya.
0: Udah lama gak ke Batu, kita baru.
5: Barusan kemarin.
0: Bulan April ya.
7: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
5: Oh iya, Ruli go.
0: Ruli sob, Ruli siapa?
5: RRI Malang.
0: Oh iya ya.
7: RRI Malang dong Mas Yudi.
5: Gimana Pak Faris? Ada yang
0: silakan
5: disampaikan untuk Bang Kris Sinyal.
7: Bang Kris Sinyal.
5: Ya, sutradara ya, video klip legendaris.
7: Oh iya. Nah, gini aja pertanyaan saya, enggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu? Sudah aja.
0: Oke. Ya. Siap.
7: Langsung salam Mas Yudi.
0: Silakan.
5: Oke,
7: siap. Salamnya yang pertama buat Asuranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan tuh kru Pro 1 yang ada di mana aja wis Mas Yudi Mbak Ita ya.
5: Siap.
0: Nggih wis.
7: Terima kasih.
5: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan
5: iya,
0: yang disampaikan ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Iya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
5: Lah ini yang di sampingmu.
0: Sanggup ke aku.
5: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Kris ya, semua jadi satu.
0: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Oh,
5: iya.
0: Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris.
5: Iya.
0: Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
5: Apa Mas Kris?
8: Itu dia yang pertama ya Ita Purnamasari ya sanggup ke aku ya.
0: Seriusan?
5: Serius.
8: Sama TVRI kan Mama Panawi.
5: Oh iya sih. Oh iya benar-benar sama Panawi juga.
0: Oh.
8: Dia kasih kesempatan bikin itu. Saya editnya juga sama Panawi. Juga.
0: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
5: Iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada di Tenda Biru ya Bang Kris ya. Kemudian apa lagi Bang?
8: Itu tahun 2000. Yunisara ya.
5: Oh Yunisara.
0: Yunisara.
8: Tahun 89.
0: Oke.
8: Awalnya situ.
5: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Kris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau nggak salah ya.
8: Ya Ani Carrera.
5: Ani Carrera.
0: Ani Carrera
5: yang
0: ya.
5: Terbaru, kebanyakan terbaru
8: lucunya kebanyakan begini. Ada kayak Betaria, saya syuting dia, atau belum punya anak, akhirnya udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau Ita Purnamasari juga sebelum punya anak sampai
5: udah punya anak masih loh aku bikinnya sama Chris loh.
0: Gitu ya. Langganan.
5: Ya, kalau Mas Chris aku senengnya apa tuh Mas Yudi?
0: Kenapa?
5: Dia tuh membuat perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
0: Iya, yang maksudnya jadi ganteng.
8: Tapi emang dasarnya Ita kan cantik.
0: Ihi. Keselak rere. Oke. Kita sebelum menjawab, ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
5: dari Bandung, Timur.
0: Dari Bandung ada
5: Kang Ahmad Irwan.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam,
0: Kang Ahmad Irwan.
9: Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik itu kan.
0: Oke, Nagreg, siap.
5: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
9: Selamat malam, Mas Kris. Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala itu kan kalau bikin video klip? Lalu dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa itu?
0: Oke.
9: Itu ya mungkin di situ dua pertanyaan.
0: Siap.
9: Boleh kita kirim salam dulu ya?
0: Silakan.
9: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Tangmus Lampung, Mas Mas Padis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM di sini.
0: Oke.
9: Dan buat semua-semuanya aja ya.
0: Siap.
9: Ya, boleh satu berpantun persatuan.
0: Oh, silakan.
5: Mangga.
9: Persingkahan ke Samarinda itu kan. Perjalanan tetap ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam
0: Siap.
5: Cakep.
9: Terima kasih ya.
5: Sama-sama.
0: Sama-sama.
5: Ahmad Irwan.
0: Baik. Kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana
5: apa,
0: sih?
5: Mas Kris?
0: Apa sekarang lebih enggak ketat gitu? Dulu ketat banget.
8: Oh iya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya, apalagi zaman sekarang itu tergantung pada stasiun TV ya.
0: Oke.
8: Okay. Kata yang di media sosial ya. Jadi itu kan sensornya nggak jelas ya. Bukan nggak jelas, kita banyak nggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja. Apakah kita buat yang utama kita buat, apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia dan masyarakat yang lain. Sebenarnya sensornya dari diri kita sih sebenarnya.
0: Okay.
8: Kalau batasan udah lewat, baik jangan lah. Saya banyak mengingatkan ke baik artis atau model, kalau dia sembarangan duduknya atau apanya ya udah. Kita buat sendiri aja, kita mengincar diri kita sendiri.
0: Oke.
8: Dan gambar yang layak. Udah?
5: Mantap.
8: Sebenarnya.
0: Jadi kalau video klip video klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
5: Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh ya Mas Kris, aku mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya? Bener nggak Mas Kris?
8: Sebenarnya sih ini sudah lakukan waktu sebelum zaman AI, saya sudah lakukan.
5: Oh gitu ya.
0: Oh oke. Okay.
8: Saya syuting di Singapura waktu itu di Jodown ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
5: HP.
8: Tapi juga bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai kamera HP juga ya. Jadi saya combine gambarnya antara ini dengan kamera kita yang pakai.
5: Iya ya, apalagi kan
0: sekarang
5: teknologinya udah canggih semua benar.
8: Sekarang lebih canggih, apalagi sekarang kan ada. Mohon maaf, saya sebutin merek gak apa-apa ya. Udah lewat, kamera makin canggih.
5: Iya, makin canggih, betul, aku setuju ya,
8: canggih, jadi,
5: dan itu mempermudah ya Mas Kris ya. Mempermudah dalam berkreasi ya.
8: Terutama dalam perizinan ya.
5: Iya, jadi
8: perizinan itu
5: gak perlu kameramen, gak perlu kru banyak.
8: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, itu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, ya penjaga istananya datang. Dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu. Saya langsung berpikir mereka pikiran yang maju. Anak 5 tahun nggak boleh bekerja.
5: Iya, jadi di sana tuh sangat melindungi ya anak-anak yang di bawah umur, betul.
8: Kita mungkin di kita ini harus belajar gitu juga.
5: Setuju Mas Kris.
8: Boleh di mana-mana.
0: Siap.
8: Itu doang sih pengalaman-pengalaman dalam gitu.
0: Oke. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
5: Pak Irwan di Bandung.
0: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti ya, apa? Ya. Silahkan nih.
5: Pasti kan pada pengen tahu semua Mas Kris.
8: Oh iya. Kendalanya sih sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
5: outdoor. Kendalanya cuaca ya, pastinya
8: atau,
5: ya.
8: Atau properti sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu, atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu, kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas.
0: Nah, siap.
8: Kendalanya cuma itu doang, tapi bisa kita atasi.
0: Kalau budget atau dana ya, tergantung ya Mas
5: fleksibel
0: Kris,
5: ya, fleksibel Mas ya.
8: Fleksibel ya. Produser menyiapkannya semana gitu,
0: kemampuan mereka. Oh.
8: Kita sesuaikan ya.
0: Kita sesuaikan, ya. Bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
8: Yang penting sih yang terbaik, karena mereka kan biasanya dimanapun ya, artis yang bagus dipakai produser, atau pencipta lagu yang bagus, atau musisi, atau bahkan video klip, pasti mereka mau yang terbaik kan dari kita ya. Ya berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat, aduh budget produsernya segini, kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu sekian tuh.
5: Ya, ya.
8: Fleksibel ya.
0: Siap. Gitu dong. Oke. Kita break lagi, tinggal satu segmen ya, Bang Kris. Tenda biru nih.
5: Tenda biru asik.
0: Kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Kris.
8: Oke, siap. Terima kasih.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu. Ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Waduh, sudah mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk. Bang Kris.
2: Mas
1: Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.

0: Kok tidak ada
1: suaranya? Ya sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
0: kita belum sapa-sapa.
1: Sudah.
0: Oh, sudah ya.
1: Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
0: Oh iya.
1: Karena udah berapa lama sih enggak ketemu?
0: Udah lama ya, Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Terakhir itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
1: Seriusan? Mm-hmm. Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu?
0: Masa sih? Kayaknya.
1: Masa sih?
0: Enggak sih.
1: Emang enggak?
0: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama Mas Kris.
1: Ketemu loh.
0: Oh gitu ya, apa aku yang amnesia ya?
1: Amnesia langsung dia, ya wis. Okay. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
0: Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
1: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
0: Itu ya.
1: Jadi
0: siap ya, Mas, ya?
1: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
0: Oke, Bang Kris.
1: Oke.
0: Pertanyaan pertama.
1: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Mm-hmm. Ingat ya.
0: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
1: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
0: Ayo, Mas.
1: Ini harus sekali jawab.
0: Aduh, Mas Kris, masa nggak tahu?
2: Yang ini bebas.
1: Wih.
0: Aduh, donatnya
1: inget
0: berkurang.
1: Aduh, udah bener ya, Yani Libel.
0: Iya, donatnya berkurang.
1: Yang punya kita ya.
0: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Krisinya juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallah Ku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallah Ku Sendiri? Ayo, Mas.
1: Ini emang pinter orangnya.
0: Aduh, Mas Kris, kok bisa sih, Mas, ya? Berkurang lagi donatnya.
1: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
0: Siapa, Mas?
1: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
0: Ini populer.
2: Di album.
1: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Nah, ini aku
1: nggak
2: tahu.
1: Nggak tahu ya?
0: Ini populer.
1: Iya dong.
0: Ayo, Mas, cowok dan cewek.
2: Albumnya AV, bukan? Sama
1: bukan.
0: Tak kasih satu kesempatan lagi, Mas.
2: Oh, itu aku nggak tahu. Soalnya aku cuma buat satu lagi.
0: Apa tuh? Siapa? Siapa, Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
1: Langsung menyerah ya.
0: Nyerah,
1: Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke. Okay.
0: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan shawl atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
1: Ini ada hubungannya dengan lagu sih, Mbak, memang.
0: Ayo, Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
1: Kan dia yang nyuting.
0: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget.
1: Tulisan yang ada di shawl-nya Via Valen.
2: Sangat sulit yang di kolam berenang kan ya.
0: Iya, apapun. Apa, Mas?
2: Aku nggak merhatiin.
1: Nggak merhatiin ya.
0: Ya udah, selamatlah donat kita.
1: Mbak Ita ngerti istilah ini nggak sebenarnya?
0: Nggak
1: tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
0: Oh, itu maksudnya, tahu dong. Ini rekord-kord lagu ada dim e crest.
1: Iya kan?
0: Ini berhubungan dengan lagu memang.
1: Dim e crest itu ya.
0: Chord lagu.
1: Nah, itu yang ada di scruff-nya Via Valen.
0: Ya wes, jadinya donat kita selamat ya, Mas.
1: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
0: Kris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu Apakah Ada Bedanya dari Ebit GAD. Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
1: Apa nama album untuk lagu Apakah
0: Ini
1: Ada Bedanya?
0: Ini albumnya ngetop banget, Mas Kris.
2: Ebit GAD?
0: Iya, ya. Ebit GAD. Kan Mas Kris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
0: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku suka.

0: jagoan itu doang. Tapi yang lagu bawa-bawanya sama albumnya aku nyerah juga.
1: Nyerah. Aduh, berarti donat aduh. Kita tuh tadi dua yang
2: dua ya.
1: Dua yang terbawa. Dua donat lumayan. Besok dikirim ya, Mas.
0: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
2: Itu judul albumnya Mas Kris, tapi lagu yang Seraut dibikin wajah. Video klipnya sama Mas Kris adalah Apakah Ada Bedanya? Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga enggak terjawab ya.
1: Berarti donatnya yang yang dibawa yang kita kirim bakal ada dua.
2: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Kris ya Mbak Ita ya.
1: Siap
2: kalau begitu. Oke, sebelum Chris, kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
0: Sehat dan sukses kita semua. Demikian juga RA dan kru, dari kru sampai para pemimpin.
1: Oke, Mas Kris,
0: kita punya Mas Arjan. Ini semuanya yang enak suara didengar.
2: Waduh.
1: Mas Kris, ini ada sosial media yang mau dibagi nggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Kris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
2: TikTok barangkali.
1: TikTok.
2: Nggak main media sosial.
1: Bener-bener gen apa ya? Kalau Mas Kris. Gen I.
2: Oke.
0: Gen A.
2: Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa gitu?
0: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok ya, Resi Fauzi.
2: Oh, Ria Resi Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
1: Kita nggak ikut ya, Mas?
2: Nggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
0: Tanggal 11 kita
2: berangkat. Oh.
1: Jangan lupa ya Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
2: Ruang rindu, ruang ya kan? Rindu,
1: termasuknya ruang rindu.
2: Oh. Gitu. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, Bang Kris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
2: tetap eksis.
1: Woi, mantap.
2: Oke, Bang Kris. Bang Kris, ini kan di era AI, era digital, seorang Kris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Kris ini memadukan teknologi AI juga.
2: Biar yang menjawab Mas Kris lo.
1: Oh, jadi aku yang jawab.
2: Gimana Mas Kris?
0: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu. Karena kalau kita mau tahu, jadi itu tak enak juga dulu. Tapi kalau kita mau tahu, selalu belajar dan pertimbangan yang kita belajar.
2: Suaranya makin hilang Mas Kris.
3: Oh, semangat doang ya. Semangat mau tahu. Jadi yang itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu, kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
2: Rumusnya itu ya.
3: Kita mau tahu, makanya kita belajar.
1: Terus belajar Mas Kris gitu. Ini wah luar biasa. Jadi enggak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
2: Baiklah.
1: Baiklah.
2: Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggal Aku Sendiri.
1: Tinggal Aku Sendiri itu kan Mas Kris yang bikin.
3: Memang itu ya. Kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu bukan aku enggak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya? Aku suka dengan mereka punya sifat ya. Mereka lebih low profile.
1: Iya, gitu. Pastinya.
3: Aku lihat begitu sih. Aku ngalamin kan artis di mana seorang artis yang belum pernah belum ngetop sampai ngetop, tidak pernah ngalamin ya, beberapa artis. Jadi itu ada perubahan ya. Karena dia berharap dengan
1: ya beda zaman juga Mas Kris soalnya juga kan.
2: Siap kalau begitu.
1: Siap Mas.
0: Jadi lebih banyak kita humble lagi ya, lebih banyak dalam kan. Sama-sama kan kita ini kan dibutuhkan untuk saling menghargai itu dan itu saran saya untuk ini semua ya, bahkan bukan untuk ini.
2: Okay.
1: Siap Mas.
2: Bang Kris, terima kasih banyak biasa, waktunya.
1: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di ruang rindu.
2: Sampai bertemu kembali ya.
3: Begitu. Ya oke, siap.
1: Sampai jumpa.
2: Sampai jumpa Mas Kris.
3: Sampai jumpa. Jadi dan Ita Purnamasari.
2: Ya, terima kasih. Bye. Bye. Sudah mendengar demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori,
2: memori lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
2: Pamit.
1: Undur diri.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro 1 RRI Serwi.

Like tomorrow with today. Pahamilah bahwa masa depan ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari.

Mengapa sih di Indonesia kita cuma punya dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan? Sementara ada negara-negara yang memiliki empat musim, seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Bahkan ada juga negara-negara yang memiliki enam musim. Lalu kenapa sih Indonesia hanya punya dua musim saja, yakni musim kemarau dan musim hujan? Indonesia hanya memiliki dua musim karena merupakan negara tropis dan wilayahnya berada di garis khatulistiwa, garis yang membagi dua bagian bumi secara vertikal. Jika suatu wilayah mendekati garis khatulistiwa, maka akan memiliki iklim tropis. Dengan kata lain, hanya memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan.

Salam, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam renungan dan doa pada pagi hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami menaikkan pujian dan ucapan syukur kepada-Mu. Kami berterima kasih kepada-Mu karena Engkau sudah melindungi kami dalam istirahat kami sepanjang malam. Kami berterima kasih karena pada pagi hari ini, Engkau kembali membangunkan kami dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Pada pagi hari ini, kami datang kembali untuk bersekutu dengan Engkau, ya Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya, firman-Mu yang akan kami renungkan pada pagi hari ini akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami semua. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terdapat dalam Yesaya 30 ayat ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini firman Tuhan datang mengingatkan kita bahwa dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Kekuatan sejati seorang anak Tuhan bukan terletak pada dirinya sendiri, bukan pada kepandaian atau kemampuan manusiawi, melainkan pada sikap hati yang percaya kepada Tuhan. Kita hidup di dunia yang begitu cepat. Sejak pagi, pikiran kita sudah dipenuhi dengan berbagai rencana, target, bahkan kekhawatiran. Kita takut gagal. Kita takut tidak cukup. Kita takut masa depan tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Namun, di tengah semuanya itu, Tuhan berkata kepada kita, "Tenanglah, kembalilah kepada-Ku, karena disitulah kekuatan-Mu berada." Yesaya menulis ayat ini kepada bangsa Israel yang sedang panik ketika menghadapi ancaman musuh. Mereka mencari pertolongan kepada Mesir dan berharap kekuatan manusia dapat menyelamatkan mereka. Tetapi Tuhan menegur mereka. Mereka tidak akan diselamatkan oleh kuda perang atau sekutu-sekutu dunia, melainkan oleh pertobatan dan ketenangan hati. Artinya, keselamatan tidak datang dari kekuatan yang ada di luar Tuhan, tetapi dari hati yang kembali bersandar kepada-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa sering kita mencari solusi di luar Tuhan? Ketika menghadapi masalah, kita langsung mencari pertolongan manusia. Kita gelisah dan mencoba menenangkan diri dengan berbagai hiburan dunia. Tetapi hati kita tetap kosong karena hanya Tuhan yang sanggup memberikan kedamaian yang sejati. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk berhenti sejenak dan menyadari bahwa Tuhan masih memegang kendali. Tidak peduli betapa besar badai yang terjadi di luar sana, selama saudara tinggal diam dan percaya di bawah naungan tangan Tuhan, saudara dapat memiliki ketenangan di dalam hati. Damai sejahtera Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah. Damai sejahtera Tuhan berarti hati yang tetap tenang meskipun masalah belum selesai. Tinggal diam berarti menyerahkan. Tinggal tenang berarti mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Dan percaya berarti meyakini bahwa Tuhan tidak pernah gagal menepati janji-Nya. Mungkin pagi ini saudara merasa hidup seperti berada di ambang batas. Tubuh terasa lelah, hati terasa letih, pikiran terasa bingung. Mungkin saudara berkata dalam hati, "Tuhan, aku sudah mencoba segalanya." Dan mungkin Tuhan sedang mengingatkan saudara, "Sekarang saatnya engkau berhenti berjuang hanya dengan kekuatan-Mu sendiri dan biarkan aku bekerja." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang Kristen yang rajin berdoa tetapi tidak menjadi tenang setelah berdoa. Mereka menyerahkan masalah kepada Tuhan. Tetapi setelah selesai berdoa, mereka mengambil kembali masalah itu dengan pikiran yang penuh kecemasan. Iman sejati bukan hanya berbicara tentang penyerahan, tetapi juga percaya
dan berdiam diri di hadapan Tuhan. Saat saudara benar-benar menyerahkan sesuatu kepada Tuhan, maka damai sejahteranya akan turun menggantikan kegelisahan saudara. Damai sejahtera Tuhan bukanlah ketenangan yang rapuh. Itu adalah ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa Allah berdaulat atas hidup kita. Kita mungkin tidak tahu bagaimana cara Tuhan menolong kita, tetapi kita tahu siapa yang menolong kita, dan itu sudah cukup. Perhatikan kembali ayat firman Tuhan ini. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Artinya, keselamatan dan kelegaan rohani tidak datang hanya dari aktivitas keagamaan, tetapi dari hati yang kembali kepada Tuhan. Pertobatan bukan sekadar menangis di hadapan Tuhan. Pertobatan adalah perubahan arah dari mengandalkan diri sendiri menjadi bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika hari ini hati saudara penuh dengan kekhawatiran, Tuhan memanggil saudara untuk kembali kepadanya. Datanglah kepadanya bukan hanya dengan keluh kesah, tetapi dengan keyakinan bahwa kasih dan kuasanya cukup bagi saudara. Ia tidak pernah lalai menjaga hidup anak-anaknya. Bahkan dalam keheningan, ia tetap bekerja. Pernahkah saudara memperhatikan burung-burung di langit pada pagi hari? Mereka tidak panik dan tidak menimbun makanan untuk bertahun-tahun. Setiap hari, Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka. Bukankah kita jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Mengapa kita masih gelisah tentang hari esok? Tuhan mengingatkan kita, jangan khawatir tentang hidupmu. Dia yang telah menuntun langkah kita kemarin adalah Tuhan yang sama yang akan menuntun kita hari ini dan esok hari. Tinggal tenang dan percaya, tidak berarti kita menjadi pasif. Ini bukan sikap menyerah tanpa usaha. Ini adalah sikap berserah sambil tetap taat kepada Tuhan. Kita tetap bekerja, tetapi tanpa panik. Kita tetap melangkah, tetapi tanpa ketakutan. Kita tetap berdoa, tetapi dengan hati yang yakin bahwa Tuhan sudah mendengar doa kita. Inilah kehidupan yang berakar pada iman sejati. Kehidupan yang tenang karena berada dalam penguasaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia di luar mungkin tetap bergoncang, tetapi hati saudara tidak perlu ikut bergoncang. Tuhan tidak pernah kehilangan kendali. Ia tidak panik dengan keadaan yang membuat saudara takut. Ia tidak terkejut dengan berita buruk yang datang secara tiba-tiba. Tuhan tetap duduk di atas tahtanya, dan Ia memegang hidup saudara sepenuhnya. Oleh karena itu, pada pagi hari ini sebelum saudara memulai aktivitas, berhentilah sejenak, datanglah kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini bukan hanya sebuah penghiburan, tetapi juga sebuah panggilan bagi kita untuk percaya. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Artinya, ketika kita kehilangan ketenangan, kita juga dapat kehilangan kekuatan rohani. Karena itu, jagalah damai di dalam hati saudara lebih daripada segala sesuatu. Jangan biarkan kekhawatiran mencuri sukacita pada pagi hari ini. Percayalah bahwa Tuhan sanggup mengatur segala sesuatu jauh lebih baik daripada yang dapat saudara rencanakan sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang telah meneguhkan kami untuk tinggal tenang dan percaya kepada-Mu. Ampuni kami yang seringkali panik, yang sering gelisah, dan yang berusaha menyelesaikan segala sesuatu dengan kekuatan kami sendiri. Pada hari ini, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kami hati yang tenang, iman yang teguh, dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Jadikanlah kami pribadi yang tetap tenang di tengah badai, karena kami tahu bahwa Engkaulah yang memegang kendali. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan menyertai kami. Engkau adalah Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Apapun yang kami jalani hari ini, kami percaya Engkau akan memberikan hikmat dan menuntun setiap langkah kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, kiranya Engkau selalu menyertai mereka dan memenuhi hati mereka dengan damai dan sukacita. Kami percaya kasih dan kesetiaan-Mu
selalu menyertai kehidupan kami. Sepanjang hari ini, kami percaya Engkau akan selalu menyertai kami. Tuntunlah kami dalam menjalani setiap kegiatan pada hari ini. Berikanlah kami hikmat dalam setiap keputusan yang kami ambil. Ajarlah kami untuk selalu melakukan hal yang baik dan membawa sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah kehidupan kami dapat menjadi kesaksian tentang kasih-Mu. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau selalu mendengar setiap doa yang kami panjatkan. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu dan percaya Engkau akan menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan dan doa pada pagi hari ini. Kiranya renungan dan doa ini menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara semuanya. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita renungkan dapat terus mengingatkan kita bahwa dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Apapun yang sedang kita hadapi hari ini, jangan biarkan kekhawatiran menguasai hati kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah berserah kepada-Nya, dan tetaplah berjalan dalam iman. Sampai jumpa kembali dalam renungan dan doa berikutnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara dan

buang sini aja lah. Sahabat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbang oleh sampah plastik. Butuh ratusan, bahkan sampai selamanya, agar plastik bisa terurai dengan sempurna. Artinya, kalau sudah terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara dengan berat 24.000 gedung Burj Khalifa, yakni bangunan paling tinggi di dunia, di tahun 2050 nanti. Jumlah itu membuat plastik yang berenang di lautan lebih banyak dibandingkan dengan penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan ya. Untuk itu, ini harus dihentikan mulai dari sekarang. Karena sampah-sampah itu membuat hewan-hewan di alam liar jadi menderita karena kita. Thank you.

0: Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.
1: Iya le, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa enggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
0: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
1: Yoi.
0: Kalau balik nanti jangan lupa bawa oleh-oleh, he?
1: Siap, Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestari.

0: pihak luar, beberapa pemateri misalnya dari Polres tentang bahaya narkoba AIDS.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, Serui menyampaikan warta berita lintas Serui pagi ini edisi Kamis 30 Juli 2026. Di antaranya, SMK Agribisnis dan Agroteknologi Serui siap sambut HUT RI 81 tahun. Sebanyak 233 mahasiswa baru STIKIP PGRI Papua mengikuti PKKMB tahun akademi 2026-2027. Dua berita ini akan dirangkai dengan informasi berita penting lainnya. Bersama saya, Mari Rumai Kewi, inilah Warta Berita Lintas Serui Pagi selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali berita yang pertama. SMK Agribisnis dan Agroteknologi Serui siap sambut HUT RI. Maksud kami, siap sambut HUT RI ke-81 tahun. Laporan bersama Agus Tanawani.
1: Dalam rangka menyongsong peringatan hari
2: menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus 2026, semarak merah putih mulai terlihat di berbagai sudut Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Bendera merah putih umbul-umbul dan berbagai ornamen bernuansa kemerdekaan mulai dipasang di rumah warga, sekolah maupun sejumlah tempat umum. Pemasangan atribut kemerdekaan ini menjadi bagian penting dalam menumbuhkan semangat nasionalisme serta kecintaan terhadap bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kepala SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui Magdalena Siloi saat berbelanja bendera merah putih dan umbul-umbul di sekitar alun-alun Trikora Serui mengatakan pihaknya siap menyambut bulan kemerdekaan tahun ini. Menurutnya, pemasangan bendera merah putih, umbul-umbul dan ornamen bernuansa kemerdekaan merupakan bentuk perhatian sekolah dalam mendukung instruksi pemerintah daerah melalui Bupati Kepulauan Yapen. Magdalena menilai momentum peringatan kemerdekaan merupakan bagian penting yang harus didukung bersama khususnya oleh seluruh keluarga besar SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui.
1: Dalam rangka menyongsong peringatan hari proklamasi tanggal 7 Agustus, tujuan saya ke sini untuk membeli aksesoris bendera merah putih yang sudah terpasang oleh para penjual di sini untuk dipasang di sekolah saya. Sekolah saya SMK Negeri 1 Agribisnis Agroteknologi Jalan Transwadapi Kampung Kainui 2. Karena saya merespon himbauan dari pemerintah daerah dalam menyongsong hari proklamasi kemerdekaan RI ini, kita harus semarakan. Oleh karena itu, sebagai pimpinan sekolah, saya membeli bendera-bendera berupa bendera hias sepanjang 8 meter, 3 buah. Kemudian ada bendera-bendera yang lain lagi menghias saya punya sekolah. Nah, sebagai jawaban bahwa kita siap menyambut hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026.
2: Sementara itu, Nendi, salah seorang pedagang bendera merah putih dan umbul-umbul di kawasan lapangan Trikora Serui, menyampaikan terima kasih kepada Kepala SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Serui serta masyarakat yang telah membeli berbagai atribut kemerdekaan yang dijualnya. Ia mengatakan stok bendera, umbul-umbul, dan ornamen merah putih tersedia dalam berbagai ukuran dengan harga yang terjangkau.
3: Di kota Serui sudah hampir 18 tahun jual umbul-umbul, ada bendera, Bang, ada umbul-umbul, buat respang juga ada. Ada aksesoris buat mobil ada, mobil motor ada.
1: Untuk harga sendiri gimana?
3: Harga dari mulai 10.000 sampai yang ini nih, ini 250. Yang 25.000 ada, 20.000 ada. Kalau harga variasi ya, Bang.
1: Jadi kalau masyarakat mau beli, silakan langsung
3: datang. Silakan datang ke alun-alun Kota Serui, Tugu 17. Dekat apa tuh? Mobil pulsa. Sudah pada tahu. Kepala kampung sudah pada tahu.
2: Ia juga siap menerima pesanan bendera merah putih maupun umbul-umbul untuk kebutuhan kantor, kios, toko maupun bagi masyarakat, sekolah dan warga di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
0: Sebanyak 233 mahasiswa baru STIKI PGRI Papua mengikuti PKKMB tahun akademik 2026-2027. Selengkapnya dilaporkan bersama kontributor Cindy Faidiban.
4: Difokuskan kepada materi-materi tentang
5: sebanyak 233 mahasiswa baru STIKI PGRI Papua Serui mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB tahun akademik 2026-2027. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari mulai 28 hingga 30 Juli 2026 dan dipusatkan di kampus STIKI PGRI Papua Serui. Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan STIKI PGRI Papua Serui Isak Torobi SPD MPD mengatakan PKKMB bertujuan memperkenalkan sistem pembelajaran di perguruan tinggi sekaligus kehidupan kampus berkelandasan tridrama perguruan tinggi.
4: 29 hari ini dan nanti besok 30, jadi 3 hari pelaksanaan kegiatan ini. Kegiatan ini kami lebih fokuskan kepada materi-materi tentang kehidupan kampus, semua sistem belajar dan hal-hal yang menyangkut kegiatan akademik di kampus, Lalu yang kedua tentang organisasi kampus dan hal-hal lain yang erat hubungannya dengan kegiatan akademik.
5: Selama pelaksanaan PKKMB, mahasiswa baru menerima berbagai materi pembekalan dari sejumlah instansi. Satres Narkoba, Polres Kepulauan Yapen memberikan penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, mulai dari jenis-jenis narkotika, dampak negatif yang ditimbulkan, hingga penegakan hukum dan ancaman pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Selain itu, Komisi Penanggulangan AIDS KPA Dinas Kesehatan juga memberikan penyuluhan mengenai HIV/AIDS. Materi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang HIV/AIDS, cara penularannya, serta pentingnya menjaga perilaku hidup sehat sebagai upaya pencegahan.
4: Tapi kami juga ada minta dari pihak luar beberapa pemateri, misalnya dari Polres, tentang bahaya narkoba AIDS. Karena mahasiswa kami kebanyakan masih muda dan mereka masih rentang terhadap hal-hal itu, pengaruh hal-hal itu, sehingga kami minta untuk disampaikan tentang bahaya narkoba. Yang kedua, kami juga ada minta dari KPI Yapen tentang HIV/AIDS. Nah, ini juga karena anak-anak kami ini juga masih muda dan mereka rentang sekali terhadap kehidupan muda dan pergaulan-pergaulan muda, sehingga ini mereka harus mengerti dan tahu, jadi mereka bisa mawas diri untuk belajar, sehingga apa yang mereka dambakan yaitu menggapai cita-cita sebagai seorang sarjana pendidikan itu bisa tercapai. Kemudian yang ketiga itu dari Dinas Kesehatan tentang bahaya penyakit menular dan penyakit tidak menular. Ada indikasi bahwa banyak juga.
5: Tahun akademik 2026-2027, jumlah mahasiswa baru yang mengikuti PKKMB sebanyak 233 orang, terdiri dari program studi pendidikan guru sekolah dasar PGSD sebanyak 104 mahasiswa, program studi pendidikan biologi 41 mahasiswa, dan program studi pendidikan jasmani sebanyak 88 siswa. Melalui kegiatan PKKMB ini, Stiki PGRI Papua Serui berharap mahasiswa baru semakin memahami lingkungan perguruan tinggi, mengenal organisasi dan struktur kampus, sistem pembelajaran, serta berbagai aktivitas kemahasiswaan, sehingga mampu menjalani proses perkuliahan secara optimal. Cindy Faidiban melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia, Serui. Pendengar, beras SPHP di gedung, maksud kami di gudang Bulog dipastikan aman. Laporan bersama kontributor Cindy Faidiban.
1: Kita secara ketahanan stok Perum Bulog kantor cabang Serui sampai.
2: Perum Bulog cabang Serui memastikan ketersediaan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP di gudang Bulog Serui dalam kondisi aman. Ketahanan stok saat ini diperkirakan mencukupi untuk kebutuhan lebih dari 3 bulan ke depan. Kepala Perum Bulog cabang Serui Firmansyah mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan beras SPHP karena stok yang tersedia masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah kerjanya.
1: Jadi terkait program beras SPHP, kita secara ketahanan stok Perum Bulog kantor cabang Serui sampai saat ini ketahanan stok kami di atas 3 bulan. Stok yang kami kuasai dengan catatan stok dalam perjalanan dari sentra produsen yaitu di Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.
2: Ia menjelaskan penyaluran beras SPHP dilakukan secara rutin setiap pekan melalui pedagang pengencer selama Juni 2026. Realisasi penyaluran beras SPHP mencapai sekitar 160 ton. Menurut Firmansyah, pada Juli 2026, Bulog menargetkan penyaluran beras SPHP melebihi 160 ton. Penyaluran akan terus dilakukan melalui jaringan pedagang pengencer serta kegiatan gerakan pangan murah bekerja sama dengan pemerintah daerah. Insert
1: khususnya masih terus berdatangan. Jadi untuk stok beras di Bulog cabang Serui kita sangat aman saat ini dengan ketahanan mencapai 3 bulan plus. Jadi untuk SPHP terus kami jalankan, tiap minggu kita lepas ke pedagang-pedagang pengecer. Untuk realisasi bulan Juni kemarin kita sudah sampai di 160 ton. Nah, di Juli ini kita targetkan bisa di atas 160 ton kita genjot melalui penyaluran langsung ke.
2: Kepala Perum Bulog Serui Firmansyah mengatakan, Bulog bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan kembali menggelar pasar murah di alun-alun Serui sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan memastikan masyarakat memperoleh beras dengan harga terjangkau. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
0: Bulog cabang Serui distribusi minyak kita mengalami keterlambatan. Kembali disampaikan bersama kontributor Cindy Faidiban.
1: Jadi insyaallah pas.
2: Perum Bulog cabang Serui masih menunggu pengiriman minyak kita dari produsen di Surabaya. Keterlambatan distribusi tersebut menyebabkan pasokan minyak goreng bersubsidi yang tersedia di gudang Bulog saat ini kosong. Kepala Perum Bulog cabang Serui Firmansyah saat ditemui di ruang kerjanya pada Rabu 29 Juli 2026 mengatakan, Bulog telah melakukan pemesanan sebanyak 40.800.000 liter minyak kita, namun hingga kini pengiriman dari pihak produsen masih mengalami keterlambatan.
1: Nah, perkiraan nyampe di Serui itu di minggu keempat Agustus. Jadi insya Allah pas nyampenya di minggu keempat Agustus bisa segera kami distribusikan segera ke pasar-pasar pencatatan SP2KP yang kami fokuskan. Harapannya bisa membantu menekan dan menstabilkan harga minyak di pasaran. Nah, jadi untuk saat ini Bulog kantor cabang Serui masih menunggu dalam proses pengiriman untuk 40.800 liter minyak kita.
2: Menurutnya, apabila pengiriman berjalan sesuai jadwal, minyak kita diperkirakan tiba pada minggu keempat Agustus 2026 dan akan segera didistribusikan ke pasar serta jaringan rumah pangan kita RPK atau kios binaan pemerintah daerah.
1: Memang begini, untuk distribusi minyak kita, Perum Bulog kantor cabang Serui pada prinsipnya tetap mendistribusikan dan memastikan bahwa minyak kita itu bisa kita lepas ke kios binaan Pemda atau RPK-RPK yang berada di binaan Bulog. Nah, yang Yang menjadi kendala sekarang terkait distribusi dari pabrik di Surabaya ke...
2: Firmansyah menjelaskan salah satu kendala utama distribusi adalah terbatasnya angkutan kontainer dari Surabaya menuju Serui yang tidak tersedia secara rutin. Kondisi tersebut berdampak pada keterlambatan pasokan ke wilayah Kepulauan Yapen. Kontributor Cindy Fediban melaporkan.

0: Sebanyak 50 orang peserta akan mengikuti Jambore Nasional di Cibubur dengan berbagai kegiatan berupa keterampilan dan ketangkasan, kecakapan, seni budaya. Laporan selengkapnya bersama Hengki Wapai.
1: Pada kesempatan ini, adik-adik yang kami persiapkan mereka.
2: Mika Runaweri, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kepulauan Yapen, menyampaikan bahwa kegiatan Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 akan berlangsung di Bumi Perkemahan Nasional Cibubur pada tanggal 12 hingga 31 Agustus yang akan datang. Kegiatan Jambore Nasional sebagai pesta penggalangan anak-anak didik peserta tingkat SMP yang diikuti dari berbagai daerah di Indonesia yang akan hadir di Cibubur. Dikatakan Mika Runaweri, kegiatan Jambore Nasional ini diikuti oleh setiap kuartir cabang di Indonesia, termasuk di Papua khususnya Kuarcap 2605 Kabupaten Kepulauan Yapen, dengan menghadirkan 2.000 peserta putra dan putri, masing-masing 8 orang yang didampingi oleh pendamping regu. Dengan jumlah keseluruhan yang mengikuti Jambore Nasional di Cibubur adalah 50 orang peserta. Demikian Mika Runaweri mengatakan terkait kesiapan kegiatan pelatihan untuk keberangkatan nanti tanggal 5 Agustus.
1: Pada kesempatan ini, adik-adik yang kami persiapkan mereka, ini sejak bulan April itu sampai sekarang, mereka terus mengikuti latihan-latihan dalam rangka kegiatan-kegiatan yang akan diikuti di Bumi Perkemahan Nasional di Cibubur nanti. Baik kegiatan-kegiatan keterampilan, kegiatan-kegiatan ketangkasan, kegiatan kecakapan, tapi juga kegiatan-kegiatan seni budaya, tari-tarian, tari pergaulan yang panjang, dan lain sebagainya. Adik-adik ini telah dipersiapkan oleh pembina selama ini, dan hari ini itu kami rapat kontingen dalam rangka evaluasi dan mempersiapkan keberangkatan. Rencana keberangkatan kontingen Kuarcap Yapen itu pada tanggal 5 Agustus dengan menggunakan kapal laut dari Serui menuju Tanjung Priok dan selanjutnya akan ke Cibubur. Untuk itu, sebelum keberangkatan, kami juga akan lakukan pelepasan peserta yang itu akan dilakukan oleh Ketua Majelis Pembimbing Cabang yang adalah Bupati Kepulauan Yapen pada hari Senin tanggal 3 jam 8 pagi bertepatan dengan apel pegawai negeri sipil di halaman kantor Bupati Serui untuk upacara pelepasan peserta. Tanggal 4 persiapan, tanggal 5 keberangkatan menuju Cibubur. Dukungan terhadap kegiatan keikutsertaan Kuarcap Yapen dalam Jambore Nasional tahun 2026 ini tidak lepas dari dukungan penuh 100% itu berasal dari bantuan pemerintah daerah. Sehingga pada kesempatan ini juga selaku Kak Kuarcap, tapi juga adalah ketua kontingen Kuarcap Yapen Kuarda Papua, saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tinggi kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah memberi dukungan berupa bantuan dana dalam rangka mendukung kegiatan keberangkatan peserta kontingen Jambore Nasional 2026 dari Kuarcap Yapen.
2: Di akhir penjelasan Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kepulauan Yapen Mika Runaweri menyampaikan bahwa generasi muda sekarang harus diberi pembinaan dan pembentukan karakter dalam pembentukan ke depan, baik lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, serta di lingkungan pergaulan dimanapun ia berada dalam memilih dan menentukan sikap yang lebih baik. Hengki Wapai melaporkan.

Pendengar, dengan berakhirnya laporan bersama Hengki Wapai, maka tuntas sudah kebersamaan kita dalam Warta Berita Lintas Serui Pagi, edisi 30 Juli 2026, bersama saya Mari Rumekewi, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya pagi ini. Selamat pagi, sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sering ya bingung dengan pembagian waktu. Pada saat mentari bersinar, pukul 10.00 itu pagi atau siang. Lalu pukul 15.00 itu siang atau sudah sore. Tenang, tenang. Terkait pembagian waktu tersebut, yuk simak yang berikut ini. Pagi adalah waktu di mana matahari mulai beranjak bersinar. Pagi hari dimulai dari pukul 05.00 dan berakhir pada pukul 10.00. Jadi, kalau masih pukul 09.30 itu masih pagi ya. Nah, setelah waktu pagi hari menunaikan tugasnya, sekarang giliran waktu siang yang beraksi. Sudah tahu dong kapan waktu siang dimulai? Yaps, benar sekali. Tepat setelah pukul 10.00. Jadi, waktu siang itu berlangsung pukul 10.00 sampai pukul 15.00. Waktu sore beranjak dari pukul 15.00 sampai pukul 18.00. Sengatan sinar matahari mulai melunak ketika memasuki waktu ini. Dan banyak orang memanfaatkan waktu untuk berolahraga. Kalau waktu petang, gimana? Belum bisa langsung disebut malam dulu ya. Waktu antara pukul 18.00 sampai dengan 19.00 ini yang disebut petang hari. Waktu ini pun menandakan peralihan waktu sore menjelang malam. Nah, tepat di pukul 19.00 barulah menjelang malam. Waktu malam ini pun berlangsung dari pukul 19.00 sampai pukul 24.00. Sudah tahu kan waktunya? Jadi jangan salah menyebutkan tanda waktu.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
2: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
3: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
4: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
2: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
3: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
4: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
5: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini di edisi siar 30 Juli 2026. Dan kita berada di jam 6 lebih 39 menit saat ini. Dan pendengar tentunya nampak di luar sana ya, dari pantauan kawasan Jalan Patimura. Ya, nampaknya mendung ya untuk pagi ini. Tapi tidak mematahkan semangat Anda untuk beraktivitas di luar rumah ataupun yang sedang memulai aktivitasnya pagi ini. Ya, dan pendengar untuk pagi ini selalu bersyukur agar apa yang direncanakan dijalani pagi ini berjalan lancar. Dan tentunya diberikan kelancaran oleh Yang Maha Kuasa. Pendengar, pagi ini tentunya kami juga akan menghadirkan kabar-kabar terupdate dari laman rri.co.id. Dan pendengar, kami awali dari kabar-kabar seputar dunia pendidikan ya. Dan dikutip bersama rri.co.id, kita menuju ke Jayapura. Dewan Perwakilan Rakyat DPR Papua memastikan akan segera memanggil organisasi perangkat daerah atau OPD mitra melalui komisi-komisi terkait untuk menindaklanjuti sejumlah catatan dan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait penataan aset daerah. Langkah ini diambil menyusul kunjungan tim pencegahan KPK di Papua yang memberikan sejumlah sorotan mendasar, diantaranya potensi pemborosan anggaran belanja di beberapa dinas serta penataan sekitar 300-an unit aset milik pemerintah Provinsi Papua. Pimpinan Dewan telah memegang berita acara serta kesepakatan bersama dari hasil pertemuan dengan KPK. Dokumen tersebut akan menjadi acuan bagi setiap komisi saat menggelar rapat kerja dan memanggil OPD mitra guna mengevaluasi sejauh mana penanganan kendala di lapangan. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah penataan aset pemerintah Provinsi Papua yang nilainya diperkirakan mencapai 21 triliun. Proses penataan aset ini dinilai makin kompleks pasca pembentukan daerah otonomi baru di mana sejumlah aset masih berada di wilayah Provinsi Mekar dan belum sepenuhnya terselesaikan. Kata politisi Golkar ini memberikan apresiasi kepada KPK atas fokus pendampingan fungsi pencegahan korupsi di wilayah Papua. Langkah pencegahan di tahap awal perencanaan sejauh lebih berdampak positif bagi tata kelola pemerintahan. Ya, dari info Pemda, pendengar, tindak lanjuti di mana catatan KPK, DPR Papua segera panggil OPD mitra.

kabar-kabar nasional. Ya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pamong praja muda angkatan IPDN dipersiapkan menjadi calon pemimpin. Mereka akan bertugas di berbagai daerah sebagai bagian penguatan kapasitas kepemimpinan sekaligus memperluas kawasan dan juga wawasan kebangsaan sejak awal pengabdian. Dan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang melantik sebanyak 1.204 pamong praja muda IPDN. Dan sebelumnya seluruh lulusan telah menyelesaikan prosesi wisuda sebagai sarjana terapan ilmu pemerintahan pada akhir pekan. Para pamong praja muda akan ditempatkan di berbagai wilayah, termasuk daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Penugasan tersebut diharapkan membentuk karakter kepemimpinan sekaligus memperluas pengalaman mereka dalam memahami keberagaman Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah amanah atau pesan yang harus diemban oleh para pamong praja muda. Diketahui para lulusan memiliki jalan hidup yang mulia untuk mengabdi kepada rakyat, bangsa, dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jalan yang dipilih para pamong praja muda bukan jalan yang mudah. Untuk itu, para lulusan untuk memegang teguh nilai-nilai pengabdian, disiplin, dan loyalitas dalam menjalankan tugas. Mendagri mengatakan pamong praja muda akan bertugas di wilayah 3T.

yang akurat serta kepemimpinan yang mampu membangun kolaborasi lintas sektor. Kedua aspek tersebut menjadi fondasi dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Ya, dan pernyataan itu disampaikan saat memberikan keynote speak pada pembukaan benchmarking kebijakan dalam negeri pelatihan kepemimpinan nasional tahun 2006 di Palembang. Di hadapan pimpinan instansi dan lembaga negara, Herman Deru mengatakan seorang pemimpin tidak dapat bekerja sendiri menyelesaikan persoalan pembangunan. Seluruh unsur pemerintah hingga tingkat RT harus memiliki visi yang sama dalam melayani masyarakat. Selain kolaborasi, Herman Deru menegaskan kebijakan harus disusun berdasarkan kondisi real di lapangan. Ia meminta setiap persoalan dianalisis melalui data yang valid dan verifikasi langsung kepada masyarakat. Kegiatan tersebut mengangkat tema kepemimpinan kolaboratif dalam mewujudkan pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat berkelanjutan. Kegiatan ini diikuti 42 peserta dari pemerintah daerah, kementerian, Polri, Kejaksaan, BIN, dan sejumlah lembaga negara. Pendengar dari kabar regional, Gubernur Sumsel Herman Deru dorong kepemimpinan kolaboratif atasi kemiskinan.

Dan pendengar, dari berita lainnya, ya seputar dunia kesehatan, penggunaan perangkat digital menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, mulai dari bekerja, belajar, berkomunikasi hingga mencari hiburan. Banyak kegiatan dilakukan melalui layar ponsel maupun komputer. Dan pendengar, terlalu lama menatap layar dapat membantu dan akan gejala negatif ya bagi mata, yang mana terasa lelah, kering dan mengalami ketegangan. Kondisi tersebut biasanya semakin terasa ketika seorang jarang berkedip dan menggunakan perangkat dalam waktu panjang tanpa jeda. Salah satu kebiasaan yang dapat dilakukan adalah menerapkan aturan 20-20-20. Setiap 20 menit menggunakan detik ya, dan penggunaan disarankan mengalihkan pandangan selama 20 detik ke objek yang berjarak sekitar 20 kaki atau 6 meter. Dan pencahayaan ruang juga perlu diperhatikan. Layar sebaiknya tidak digunakan dalam kondisi ruangan terlalu gelap, karena perbedaan tingkat cahaya dapat membuat mata bekerja lebih keras. Selain itu, posisi layar perlu disesuaikan agar tidak terlalu dekat dengan wajah. Pengaturan tingkat kecerahan juga sebaiknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan agar mata tetap nyaman. Istirahat yang cukup turut berperan dalam menjaga kesehatan mata. Setelah penggunaan perangkat digital dalam waktu lama, seseorang dapat melakukan aktivitas tanpa layar untuk memberikan kesempatan bagi mata beristirahat. Dengan menerapkan kebiasaan sederhana secara konsisten, penggunaan perangkat digital dapat dilakukan dengan lebih aman. Menjaga kesehatan mata menjadi langkah penting

agar aktivitas sehari-hari tetap berjalan optimal. Ya, dan pendengar, kebiasaan sederhana ini membantu ya menjaga kesehatan mata.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar di manapun berada. Untuk Anda kami cukupkan sajian hiburan musik pagi ini. Tepat sudah waktu di studio menunjukkan jam 7 waktu Indonesia Timur dan jam 5 waktu Indonesia Barat. Kita menuju ke Medan Barat 45 Jakarta mengikuti warta berita nasional dan di susul dengan warta Nusantara Pagi. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Bergizi gratis sangat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil hingga ibu menyusui. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Mengawali warta berita di pagi hari ini, berikut kami hadirkan sejumlah informasi. Kementerian Agama akan menggelar National Symposium of Ulama and Penghulu to strengthen the resolution of Sakinah and Maslah Pamilis atau Nasuha pada 9 sampai dengan 10 September 2026 yang akan membahas penguatan layanan kantor urusan agama atau KUA. Kementerian Komunikasi dan Digital secara konsisten menghadirkan program untuk meningkatkan kapasitas para perempuan yang bergerak sebagai pelaku usaha mikro, kecil, menengah UMKM sebagai bekal karena usaha mereka merupakan penggerak ekonomi kerakyatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melaporkan gempa dengan magnitudo 5,2 mengguncang barat laut Tahuna, Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara pada Rabu sekitar pukul 22.10 waktu Indonesia Barat. Pengadilan Tindak Pidana Tipikor atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP, Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
1: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPI selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
1: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
3: Telah terjadi kerugian
1: keuangan negara.
3: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
1: Kerugian keuangan negara 992 miliar 820 juta 628.200 rupiah.
2: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
4: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
5: Gininya, kalau nggak salah itu di posisi Oktober, di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh, pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya, atau macet. Dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
2: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerataan gizi di daerah 3T melalui program Makan Bergizi Gratis sangat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30 ribu penerima manfaat Makan Bergizi Gratis di Nias Utara. Muneli Harefa melaporkan selengkapnya.
6: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
7: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nusantara telah beroperasi sejak Agustus 2025. Namun dua kecamatan masih belum mendapat suplai makan bergizi tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Satgas MBG Kabupaten Nusantara Bazi Sehihulu saat dialog di studio RRI Gunung Sitoli. Bazi Sehihulu menjelaskan Satgas MBG dibentuk sejak 2025 di Nusantara dan melibatkan ASN serta Badan Gizi Nasional. Saat ini ada 14 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang mendistribusikan makanan setiap hari ke 9 kecamatan. Target penerima adalah siswa, ibu hamil, tenaga kependidikan, dan ibu menyusui. Total penerima manfaat hingga saat ini di Kabupaten Nusantara sekitar 30.775 jiwa dari total penduduk 153.609 jiwa.
6: Ada dua kecamatan lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugalaoyo dan Kecamatan Afulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat.
7: Sementara itu, Ketua DPRD Nusantara Amanda Lambanwa menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nusantara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nusantara. Dari hasil pengawasan, ada 4 kendala utama, yakni pertama, pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya, standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T, standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian, akses geografis. Wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sawe belum semua sekolah terlayani. Yaaman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nias Utara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
8: Kita sangat, kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu.
7: Ya.
8: Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku. Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luarnya sih. Nah, ini kesulitan bahan baku.
7: Untuk itu, Yaaman mengimbau Pemda Nusantara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nusantara. Dari Gunung Sitoli, Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Bogor memperkuat pencegahan dan penanggulangan penyakit dengan menandatangani komitmen bersama eliminasi tuberkulosis atau TB serta penguatan program CKG Smart. Berikut laporan selengkapnya, Ade Sri.
9: Pemerintah Kota Bogor memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit melalui kegiatan koordinasi, advokasi, dan sosialisasi yang dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen pencegahan dan penanggulangan tuberkulosis atau TB serta penguatan program CKG Smart. Kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Bogor diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan di bidang kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina mengatakan, program tersebut menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah karena sejalan dengan program Astacita Presiden di bidang kesehatan. Menurutnya, penguatan layanan kesehatan terus dilakukan termasuk dalam penanggulangan tuberkulosis.
10: Merupakan satu program prioritas di Kota Bogor karena merupakan standar pelayanan minimal dan juga merupakan program hasil terbaik cepat atau quick win dari Astacita Bapak Presiden di bidang kesehatan. Penanggulangan tuberkulosis di Kota Bogor, kapasitas layanan tuberkulosis kami memiliki satu rumah sakit rujukan TBC resisten obat yaitu RSUD Kota Bogor dan juga kami masih merujuk ke RSUD ke rumah sakit paru Cisarua.
9: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Arahi menegaskan penanganan tuberkulosis harus dilakukan secara menyeluruh mengingat jumlah kasus di Kota Bogor masih cukup tinggi. Ia menilai program eliminasi TB menjadi langkah komprehensif untuk menekan penyakit penyebaran penyakit menular sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
11: TB itu ada 10.000 sekian kasus ya, itu pasti berbanding lurus dengan HIV dan penyakit-penyakit yang lain. Untuk eliminasi TB ini, saya pikir ini adalah sebuah rangkaian proses yang sangat komprehensif.
9: Melalui komitmen bersama tersebut, pemerintah Kota Bogor berharap kolaborasi lintas sektor semakin kuat sehingga target eliminasi tuberkulosis serta peningkatan cakupan layanan kesehatan melalui CKG Smart dapat tercapai secara optimal.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan gaji P3K ditanggung pemerintah pusat. Iin Nur Faraini melaporkan selengkapnya.
12: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengungkapkan pemerintah Provinsi Sulsel telah mengusulkan bantuan anggaran kepada pemerintah pusat untuk pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal ini diungkapkan menyikapi adanya rencana pemerintah pusat memberikan bantuan dana alokasi umum atau DAU. Menurutnya usulan tersebut dapat direalisasikan termasuk untuk kebutuhan pembayaran gaji pada 2027 dan harusnya memang gaji P3K termasuk P3K parwaktu menjadi bagian pendanaan melalui APBN.
13: Kalau kita yakin, karena saya yakin bahwa Presiden akan memperhatikan daerah dan tidak mungkin kita dibebani tidak pada kondisi yang kita tidak ada kesempatan maksudnya akan kemudian menjadi kewenangan pusat. Pasti Bapak Presiden akan memperhatikan.
12: Andi Sudirman meyakini jika usulan gaji yang diajukan dapat disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto dan memperhatikan pemerintah daerah. Sebelumnya Ketua Komisi 2 DPR RI M. Rifki Nizami Karsayuda mengatakan persoalan pembayaran gaji P3K menjadi perhatian serius pemerintah. Rifki Nizami menyatakan hasil evaluasi menunjukkan bahwa meski telah dilakukan berbagai langkah efisiensi dan penyesuaian APBD masih terdapat 39 kabupaten dan kota yang tetap membutuhkan bantuan dari APBN dan akan diumumkan secara resmi nantinya.
14: Sudah dilakukan exercisement sedemikian rupa, efisiensi sudah, exercise APBD-nya sudah, tetap nggak ada jalannya selain harus dibiayai atau dibantu oleh APBN. Nah karena itu insya Allah daerah-daerah seperti ini nanti gaji P3K daerahnya akan ditransfer dari APBN berupa penambahan dana alokasi umum. Selama ini kan dana alokasi umum itu hanya dihajatkan untuk PNS karena P3K daerah itu di state di undang-undang ASN bersumber pendapatannya gajinya dari APBD.
12: Seperti diketahui 39 pemerintah daerah mengalami kesulitan membayar gaji P3K akibat tekanan fiskal di mana porsi belanja pegawai dalam APBD telah melampaui 50%. Pemerintah pusat pun melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan daerah-daerah tersebut. Sebagai solusi, pemerintah merencanakan penambahan alokasi anggaran melalui skema dana alokasi umum atau DAU bagi daerah yang mengalami kesulitan fiskal.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana peringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2026 di Kota Semarang mendukung pencegahan bullying. Berikut laporan selengkapnya, Rahma Purwanto.
15: Meriah, ya, dan anak-anak itu dedicated banget ya mereka.
16: Peringatan Hari Anak Nasional HAN 2026 di Kota Semarang berlangsung meriah dan penuh energi. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengaku sangat kagum dan terharu melihat dedikasi serta semangat ratusan anak-anak yang tampil di atas panggung halaman Balai Kota Semarang kemarin. Agustina menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh anak-anak yang terlibat. Menurutnya keceriaan dan semangat yang ditunjukkan generasi muda ini menjadi energi tambahan bagi kemajuan Kota Semarang. Ia juga berharap momen positif ini dapat disebarluaskan oleh media dan masyarakat ke media sosial. Di balik kemeriahan acara, Wali Kota Semarang juga memberikan perhatian serius terhadap kasus kekerasan dan perundungan atau bullying yang saat ini masih terjadi di Kota Semarang. Menurutnya kendala terbesar saat ini adalah masalah keterbukaan dan respon dari lingkungan sekitar. Agustina membedakan kendala penanganan bullying menjadi tiga aspek, yakni anak-anak korban perundungan seringkali tidak berani mengadu. Kemudian ketika anak sudah berani mengadu, terkadang tidak ada respon cepat dari orang dewasa di sekitarnya. Bahkan tidak jarang ada orang sekitar yang menaruh curiga, namun memilih untuk tidak mencari tahu lebih lanjut.
15: Anak-anak ini akan mampu memberi energi tambahan bagi kemajuan Kota Semarang. Apalagi kalau keceriaan dan semangat mereka ini diabadikan oleh teman-teman media, kemudian masuk ke media-media sosial, nanti akan menular kepada anak-anak yang mungkin hari ini masih bersembunyi, kepada anak-anak yang mungkin tadi seperti contoh kan masih membuli temannya, ini akan berangsur-angsur akan menjadi hilang.
17: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Semarang Pranyoto mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi dan edukasi terkait bullying yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan.
18: Edukasi sosial kerjasama dengan Dinas Pendidikan terus dengan juga kita ngadakan talk show Pak. So, termasuk konferensi anak yang kemarin. Talk show itu kita ngelibatkan selain apa ya unsur kita sendiri, ada NGO, ada LSM yang juga termasuk dari Polda.
17: Pemerintah Kota Semarang juga sepakat untuk terus menggaungkan kampanye Stop Bullying dan Stop Kekerasan terhadap Anak. Rama Puanto, RRI, Terus Muda dan untuk Indonesia.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon terus memantau kualitas air sungai secara berkala sebagai upaya mengendalikan pencemaran dan menjaga kelestarian lingkungan. Rena Safira melaporkan sergapnya.
19: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon terus memantau kualitas air sungai secara berkala setiap tahunnya. Pemantauan dilakukan sebagai upaya mencegah fungsi sungai sekaligus mengendalikan tingkat pencemaran yang masih menjadi perhatian. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kota Cirebon, Teguh Wiatno mengatakan pemantauan dilaksanakan pada musim kemarau maupun musim hujan untuk mengetahui perkembangan kualitas air di sejumlah titik sungai di Kota Cirebon.
20: Dinas Lingkungan Hidup itu memang selalu memonitor, memantau, dan mengikuti perkembangannya. Karena apa? Kami memiliki agenda dalam satu tahun tuh, setiap semester itu kita melakukan pemantauan, peninjauan serta mengambil airnya untuk disampel. Ya, kita uji kualitas airnya seperti apa dalam satu tahun dua kali.
19: Teguh menjelaskan hasil pemantauan menunjukkan sebagian besar kualitas air sungai di Kota Cirebon masih berada pada kategori sedang. Beberapa titik masih memerlukan perhatian karena tingkat pencemarannya lebih tinggi dibandingkan lokasi lainnya. Hasil tersebut menjadi dasar penyusunan langkah pengendalian pencemaran dan evaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup. Sementara itu, aktivis peduli sungai Bambang Sasongko menilai kondisi sungai di wilayah Kabupaten dan Kota Cirebon mulai menunjukkan arah perbaikan. Menurutnya, penataan drainase di kawasan Sukalila menjadi langkah positif yang diharapkan dapat menjadi percontohan bagi wilayah lain.
21: Alhamdulillah ya, sungai-sungai di Cirebon, kabupaten, kota itu sudah menuju arah kebaikan. Mudah-mudahan dengan dijadikannya drainasenya yang di Sukalila di Brudi itu jadi suatu percontohan bahwasanya itu akan terjadinya perubahan yang akan meningkat.
19: Bambang menegaskan perbaikan sungai tidak dapat dilakukan secara parsial karena aliran sungai saling terhubung dari hulu hingga hilir. Ia berharap sinergi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat terus diperkuat untuk mengatasi persoalan banjir, pencemaran, dan sedimentasi sehingga kualitas sungai di Cirebon semakin membaik. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Pemalang bersama dengan instansi terkait melaksanakan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kecamatan Pemalang. Caranya dengan melaksanakan patroli di kawasan hutan dan mengedukasi warga yang tinggal dan beraktivitas di sekitar hutan tersebut. Berikut laporan selengkapnya Luki Setiawan.
22: Kesini menghimbau, bapak semuanya kan di sini, usaha di sini, mangkal di sini, saya minta tolong.
23: Polsek Pemalang, Polres Pemalang bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Perhutani, dan sejumlah pemangku kepentingan menggelar patroli gabungan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kecamatan Pemalang. Kegiatan itu diisi dengan patroli kawasan hutan, pemasangan banner imbauan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah pencegahan karhutla. Kapolres Pemalang melalui Kapolsek Pemalang AKP Agus Soleh mengatakan patroli dilakukan sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan selama musim kemarau. Dalam kegiatan itu, petugas gabungan memasang banner imbauan di dua titik strategis, yakni di pertigaan Desa Gongsoran dan perempatan Dusun Pesalakan Desa Surajaya. Lokasi itu dipilih karena menjadi jalur yang banyak dilalui masyarakat dan berdekatan dengan kawasan hutan. Kapolsek juga mengingatkan masyarakat untuk tidak meninggalkan api unggun dalam keadaan menyala serta tidak membakar sampah di kawasan hutan karena berisiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan.
22: Kita bakal himbau juga ke warga untuk sama-sama menjaga kelestarian lingkungan, terutama terkait dengan perhutani. Jangan sampai terjadi kebakaran yang sampai meluas sehingga kelestarian hutan tidak terjaga.
1: Ada temuan nggak,
22: Nat? Untuk sementara belum ada temuan. Kita pun sudah masang terkait dengan banner terkait himbauan-himbauan kebakaran hutan.
23: Asisten Perhutani Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan BKPH Semarang, Wahyu Setiawan, menyebut sinergitas ini akan terus ditingkatkan melalui patroli rutin dan kegiatan edukasi kepada masyarakat selama musim kemarau. Hal ini menurut Wahyu sebagai langkah preventif untuk meminimalkan risiko terjadinya karhutla.
3: Kita berusaha semaksimal mungkin untuk meminimal kebakaran di hutan. Di sini 3.547,67 hektar.
1: Yang rawan?
3: Sementara yang rawan hanya sepanjang jalan ini saja, terutama dari orang-orang yang memang ingin mengganggu stabilitas di hutan. Itu kebiasaannya dibakar, Pak. Langsung dibakar. Iya. Untuk seresah-seresah sejati itu, kemudian kayak gini pembukaan lahan yang memang tadi dari jagung-jagung yang sudah kering ini itu dibakar di lahan-lahan perhutani.
23: Sementara itu, salah seorang warga desa Surajaya mengapresiasi langkah yang dilakukan aparat gabungan dalam mencegah kebakaran hutan. Melalui sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, perhutani, dan masyarakat, upaya pencegahan karhutla diharapkan semakin efektif. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saya lahir di pedalaman Pulsu.
1: Saya lahir di ujung timur Indonesia, Maroke.
2: Saya lahir dari kota Intan, Martapura.
3: Saya lahir di Pulau Samosir.
4: Beta lahir di Paris Van Java.
5: Saya lahir di Pulau Dewata.
6: Saya juga lahir di Pulau Dewata.
7: Kita semua manusia.
8: Manusia yang sama.
9: Manusia Indonesia.
10: Kita jangan saling menghujat.
11: Jangan saling menjelekkan.
12: Jangan saling memfitnah.
13: Jangan saling menolak.
14: Jangan saling mendemo.
15: Kita semua harus bangga punya Indonesia
8: yang telah menjadi pemersatu bangsa.
15: Mari kita jaga bersama persatuan dan kesatuan bangsa
9: dalam kebinekaan Indonesia.
15: Kita adalah saudara
9: sebangsa dan setanah air.
16: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
17: Pulau Jawa hanyalah sebagian kecil dari wilayah Indonesia. Luasnya bahkan tidak sampai 7% dari total daratan Nusantara. Namun anehnya, pulau inilah yang selama ratusan tahun menjadi pusat kekuasaan, pusat ekonomi, pusat perang, bahkan pusat perebutan pengaruh global di Asia Tenggara. Mengapa? Jawabannya bukan hanya karena manusia, bukan pula semata-mata karena letaknya yang strategis. Jawabannya justru berasal dari sesuatu yang berada jauh di bawah kaki masyarakat Jawa sendiri, tanah vulkanik. Gunung-gunung berapi yang terlihat mengerikan itu ternyata membentuk salah satu wilayah paling subur di muka bumi. Dan dari kesuburan itulah lahir kerajaan besar, kepadatan penduduk raksasa, ekonomi kolonial bernilai miliaran gulden, hingga posisi geopolitik yang membuat Jawa menjadi jantung Indonesia modern. Sejarah Jawa pada akhirnya adalah sejarah tentang bagaimana abu vulkanik mampu mengubah arah politik dunia.
16: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi. Warta Nusantara.

0: Perpustakaan dan Kearsipan Merauke mencatat peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan hingga Juli 2026 mencapai 4.000 orang. Berikut laporan selengkapnya Jessica Ardana.
1: Jumlah pengunjung di perpustakaan daerah Merauke hingga bulan Juli telah mencapai 4.000 orang, meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca Yeremia Minip mengatakan peningkatan jumlah pengunjung juga dipengaruhi bertambahnya kampus-kampus baru yang turut memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi perkembangan positif bagi layanan perpustakaan di Kabupaten Merauke. Selain mencatat peningkatan kunjungan, Dinas Perpustakaan juga tetap menjalankan program literasi pada tahun ini. Meski keterbatasan biaya, kegiatan literasi difokuskan pada lomba pidato yang diperuntukkan bagi siswa tingkat SMP.
2: Untuk meningkatkan minat baca atau budaya baca kepada khusus kepada para pelajar, Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Merauke setiap tahun melaksanakan kegiatan perpustakaan keliling ke beberapa sekolah untuk memperkenalkan perpustakaan di sekolah-sekolah yang ada.
1: Sementara, meski adanya efisiensi anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Merauke, tetap melaksanakan program kunjungan perpustakaan ke sekolah-sekolah sebagai upaya meningkatkan budaya baca di kalangan pelajar. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Merauke, Franciscus Acanema, mengatakan kegiatan kunjungan perpustakaan ke sekolah merupakan program yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya.
3: Untuk pengunjung masih agak di persennya di bawah. Mungkin terkait dengan ada beberapa namanya kampus-kampus baru yang ada. Di tahun ini pengunjungnya meningkat. Di bulan Juli saja kemarin kita mencapai 4.000 pengunjung. Sampai dari tanggal 4 sampai tanggal 27. Pengunjung kita sudah mencapai 4.000, berarti ada peningkatan yang signifikan.
1: Kunjungan rombongan pelajar dari sekolah-sekolah ke perpustakaan masih berlangsung secara rutin. Pelajar dan mahasiswa menjadi kelompok yang paling aktif memanfaatkan layanan perpustakaan hingga saat ini. Meski demikian, minat masyarakat umum untuk berkunjung ke perpustakaan dinilai masih perlu ditingkatkan. Dinas Perpustakaan berharap partisipasi masyarakat luas dapat terus bertambah sehingga budaya gemar membaca tidak hanya berkembang di kalangan pelajar dan mahasiswa saja. Namun, masyarakat juga gemar menggunakan perpustakaan demi peningkatan pengetahuan. Jessica Ardana melaporkan.
0: Jembatan Wandos di distrik Bondi Fuar, Kabupaten Biak Numfor, yang menjadi akses penghubung antara Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Superiori, mengalami kerusakan sehingga kendaraan roda 4 untuk sementara dilarang melintas. Roni Loluluan menyampaikan laporan selengkapnya.
4: Penjabat Sekda Biak Numfor Sakarias El Mailoa meninjau langsung jembatan kuning Wandos di ruas jalan provinsi perbatasan Biak Numfor dan Superiori pada Selasa 28 Juli 2026 menindaklanjuti arahan Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra setelah menerima pengaduan masyarakat terkait kerusakan jembatan yang membahayakan pengguna jalan. Jembatan yang telah berdiri sejak tahun 1980-an dengan panjang sekitar 60 meter dan lebar 4 meter lebih itu kini dalam kondisi rusak dan tidak layak untuk dilalui kendaraan roda 4 serta kendaraan besar lainnya. Menurut Sekda Sakarias El Mailoa, peninjauan ini dilakukan bersama Sekretaris Dinas PUPR beserta staf Kepala Distrik Bondi Fuar dan Kepala Kampung setempat untuk memastikan langsung kondisi di lapangan serta mendengar keluhan masyarakat terkait akses jalan agar segera diperbaiki. Ia memerintahkan Dinas PUPR Biak Numfor untuk segera menyusun dan menyampaikan laporan hasil peninjauan kepada Gubernur Provinsi Papua melalui Kepala Dinas PUPR sebagai bentuk koordinasi dan tanggung jawab penanganan ruas jalan provinsi tersebut. Penjabat Sekda Biak Numfor Sakarias El Mailoa atas nama pemerintah daerah menghimbau masyarakat di dua kabupaten Biak Numfor dan Superiori untuk sementara waktu tidak melalui jembatan tersebut dengan menggunakan kendaraan roda 2 dan 4 demi menjaga keselamatan bersama sambil menunggu menunggu perbaikan.
5: Kalau dilihat dari kondisi konstruksi sekarang, ini sudah tidak memungkinkan. Kita segera koordinasi dengan gubernur melalui dinas PUPR untuk segera datang dan untuk melihat langsung, karena kita butuh secepatnya. Sehingga ya, atas perintah Bapak Bupati, hari ini juga kami sudah tiba dan kami sudah koordinasi. Selesai pertemuan ini, kami besok akan rapat bersama koordinasi di kantor Bupati, dan segera kami akan melaporkan kepada Bapak Gubernur melalui Pak Kepala Dinas PUPR.
4: Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Biak Numfor, Dharma Setiawan, mengatakan berdasarkan hasil peninjauan, kondisi jembatan saat ini dinyatakan tidak layak untuk dilalui. Menurutnya, akses hanya memungkinkan bagi kendaraan roda 2 dan itu pun terbatas pada satu sisi, sementara kendaraan roda 4 tidak direkomendasikan. Karena itu, diperlukan penanganan tuntas berupa pembongkaran dan pembangunan jembatan baru. Untuk mengantisipasi kelumpuhan akses, Dharma Setiawan menyarankan pembangunan jembatan darurat sebagai solusi sementara sembari menunggu realisasi jembatan baru dari pemerintah Provinsi Papua.
6: Kalau kami dari Dinas PU, setelah tadi saya melihat bahwa kondisi jembatan ini sudah tidak layak untuk dilalui kendaraan. Kalau kendaraan ringan seperti roda 2 masih bisa, tapi mulai satu sisi. Tapi untuk kendaraan roda 4 memang kami sudah tidak bisa merekomendasikan untuk dilalui, sehingga memang penanganannya harus total, harus dibongkar dan dibangun baru lagi. Kalau belum baru kan tentunya ada jembatan darurat yang akan dibangun.
4: Sebagai ruas jalan provinsi yang menghubungkan dua kabupaten, Pemda Biak Numfor akan berkoordinasi dengan Pemkab Supiori untuk penanganan jembatan Kuning Wandos lebih lanjut, termasuk pengusulan ke pemerintah Provinsi Papua.
0: BP3 OKP dan Pemkab Bovendigul perkuat sinergi mempercepat pembangunan kesehatan dan SDM di Papua Selatan. Imam Kamarudin melaporkan selengkapnya.
7: Ada kendala itu dapat disampaikan kepada kami sehingga potensi kendala di lapangan dapat terdeteksi dan diatasi lebih dini.
8: Pemerintah Kabupaten Bovendigul bersama Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau BP3 OKP Papua Selatan memperkuat sinergi dalam menyusun arah pembangunan strategis khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan pengembangan sumber daya manusia. Kepala BP3 OKP Papua Selatan Yosep Yanawo Yolmen mengatakan sektor kesehatan menjadi salah satu fokus utama percepatan pembangunan di Papua Selatan. Menurutnya, terdapat 3 agenda prioritas yang saat ini sedang didorong, yakni pengendalian penyakit infeksi, peningkatan status rumah sakit daerah, serta pembangunan rumah sakit bertaraf internasional di Merauke. Ia menjelaskan pemerintah tengah menyiapkan peningkatan kelas sejumlah rumah sakit di Papua Selatan termasuk Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bovendigul dari tipe D menjadi tipe C. Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah daerah diminta menyiapkan laporan menyeluruh mengenai kesiapan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta berbagai persyaratan yang masih perlu dilengkapi sebagai dasar pengajuan pada pemerintah pusat.
7: Bupati dan kepala dinas kesiapan itu lebih intens lagi koordinasi, kendala-kendala itu dapat disampaikan kepada kami supaya itu ditindakan nanti ke Menteri Kesehatan.
8: Selain penguatan layanan kesehatan, BP3 OKP juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui rencana pembukaan program studi kedokteran dan program studi kesehatan masyarakat di Universitas Musamus Merauke. Yosep menyebut proses pembentukan kedua program studi tersebut telah memasuki tahap kajian akademik dan mendapat dukungan dari Kementerian Kesehatan serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Ia berharap pemerintah kabupaten di Papua Selatan memberikan dukungan penuh agar keberadaan program studi tersebut akan menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak tenaga kesehatan lokal yang mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di wilayah selatan Papua. Sementara itu, Bupati Bovendigul Roni Omba menegaskan bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan secara terencana, terukur, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah menyusun kebijakan berdasarkan data yang akurat hingga tingkat kampung agar setiap program benar-benar tepat sasaran. Menurut Bupati, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Pemanfaatan dana alokasi khusus atau DAK maupun APBD harus diarahkan untuk memperluas akses pelayanan, serta memastikan ketersediaan fasilitas obat-obatan, tenaga kesehatan, dan tenaga pendidik terutama di distrik terpencil dan wilayah perbatasan.
7: STG ini mekanisme sinkronisasi, harmonisasi, dan evaluasi dan koordinasi bersama PP3AKP dapat dilembagakan secara efektif. Setiap komponen wajib memiliki sistem pelaporan capaian kinerja yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu.
8: Di bidang ekonomi, Roni Omba juga mendorong perubahan pola pemberdayaan masyarakat, khususnya orang asli Papua, dari pendekatan bantuan konsumtif menuju pengembangan usaha produktif yang berkelanjutan melalui pelatihan, pendampingan, dan perluasan akses pasar. Selain itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan program agar setiap kegiatan pembangunan berjalan efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
0: Akibat fenomena El Nino yang terjadi di Biak selama 2 pekan, BMKG dan juga BPBD mengingatkan warga untuk meningkatkan kewaspadaan. Salah satunya dengan tidak membakar hutan sembarangan dan menghemat air. Tri Rian melaporkan selengkapnya.
9: Fenomena El Nino yang berdampak pada penurunan curah hujan di Kabupaten Biak Numfor, Papua, membuat BMKG Biak bersama dengan BPBD Biak Numfor mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak cuaca panas dan kondisi kering. Akhirawan BMKG Biak Iqbal Nurwijaya menjelaskan, sepanjang Juli 2026 terjadi penurunan curah hujan yang cukup signifikan di wilayah Biak Numfor dan sekitarnya. Kondisi tersebut ditandai dengan cuaca yang cenderung cerah hingga cerah berawan, panas dan kering.
10: Dan untuk hari hujan pada periode dasarian 1 ini tercatat hanya 5 hari tanpa hujan. Lalu untuk dasarian 2 Juli yang terhitung dari tanggal 11 hingga 20 Juli 2026, nilai suhu muka laut ini di region Nino 34 naik dari yang sebelumnya plus 1,47 dan pada dasarian 2 ini menjadi plus 1,55 derajat Celcius, yang mana mengindikasikan terjadinya El Nino yang kuat. Dan untuk curah hujan di dasarian 2 ini terjadi cukup minim.
9: Sementara itu, Kepala BPBD Biak Numfor Lot Elian Senem mengingatkan kondisi panas dan kering berpotensi menimbulkan sejumlah dampak, mulai dari kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, hingga risiko gagal panen dan kebakaran lahan. Ia juga meminta masyarakat untuk melakukan penghematan air, terutama di wilayah kepulauan dan daerah yang mulai mengalami kekeringan. Kondisi tersebut dikhawatirkan menyebabkan sumber air masyarakat mengalami penyusutan, bahkan perubahan kualitas air.
11: Kita sekalipun kita mengalami pemanasan global yang sangat luar biasa, ada 30 derajat Celcius, himbau kepada setiap warga masyarakat yang ada di Biak, Numfor, dan Supiori, yang bertani atau yang ada menggunakan jalan umum atau sengaja di mana-mana untuk membakar sampah, itu pun tidak boleh. Orang yang punya sampah di rumah, itu pun kami larang untuk sementara ini jangan dibakar, kecuali waktu-waktu tertentu atau kecuali diawasi.
9: Di sisi lain, kondisi kering ini juga meningkatkan potensi kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, BPBD mengimbau masyarakat untuk tidak membakar sampah, membuka kebun dengan cara membakar, maupun membuang puntung rokok secara sembarangan.
0: Puskesmas Sanggeng Kabupaten Manokwari memperkuat deteksi dini hepatitis pada ibu hamil melalui program triple eliminasi. Berikut laporan selengkapnya Pati Alwarin.
12: Pendengar, layanan screening hepatitis bagi ibu hamil terus diperkuat melalui program triple eliminasi di seluruh puskesmas di Kabupaten Manokwari. Program tersebut bertujuan mendeteksi sejak dini hepatitis B, HIV, dan sifilis guna mencegah penularan dari ibu kepada bayi. Pelaksana tugas Kepala Puskesmas Sanggeng Manokwari, Dr. Felvi Kaparang, mengatakan, setiap ibu hamil yang melakukan kunjungan pertama akan langsung menjalani pemeriksaan triple eliminasi. Screening tersebut telah menjadi bagian dari pelayanan kesehatan ibu hamil di seluruh fasilitas layanan puskesmas.
13: Jadi gini kan, kalau untuk sekarang programnya itu kan kita untuk bumil, terutama bumil screening kan sudah satu paket ya, hepatitis, kemudian HIV sama sifilis, itu yang ada di puskesmas untuk programnya. Jadi pemeriksaan itu juga. Jadi kalau bumil sudah datang di puskesmas, dia diperiksa itu untuk triple eliminasinya, hepatitis salah satunya. Nah, ya itu yang berjalan.
12: Ia menjelaskan, Hingga kini masih ditemukan beberapa kasus hepatitis melalui proses screening, meski jumlahnya relatif sedikit. Karena itu, pemeriksaan sejak awal kehamilan dinilai penting agar penanganan dapat segera dilakukan dan risiko penularan kepada bayi dapat dicegah. Sementara itu, salah satu warga Manokwari yang juga sebagai pemerhati perempuan, Evi Wanggai, menilai program triple eliminasi sangat membantu masyarakat, terutama ibu hamil dari kalangan kurang mampu. Menurutnya, pemeriksaan hepatitis secara mandiri membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga layanan gratis di sejumlah puskesmas dapat diakses bagi masyarakat untuk memperoleh layanan deteksi dini.
14: Program itu begitu membantu para masyarakat, khususnya ibu-ibu hamil di kalangan yang bawah kan, karena hepatitis itu kan harganya mahal kalau kita mau pemeriksaan sendiri ke dokter praktek. Tapi bersyukur karena telah tersedia pada 15 layanan puskesmas, sehingga bisa terlayani lah secara gratis gitu. Yang penting mau datang ke layanan.
12: Ia mengajak seluruh ibu hamil agar rutin memeriksakan kehamilan sejak trimester pertama. Selain hepatitis B, layanan triple eliminasi juga mencakup pemeriksaan HIV, sifilis, malaria, serta pemeriksaan penunjang lainnya sesuai indikasi, sehingga kesehatan ibu dan bayi dapat dipantau secara menyeluruh. Dari Manokwari, Papua Barat, Patiel Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Kilas Berita.
16: Kementerian Perhubungan terus memperkuat budaya keselamatan bagi pengemudi transportasi berbasis aplikasi digital melalui pelatihan berkelanjutan. Pelatihan yang dilakukan di Depok, Jawa Barat kemarin bertujuan untuk membangun kebiasaan berkendara yang aman sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh masyarakat pengguna transportasi. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami rri.co.id.
15: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
0: Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat industri wastra lokal menuju ke pasar global. Salah satunya melalui kegiatan karya kreatif Sulsel yang berlangsung di Makassar. Edwin Masud melaporkan selengkapnya.
17: Bank Indonesia BI bersama pemerintah Provinsi Sulawesi

0: Secara nasional tadi yang saya sampaikan sekitar 7%. Di fashion ada pasta, kuliner, itu kira-kira 7% dari PDB. Jadi sangat besar. Sehingga di Sulawesi Selatan ya kira-kira kurang banyak seperti itu. Jadi Bank Indonesia bersama dengan pemerintah provinsi dan instansi terkait terus mendorong bagaimana wasra ini terus berkembang. Ya ada juara di Sulawesi Selatan, tapi baru secara nasional. Perlu kita promosikan keluar.
1: Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman menegaskan, industri kreatif memiliki nilai ekonomi tinggi karena bertumpu pada kreativitas. Menurutnya, nilai sebuah produk wastra tidak hanya ditentukan oleh biaya produksi, tetapi juga nilai seni, keunikan, serta apresiasi masyarakat.
2: Pemerintah pusat sendiri itu mendorong industri kreatif untuk maju dan berkembang. Kenapa? Industri kreatif itu adalah industri yang tidak terkira potensinya. Karena hasil kreativitas itu tidak ada standar harganya, tergantung selera pembeli. Oke, okay? Itulah sebabnya orang yang kayak lukisan atau seperti wastra ini tiba-tiba pasar harganya 3 juta, itu persoalannya soal orang suka dengan itu produk atau tidak. Nah, sekurang harganya naik, tentu saja kita mesti menjadikan wastra ini menjadi pilihan bagi banyak orang di Indonesia, jadi diangkat ke level nasional. Dan itu mesti diawal dan sulit sendiri. Apresiasi terhadap wastra lokal kita itu akan mendorong naik ke tingkat nasional.
1: Selain mempromosikan wastra, BI juga terus memperkuat kapasitas pelaku UMKM melalui berbagai program pendampingan. Setiap tahun, sekitar 75 UMKM mengikuti pembinaan yang didukung program Riwako Petani, Riwako Ekspor, dan Riwako Pesantren guna mendorong kemandirian ekonomi berbasis komunitas.
3: Beralih ke daerah lainnya di mana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak atau DP3A Kota Kendari terus memperkuat budaya bijak bermedia sosial melalui edukasi kepada anak, orang tua, dan juga masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Yuliana Linda.
4: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari, Fitriani Sinapoi, menegaskan pembangunan budaya bijak berbeda sosial di kalangan anak menjadi bagian dari upaya pemerintah melindungi hak-hak anak. Melalui berbagai program edukasi, DP3A terus mengajak anak, orang tua, dan masyarakat menggunakan media sosial secara positif sekaligus mencegah bullying sejak dini. Fitriani Sinapoi menjelaskan edukasi diberikan kepada masyarakat, anak-anak, dan orang tua agar memahami dampak penggunaan media sosial serta pentingnya menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak.
5: Untuk program kami untuk pencegahan bullying, kami ada namanya program DP3A Go to School, juga ada juga kegiatan DP3A Go to Village. Nah, di mana kedua kegiatan itu adalah kegiatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dengan berbagai macam tema, salah satunya tema untuk mencegah bullying.
4: Peran keluarga dinilai sangat penting karena dunia anak berada di lingkungan keluarga, sekolah, dan tempat bermain. Pengawasan, komunikasi yang baik, serta pendampingan orang tua menjadi kunci membentuk karakter anak agar bijak bermedia sosial, terhindar dari bullying, serta tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak. RRI mengudara untuk Indonesia.
3: Penegakan hukum yang tegas dan keterlibatan aktif masyarakat dalam melapor dinilai menjadi kunci memutus mata rantai peredaran narkoba. Muhammad Siddiq melaporkan selengkapnya.
6: Kasus peredaran narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang mengancam hak hidup, kesehatan masyarakat, masa depan generasi muda, hingga ketahanan sosial. Namun, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengedar narkoba masih muncul perdebatan mengenai pemberian hukuman mati maupun pidana penjara seumur hidup sebagai bagian dari memberikan efek jera kepada pelaku. Akademisi Hukum Universitas Islam Negeri Dato Karamapalu Dr. Saharan Raden menjelaskan, penjatuhan hukuman mati terhadap pengedar narkoba perlu dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan serta dampak luas yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Menurutnya, hukuman mati bagi pelaku pengedar narkoba disiapkan sebagai upaya terakhir atau ultimum remedium, sehingga penerapannya memerlukan kehati-hatian dan pertimbangan hukum yang matang.
7: hukuman mati itu sebagai ultimum remedium, sebagai upaya terakhir. Maka itu kan diterapkan secara selektif itu, di satu sisi untuk perlindungan masyarakat,

0: itu ya, di satu sisi terhadap hak asasi manusia itu tergantung perbuatan yang dilakukan oleh pengedar narkobanya itu. Kalau perbuatannya memang sangat luar biasa dan bisa menghancurkan generasi bangsa, secara selektif dilakukan, itu yang saya sebutkan tadi sebagai ultimum remedium tadi, dari penerapan pidana mati yang memang juga ada di dalam KUHP nasional gitu.
1: Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Palu Riko Janggola mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung pemberantasan peredaran narkoba dengan melaporkan setiap dugaan aktivitas peredaran narkoba di lingkungannya masing-masing. Menurutnya, informasi dari masyarakat menjadi salah satu kunci penting bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap jaringan pengedar dan mempercepat proses penindakan terhadap pelaku.
2: Ya, tentunya kita mendorong teman-teman ya, artinya jangan takut untuk melaporkan atau memberikan info apabila ada diketahui di wilayahnya atau di areanya yang dilihat ada tendensi atau indikasi peredaran narkoba, melaporkan. Dan apabila ada keluarga atau orang terdekat yang terjerembab atau sudah terjerumus, jangan takut juga diinformasikan. Jadi memang kita berharap sama seluruh pihak masyarakat termasuk pemuda juga untuk lebih bersama-sama proaktif juga.
1: Melalui kolaborasi antara masyarakat, aparat penegak hukum, Badan Narkotika Nasional, dan pemerintah daerah, upaya pemberantasan narkoba diharapkan dapat berjalan lebih efektif. Sinergi tersebut dinilai penting untuk mempersempit ruang gerak jaringan pengedar, memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku, sekaligus memberikan kesempatan pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkotika dengan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Kota Palu diharapkan mampu mewujudkan lingkungan yang lebih aman dan terbebas dari ancaman peredaran gelap narkotika. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Muhammad Siddiq melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik, kita beralih ke informasi lain di mana BLU TUPDD Puskesmas Perumnas Kendari menyelenggarakan kegiatan cek kesehatan gratis bagi para pegawai LPPRRI sebagai upaya deteksi dini kesehatan di kalangan pekerja. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Laras Ayu.
4: Pemerintah Kota Kendari melalui BLUD UPT Puskesmas Perumnas terus berkomitmen meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta jangkauan pelayanan kesehatan primer. Langkah nyata tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dan sinergi bersama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI Kendari dengan menyelenggarakan kegiatan cek kesehatan secara gratis. Kepala BLUD UPT Puskesmas Perumnas Kendari Anwar SKMMKes menegaskan pentingnya pemenuhan aspek promotif dan preventif dalam menjaga kesehatan bagi para pegawai RRI Kendari yang memiliki mobilitas dan aktivitas kerja yang cukup tinggi.
5: Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan rasa secara gratis bagi petugas LPP RRI Kendari merujuk di Permenkes nomor 19 tahun 2024 tentang penyelenggaraan puskesmas. Puskesmas itu merupakan fasilitas kesehatan primer untuk meningkatkan pelayanan di masyarakat. Tujuannya apa? Yang pertama, pemenuhan promosi seperti daerah yang dilakukan. Yang kedua, pemenuhan preventif pencegahan.
4: Dalam kegiatan layanan kesehatan terpadu ini, tim medis Puskesmas Perumnas Kendari melakukan serangkaian pemeriksaan yang menyasar berbagai indikator kesehatan secara krusial. Di tempat yang sama, penanggung jawab klaster 1 Puskesmas Perumnas Kendari, Ismawati AMD Kep SKM, menjelaskan salah satu fokus utama adalah pemantauan kadar gula darah dan juga memberikan konsultasi medis langsung serta tindak lanjut pengobatan bagi peserta yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
6: Program pemerintah untuk cek kesehatan gratis itu adalah cek gula darah. Jadi itu yang kita pantau, kapan dia tinggi itu kita konsul ke dokter. Kalau dokter sudah menyarankan untuk harus sudah minum obat, berarti harus sudah minum obat. Ada obat yang kami kasih.
4: Sementara itu, salah satu pegawai RRI Kendari atau Raidi juga memberi apresiasi pada pelaksanaan program Astacita yang memberi manfaat langsung pada deteksi dini kesehatan masyarakat khususnya kalangan para pekerja.
7: Cek kesehatan gratis yang dilakukan pemerintah Kota Kendari ini betul-betul sangat membantu sekali, di mana layanan paket sehat spesial yang digalakkan oleh pemerintah Kota Kendari, saya pribadi salah satu juga peserta yang ikut dalam cek kesehatan gratis ini sangat bermanfaat ini untuk mendeteksi dini penyakit yang menular ataupun tidak menular, mencegah komplikasi serius sampai pada menekan biaya pengobatan masyarakat secara menyeluruh.
4: Melalui sinergi antara BLUD UPT Puskesmas Perumnas Kendari dan RRI Kendari, diharapkan kesadaran akan pentingnya deteksi dini kesehatan di kalangan pekerja dapat terus ditingkatkan. Dari Kendari, Laras Ayuningtyas, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tips mitigasi bencana. Pendengar, bahaya kebakaran mengintai di mana saja, termasuk di rumah. Kelalaian penghuni menjadi salah satu penyebab umumnya. Entah lupa mematikan lampu yang berujung korslet atau meninggalkan rumah dalam keadaan kompor masih menyala. Kita bisa mencegah kebakaran rumah dengan melakukan beberapa langkah sederhana seperti mematikan alat elektronik, mematikan alat elektronik saat berpergian, penggunaan listrik berlebihan yang menyebabkan arus pendek listrik dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran. Oleh karena itu, jangan lupa mencabut semua peralatan elektronik yang tidak digunakan. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Jadi, pastikan tetap berada di dapur selama proses memasak berlangsung. Tujuannya untuk mengetahui potensi kebocoran tabung gas yang menjadi pemicu kebakaran. Awasi penggunaan lilin. Lilin menjadi salah satu alat penerang saat mati lampu. Penempatannya harus diperhatikan. Jangan sampai diletakkan di dekat sofa atau barang-barang yang mudah terbakar, agar lebih aman dalam menggunakan lilin. Tempatkan dalam gelas dan awasi penggunaannya. Jauhkan benda yang mudah terbakar, seperti plastik, kertas, dan kain. Jangan menyimpan benda-benda tersebut di dekat kompor atau lilin karena api dengan cepat menyebar dan menyebabkan kebakaran di dalam rumah. Jangan merokok di dalam rumah. Selain menyebabkan masalah paru-paru, merokok bisa menjadi pemicu kebakaran. Jika puntung rokok dibuang di dalam keadaan masih menyala dan tertiup angin, hal tersebut dapat memicu kobaran api. Apalagi jika puntung yang masih menyala menempel pada sofa dan benda yang mudah terbakar. Memeriksa kabel listrik rumah. Memeriksa kabel listrik secara berkala jadi tips mencegah kebakaran lainnya. Meski terlihat baik-baik saja, kita harus lakukan proses pengecekan. Jangan membakar sampah di sekitar rumah. Sebaiknya tidak membakar sampah di sekitar rumah, sama halnya dengan puntung rokok yang masih menyala. Terbangnya sampah yang terbakar bisa menjadi salah satu pemicu kebakaran.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitai, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Hey there, my friend. How are you doing today? Does your step feel a little bit heavy? Is your heart getting tired of the game? Come on.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Ya, selamat pagi dan terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan pagi ini. Dapat sudah waktu di studio menunjukkan jam 8:32. Dan pendengar, tentunya kota kita diguyur hujan pagi ini ya. Dan bagi Anda yang mungkin hendak berpergian ataupun punya keperluan di luar rumah ya, apalagi menggunakan kendaraan, tentunya menyediakan yang namanya mantel hujan ataupun payung. Ya, tentunya melindungi Anda dari hujan dan juga tidak mendatangkan ya yang namanya penyakit dan tentunya influenza untuk Anda ya. Ya, dan selalu juga untuk menjaga kesehatan Anda di mana fenomena cuaca ya yang selalu berubah-ubah ya. Ya, pendengar, untuk Anda jelang kebersamaan kita tepat nanti di jam 9 pagi tentunya akan menyatukan siaran bersama Pro 3 Jakarta. Saatnya Anda kembali di kawasan Jalan Patimura bersama Pro 1 dan masih dikawal oleh Mari Antonet di ruang dengar Anda. Ya, beragam informasi dan juga musik pilihan pagi ini untuk Anda kami terus hadirkan. Ya, tentunya bagi Anda pendengar yang mungkin belum memiliki aplikasi ya di RRI News, Anda bisa mendownload di App Store dan beragam informasi juga untuk Anda terupdate di laman rri.co.id. Ya, pendengar, kami hadirkan kabar-kabar ataupun informasi dari Kota Serui. Ya, kabar regional. Pendengar, sebanyak 233 mahasiswa baru STIKIP PGRI Papua Serui mengikuti kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKBM. Maksud kami PKKMB tahun akademik 2026-2027. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari mulai dari 28 hingga 30 Juli 2026 dan pusatkan di Kampus STIKIP PGRI Papua Serui. Dari Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan STIKIP PGRI Papua Serui, Isak Trobi, SPD, MPD, mengatakan PKKMB bertujuan memperkenalkan sistem pembelajaran di perguruan tinggi sekaligus kehidupan kampus yang berlandaskan tridrama perguruan tinggi. Selama pelaksanaan PKKMB, mahasiswa baru menerima berbagai materi pembekalan dari sejumlah instansi. Satuan Reset Narkoba Polres Kepulauan Yapen memberikan penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, mulai dari jenis-jenis narkotika, dampak negatif yang ditimbulkan, hingga penegakan hukum dan ancaman pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Selain itu, Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA bersama Dinas Kesehatan juga memberikan penyuluhan mengenai HIV/AIDS. Materi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang HIV/AIDS, cara penularan, serta pentingnya menjaga perilaku hidup sehat sebagai upaya pencegahan. Pada hari terakhir kegiatan, mahasiswa dijadwalkan mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan kampus yang dilanjutkan dengan kegiatan api unggun sebagai penutup rangkaian PKKMB. Tahun akademik 2026-2027, jumlah mahasiswa baru yang mengikuti PKKMB
sebanyak 233 orang, terdiri atas program studi pendidikan guru sekolah dasar PGSD, sebanyak 104 mahasiswa, program studi pendidikan biologi 41 mahasiswa, dan program studi pendidikan jasmani sebanyak 88 mahasiswa. Melalui kegiatan PKMB ini, STIKI PGRI Papua Serui berharap mahasiswa baru semakin memahami lingkungan perguruan tinggi, mengenal organisasi dan struktur kampus, sistem pembelajaran, serta berbagai aktivitas kemahasiswaan, sehingga mampu menjalankan proses perkuliahan secara optimal. Ya, dari sebanyak 233 mahasiswa baru STIKI PGRI Papua Serui ikuti PKKMB.

Dan pendengar, dari kabar lainnya, Bulog Serui distribusi minyak kita mengalami keterlambatan pengiriman. Dari Perum Bulog Cabang Serui masih menunggu pengiriman minyak kita dari produsen di Surabaya. Keterlambatan distribusi tersebut menyebabkan pasokan minyak goreng bersubsidi yang tersedia di gudang Bulog saat ini kosong. Dari Kepala Perum Bulog Cabang Serui, Firmansyah, mengatakan Bulog telah melakukan pemesanan sebanyak 40.800 liter minyak kita. Namun hingga kini pengiriman dari pihak produsen masih mengalami keterlambatan. Menurutnya, apabila pengiriman berjalan sesuai jadwal, minyak kita diperkirakan tiba pada minggu keempat Agustus 2026 dan akan segera didistribusikan ke pasar serta jaringan rumah pangan kita atau kios binaan pemerintah daerah. Dan Firman saya menjelaskan, salah satu kendala utama distribusi oleh terbatasnya angkutan kontainer dari Surabaya menuju Serui yang tidak tersedia secara rutin. Kondisi tersebut berdampak pada keterlambatan pasokan ke wilayah Kepulauan Yapen. Ia menambahkan, pada Mei Bulog Cabang Serui telah menerima dan menyalurkan sekitar 36.000 liter minyak kita ke sejumlah kios yang telah ditunjuk. Ya, dari Bulog Serui yang mana distribusi minyak kita mengalami keterlambatan pengiriman.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada!
3: Kakak ada Cikbul!
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul! Papa ngegaru sih!
2: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya?
3: Kakak!
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Mau enggak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?